0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang gatekeeper ada Angga Sandi, Iis Atin dan juga Intan Anggraini yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Anda bisa terus berbagi kabar ya mengenai kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi Herbal Nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu, pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada Herbal Nariah, terus saya coba pakai Herbal Nariah itu. Lama-lama, pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi Herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum Herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi Herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiata Herbal Nariah Banyakan ada di sebelah utara jalan.

0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Mas Atim. Selamat pagi, Mas Atim.
1: Selamat pagi, Gus.
0: Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama gak ketemu, kemana ini?
1: Sehat,
0: ah. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gak tau ketemu, sih penting gak dungo, didungo sih.
0: Ah, siap, siap, ya, siap, sepakat, sepakat.
1: Iya.
0: Ini di mana? Di Pare atau di mana?
1: Iki tekan Pare iku sampai nang daerah Ngurah.
0: Ngurah, oke. Okay. Lewat lewat Garuda berarti, Garuda Pare.
1: Iya, lewat Garuda. Sepi iku.
0: Loh kok sepi? Pada kemana orang-orang?
1: Iya. Ampun. Biasanya serowame.
0: Lah iya. Tuben Pare sepi.
1: Nah, agak sepi nih.
0: Lah iya. Jadi berangkat dari rumah jam berapa tadi, Pak Satim?
1: Jam 7-an tadi. Pas jam 7 berangkat.
0: Oh iya iya, enggak mampir ke tempatnya Pak Nyoman tadi.
1: Belum, ntar belum datang orangnya.
0: Oh gitu ya.
1: Siang dia.
0: Oh iya, benar benar. Saya nanti sore rencana mau ke Pare.
1: Wah, rencana toh ae.
0: Lah iya, rencana toh aja dari kemarin ya. Ya,
1: rencana.
0: Waduh, berat inilah. Kemarin itu sebetulnya benar-benar ke Pare saya, cuman ini enggak ada waktu. Mau mampir-mampir itu padet sekali ini, kesana kemari iya, mencari alamat
1: ya,
0: ini.
1: Dakwah kok. Dakwah sih.
0: Kok bisa ya, dakwah? ada-ada aja ini Mas Atim ini. Tapi masih aman ya Mas ya, sekali arah ini ke Ngurah ya?
1: Aman Mas, lancar ini Mas.
0: Oke. Enggak pernah arah ke Nganjuk lagi.
1: Kemarin nganjol tak telepon Pak Muhammad ya, ke keras Kediri ya, gak no, jadi mampir.
0: Oh, Pak Muhammad ke Kediri, Mas Atim ke Nganjuk malahan. Ayo kapan-kapan agendakan kopdar Mas Atim.
1: Oke, siap. Tak info
0: ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Atim sudah bergabung.
1: Oke, siap.
0: Ya, oke, mas, hati-hati di jalan. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mas.
0: Ya, baru saja ada Mas Atim ya. Lama nggak jumpa sama Mas Atim ini. Mas Atim, Pak Nyoman, siapa lagi ya yang Pare itu saya sampai lupa. Pak Latu. Wah, ini apa kabar nih? Sedulur semuanya. Mas Atim udah arah ke Ngurah nih. Pak Nyoman udah arah ke Pare belum ini? Moga seluruh cakra yang lainnya kalau mau bergabung boleh ya di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda ya, Seluruh Cakra, di jalur-jalur penghubung antara Nganjuk dengan Kediri, Nganjuk dengan Jombang, Nganjuk dengan Bojonegoro, dan juga Nganjuk dengan Madiun. Kira-kira untuk pagi hari ini seperti apa? Anda bisa sampaikan juga ya di 0852 9001 061. Ke gatekeeper Intan.
1: Iya Jamal, tentunya memang untuk di wilayah Kediri ya akan ada kewaspadaan, yaitu adanya pembangunan crossing atau drainase, ya di mana itu akan adanya pengalihan arus lalu lintas. Informasi data lengkapnya, kemudian untuk jalur alternatifnya nanti di mana saja, dan untuk pelaksanaannya dari kapan sampai kapan, ini kita juga masih coba komunikasi dengan Kanit Urja Wali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto. Beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Bapak Hermawan, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Surabaya lewat jalur arteri. Dikabarkan lalu lintas jalur utama pagi kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Pak Nugraha, aktivitas perjalanan saat ini sudah sampai di wilayah Ngeronggo akan mengarah ke Tulung Agung. Diinformasikan pagi kali ini juga aktivitas perjalanan pengguna jalan tidak begitu ramai, namun juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan cukup bersahabat. Bu Ambarwakti, aktivitas perjalanan dari Mantingan Ngawi arah ke Caruban Madiun, diinformasikan lalu lintas juga cukup ramai dan lancar. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Suyut Jombang, ini mengabarkan beliau menuju ke lapangan terbang Abdurrahman Saleh Malang dan melintasi gerbang tol Penompo hingga sampai lokasi terpantau perjalanan sangat lancar dan tidak terlalu banyak kendaraan Jamal. Lalu ini ada Buana Kertosono, Kak bikin lampion untuk Agustusan. Wah.
0: Oh iya, udah mulai prepare buat ini ya, apa namanya, persiapan hias lingkungan nih pasti.
2: Nah betul nih, besok kan juga ada kerja bakti gak sih?
0: Iya.
2: Giat kerja bakti serentak itu Jamal.
0: Benar-benar hari Minggu. Minggu tanggal 9 ya.
2: Betul, itu kan ada giat kerja bakti. Ini sudah siap-siap nih ini, menghias teras rumah dengan lampion dan bendera merah putih ini, hiasannya ini di teras rumah Buana. Cuacanya di sini cerah Kak, untuk Kertosono sudah cerah ini Jamal cuacanya, informasi okay dari Buana ini. Lalu ada informasi perjalanan ini dari Bu Eni, dari desa Bajang Luyu menuju Ngelundo, melaporkan melintas di kawasan Karangsemi arus lalu lintas cukup lancar dan cuaca sudah mulai cerah. Ada Mas Budi melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Ngimbang Lamongan, saat melintas di Ploso ini kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan kendaraan besar cukup mendominasi Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Suyub. Selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi Mas, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.

0: Terus sekarang sudah putar balik, baru arah ke Malang ini ya.
1: Oh, iya.
0: Sudah di KM 769.
1: Oke. Ini di daerah-daerah Waru Gunung, daerah Waru ramai kendaraan besar Pak ya, biasanya.
0: Ya, betul. Cuman tadi setelah lewat mau tol KM 769 tuh sudah agak lenggang lagi. Nah ini kayaknya sudah jadi yang mau setelah masuk Sitol Waru Gunung itu agak banyak mobilnya, agak padat lah.
1: Oh iya.
0: Tidak
1: iya.
0: Macet lancar.
1: Oke baik. Cuaca juga masih aman Pak ya?
0: Cuaca aman. Di sini di mobil saya 27 derajat Celcius.
1: Wow, lumayan hangat lah, nggak seberapa dingin berarti ya?
0: Tadi sing masih perjalanan dari Penompo ke Waru tadi 25 derajat, sekarang
1: mulai menghangat gitu ya.
0: Ya ini saya sudah hampir ke gempol ini.
1: Baik. Ya terima kasih banyak Pak Suyub sudah bergabung.
0: Ya siap. Terima kasih Mas.
1: Siap, hati-hati di jalan Bapak. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suyub ya tadi, perjalanan dari Jombang arah ke Malang lewat jalur tol. Tadi Penompo sampai kemudian di Tol Waru masih aman semuanya. Tapi agak padat ya, agak rame, bukan padat, rame. Rame kendaraan pribadi dan juga truk-truk angkutan barang biasa lah ya. Di daerah-daerah industri itu kan kalau pagi hari memang lagi sibuk-sibuknya. Biasanya di tol Waru, di tol Waru Gunung, itu biasanya juga banyak antrean-antrean truk-truk angkutan barang. Tapi sejauh ini masih aman, arah ke Malang, cuaca juga masih bersahabat saja.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter, jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus, jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga hal yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
4: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
5: Betul. Jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
4: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal? Betul. Untuk mengecek di beberapa wilayah?
5: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya.

0: Timur sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya. Ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3 keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel ngoten nggih Bapak Rizal nggih.
0: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya menyampaikan.

0: Sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk ini dari Pak Agung Kediri. Selamat pagi Mas, di sini banyak orang-orang jogging. Kalau di Gunung Klothok diharap berhati-hati, katanya Pak Agung ini Jamal.
0: Ini berarti posisinya di Gunung Klothok ya?
1: Iya nih, sepertinya ini sedang jogging ini orang-orang, katanya.
0: Oh iya iya iya, oke.
1: Lalu ada dari Pak Muhammad, dingin banget katanya.
0: Di mana?
1: Ini di mana ini Pak Muhammad ini? Di rumah atau di mana ini? Ini tadi juga ngirim video oleh-oleh main ke Kediri kemarin.
0: Apa itu?
1: Di tempatnya di Prongo sebelum air terjun dulu ini. Pak Muhammad ini. Lalu ada informasi perjalanan dari Mbak Eni dari Bojonegoro menuju Jolotundo. Ini mau liburan ke Nganjuk ini.
0: Wah, ini.
1: Jauh-jauh dari Bojonegoro ini melintasi di kawasan Waduk Semantok. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca sudah cukup cerah. Ada Mas Bayu melakukan perjalanan dari Kabuh Jombang menuju Madiun melalui jalur alteri dan sudah melintas di kawasan Sukomoro. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga cerah. Lalu ada Bu Edi dari Tulungagung menuju Nganjuk melaporkan di kawasan pertigaan Mojo arus lalu lintas saat ini sudah ramai lancar dan cuaca juga sudah cerah. Lalu ada Pak Samsul dari Babat Lamongan menuju Nganjuk sudah melintas di kawasan Tugu Marsina arus lalu lintas sudah ramai lancar pada pagi ini Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester 2 2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut ditempuh setelah ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 5,29% secara tahunan pada kuartal 2 2026. Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang semester 1 2026 mencapai 5,45% secara kumulatif, menjadi kinerja semester pertama tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Perekonomian Indonesia juga telah tumbuh di atas 5% selama 5 kuartal berturut-turut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, pemerintah akan menjaga laju pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus yang menyasar konsumsi masyarakat, sektor transportasi, hingga penciptaan lapangan kerja. Erlangga menjelaskan, paket stimulus tersebut meliputi bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat, insentif transportasi selama periode libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru berupa diskon tarif kereta api dan angkutan laut sebesar 30%, pembebasan tarif jasa pelabuhan, serta pemberian PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program magang dan pelatihan vokasi bagi angkatan kerja muda guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, pemerintah juga mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini. Untuk mendorong kunjungan wisatawan, pemerintah melanjutkan program Discover More Indonesia. Melalui program tersebut, Garuda Indonesia memberikan satu tiket penerbangan domestik gratis ke 33 destinasi bagi wisatawan asing yang memiliki tiket pulang pergi atau round trip, dengan target menjangkau 178 ribu wisatawan. Program ini juga diharapkan mendukung penyelenggaraan berbagai ajang internasional seperti MotoGP Mandalika, Borobudur Marathon, hingga konser musik internasional. Di sektor energi, pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meski harga minyak dunia meningkat. Rata-rata Indonesian Crude Price atau ICP sepanjang semester 1 2026 mencapai 90,46 dolar Amerika Serikat per barel, jauh di atas asumsi yang digunakan dalam APBN. Sementara dari sisi pembiayaan, kredit perbankan pada Juni 2026 tumbuh 12,67%. Didorong terutama oleh kredit investasi yang melonjak 24,90%. Pemerintah juga menyiapkan plafon kredit program sebesar Rp362,19 triliun, rupiah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR senilai Rp290,59 triliun. Rupiah.

0: Kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krishna ya, Seru Cakra di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, untuk cuaca di pagi hari ini sudah cukup cerah, terasa sedikit hangat juga untuk di pagi hari ini. Memang teman-teman BMKG beberapa waktu yang lalu sudah memperkirakan ya bahwa sampai dengan tanggal 8 Agustus nanti untuk wilayah di Kabupaten Nganjuk akan cenderung cerah sampai dengan cerah berawan rata di sebagian besar wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk di daerah lainnya juga sama, karena di Jawa Timur masih berada pada fase musim kemarau ya, bahkan mendekati puncaknya begitu. Maka beberapa kewaspadaan ini harus ditingkatkan, terutama terkait dengan penggunaan air. Karena bisa jadi ada potensi, tapi semoga tidak terjadi sih ya, ada potensi krisis air bersih seluruh cakra. Tapi kembali lagi, kalau memang kita bisa bijak dalam menggunakan air, maka hal itu tidak akan terjadi. Ke gatekeeper Iis.
1: Iya, kurang lebih ada 51 hektar savana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang hangus terbakar. Ini ratusan dan relawan juga masih berupaya menghalau api menggunakan alat seadanya serta semprotan air dari mobil tangki BPBD. Karena memang dari petugas terkait juga dibagi, ada yang menggunakan drone, waterbombing, dan lain sebagainya. Kondisi medan di lokasi anginnya kencang, ini yang membuat api itu semakin cepat merembet begitu. Kata Kepala TNBTS Bambang Suryono menyampaikan sebagian besar kondisi kebakaran itu sudah terkendali, tapi titik api masih ada. Nah, demi mendukung proses penanganan dan menjamin keselamatan pengunjung, akses kunjungan wisata melalui Jemplang, Kabupaten Malang, dan Senduro, Kabupaten Lumajang ditutup sementara mulai hari Senin 3 Agustus lalu hingga waktu yang belum bisa dipastikan. Jadi kalau kemarin saya juga sudah sempat komunikasi dengan rekan-rekan BBBD Kabupaten Malang, ternyata kebakaran itu juga sudah masuk di wilayah Malang. Selain itu, untuk penanganannya setiap hari dari rekan-rekan BBBD serta petugas terkait juga melakukan pemadaman, kemudian menerbangkan drone dan menggunakan alat-alat lainnya. Kini untuk di hari Jumat 7 Agustus masuk di hari kelima dalam kebakaran di Bromo tersebut. Mahbub.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk dari Mas Arif. Ini ada penemuan mayat di Sungai Brantas, tepatnya di kawasan Desa Jatirowo, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Ini mayatnya ini tersangkut di pinggir Sungai Brantas di Enceng Gondok. Ini sepertinya kalau dilihat dari video ini mayatnya laki-laki ya ini, Jamal. Nah, ini ditemukan di Sungai Brantas di kawasan Ploso Jombang.
0: Baru saja ya itu ya.
2: Ini baru saja pagi ini dikirim pukul 7:48 tadi ini. Baru saja dikirim, Jamal.
0: Oke.
2: Ini mohon untuk informasinya lebih detail, Mas Arif, bisa dikirimkan. Lalu ada informasi selanjutnya, informasi traffic dari Mbak Nita. Melakukan perjalanan dari Malang menuju Prambon Nganjuk, perjalanan terpantau lancar hingga tujuan dengan cuaca pagi ini yang masih dingin dan cukup cerah. Lalu ada Pak Dian dari Nganjuk menuju Sidarjo dan sudah melewati flyover Peterongan Jombang dan arus lalu lintas cukup ramai di kawasan ini, namun tetap lancar, tidak ada kemacetan yang berarti pada jalur utama. Lalu ada Pak Dodi dari Surabaya menuju Kediri melintasi di kawasan Simpang 3 Mengkreng, arus lalu lintas sedikit terpantau ramai dan ada kereta melintas juga, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Intan.
3: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Yunita. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Simpang 4 Loceret arah ke Kediri nantinya. Dikabarkan lalu lintas pagi kali ini Simpang 4 Loceret juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Mas Danu, aktivitas pagi kali ini sudah mulai bekerja ya. Lokasi itu berada di wilayah Gresik Kota. Dikabarkan cuaca untuk pagi kali ini juga sudah mulai terik panas untuk di wilayah Gresik dan sekitarnya. Kemudian Mas Hermawan memberikan informasi untuk aktivitas perjalanan beliau. Saat ini juga sudah sampai di wilayah Jongbiru arah ke Blitar. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita terima. Ya, disampaikan oleh Bu Hesti, perjalanan dari Bojonegoro arah ke Nganjuk ini juga sudah melintas di seputaran alas Bojonegoro. Diinformasikan pagi kali ini lalu lintas cenderung sepi namun masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Sandi, Angga Sandi dan juga Ii Satin di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakring yang tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, juga untuk menjaga kesehatan prostat serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, Seru Cakra sudah hampir masuk di jam 8 pagi. Waktunya saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 8 bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya pagi kali ini saya ditemani tugas gatekeeper, ada Iis, Angga dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan cukup ramai dengan pengguna jalan. Karena hari Jumat ya biasanya jamnya pendek ini, tentunya mobilitas masyarakat sudah dimulai sedari pagi. Kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Semoga saja pagi kali ini nanti aktivitas yang Anda lakukan seluruh chakra berjalan dengan aman dan lancar ya. Dikarenakan juga update cuaca, beberapa informasi yang masuk tuh di ruang gatekeeper pagi kali ini juga cukup cerah, bersahabat ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira perjalanan Anda pagi kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Jalur utama, jalur dalam, atau mungkin lewat di jalur tol? Ini bisa diinformasikan ke kami, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Pagi hari ini cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ada informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Juwita, perjalanan okay. Menuju ke arah Kota Kediri. Arus lalu lintasnya ramai lancar saja, ini sudah nyampe di sekitaran Mojoroto, Kota Kediri. Kemudian tadi saya juga terima info ini dari Bapak Satrio Wicaksono, PLT okay. Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, bahwasannya adanya surat edaran tentang penggunaan sound system atau pengeras suara di wilayah Kabupaten Kediri. Penggunaan sound system atau pengeras suara dengan intensitas suara melebihi batas wajar berdasarkan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum itu berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Jadi maksud dari SE tersebut adalah membatasi tingkat kebisingan penggunaan sound system, membatasi dimensi kendaraan, dan membatasi waktu, lalu tempat dan rute yang dilewati oleh sound system. Penggunaan sound system atau pengeras suara untuk kegiatan sosial di masyarakat, Intan.
0: Oke, baik. Dari Iis, saya geser ke Angga, silakan.
2: Pemerintah menetapkan syarat baru bagi masyarakat yang ingin mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni. Calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia, telah berkeluarga dan penyandang disabilitas, lanjut usia, korban bencana, atau masuk dalam kelompok kesejahteraan desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Selain itu, bantuan hanya diberikan kepada warga yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Mawarar Sirait, mengatakan, aturan baru ini dibuat untuk mempercepat dan mempermudah penyaluran bantuan bedah rumah agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, penyederhanaan persyaratan administrasi dilakukan tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni dapat memperoleh bantuan pemerintah.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi kali ini informasi yang masuk untuk di beberapa daerah atau wilayah ya. Salah satunya wilayah Nganjuk, kemudian Jombang, Kediri, Mojokerto, Tulungagung dan sekitarnya diinformasikan juga cukup cerah ya untuk di pagi kali ini. Lalu lintas diinformasikan alhamdulillah juga masih aman saja sucakra ya. Cocok untuk melakukan perjalanan baik jalur dalam, jalur utama ataupun di ruas tol pagi kali ini. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Sujat Miko. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Intan. Salam sehat, bahagia selalu.
0: Iya, salam sehat selalu, Pak. Jadi dengan gimana kabarnya? Jumat pagi, Jumat berkah, sehat nggih?
5: Empat berkah Mbak, sehat selalu, bahagia pokoknya ya.
0: Alhamdulillah.
5: Selalu sehat, bahagia, positive thinking semua.
0: Nah
5: terus,
0: itu Pak, kuncinya itu, tetap berpikir yang positif, tetap happy.
5: Selalu smile.
0: Iya, tetap smile. Tapi kalau di tengah jalan semua sendiri nanti ditanya orang apa enggak ini Pak. Lah ini ya, aduh.
5: Mbak Intan, tadi saya kan baru berangkat tadi ya mendengarkan tentang sonor
0: rekomendasian ya. Betul Pak, sonor sistem ini.
5: Jadi ya yang punya sonoro gitu ya, ya ini ya, ini kan buat kesehatan telinga, karena di kita ini kesehatan kan ada organ-organ nih Mbak ya. Organ-organ yang bisa melihat mata,
0: betul,
5: hidung yang untuk membau, telinga untuk mendengarkan. Dan telinga kita ini bisa mengalami tuli ya. Bayangkan kalau kita ini tidak punya telinga. Tidak punya, telinganya punya tapi tidak. Tidak bisa mendengarkan Mbak ya.
0: Tidak berfungsi tuli, gitu ya Pak ya.
5: Tuli. Tidak berfungsi. Karena telinga kita ini bisa mendengarkan kalau diukur ini hanya maksimalnya 130 dB Mbak ya. 130 dB ya. Jadi kalau mendengarkan suara yang seperti itu, maka bisa sampai gendang telinganya yang bentuknya yang seperti rumahnya sibut yang ada di dalam ya, di dalam. Kalau kita lihat gitu, kita senter itu kan ada lubang itu ya. Rumah sibut itu karena ada sistem sarafnya juga. Itu kan bisa tuli. Sehingga ya kalau ada sonoran memang itu memang sudah kalau memang itu sudah dilarang ya, artinya bisa memecahkan sampai memecahkan kaca dan sebagainya itu suaranya ya.
0: Iya,
5: kan
0: betul.
5: Sudah melebihi, kan bisa menyebabkan ini, sehingga pakai earplug lah ya, pakai earphone ditutup telinganya kalau memang ada itu lewat. Karena berbahaya sekali.
0: Betul.
5: Karena memang telinga kita ya, saya kira ya maksimal itu ya bisa ambal normal ya maksimal 130 Mbak.
0: Maksimal ya itu ya Pak ya.
5: Maksimal seperti itu. Lebih amannya ya maksimal 85 sampai di bawah 85 itu lebih amannya. Karena mungkin Mbak Intan juga biasanya orang-orang yang sudah usianya lansia biasanya kan telinganya mengalami gangguan pendengaran ya.
0: Betul.
5: Itu yang biasanya pakai alat ditanam gitu, dipasang. Iya, di telinganya.
0: Yang kayak itu ya Pak. Yang biasanya di sebelah kanan kayak gitu, cuma satu saja.
5: Iya.
0: Oh,
5: iya. Karena kita ngobrol normal saja itu anu Mbak, suaranya itu sekitar 60 ya, itu masih aman.
0: 60 itu masih aman ya Pak.
5: Tahun 1 itu 20-30 dB yang banyak, aman. Kulkas, hujan pelan-pelan itu 40-50 dB maksimal itu. Kalau sonoran itu ya sudah di atas 130. Sehingga kalau mereka ini misalkan masih seperti itu ya, kita amankan telinga kita.
0: Iya.
5: Dan ditutup pakai earphone ya itu. Sehingga enggak merusak di gendang telinga kita.
0: Iya betul. Ya. Memang suaranya itu, waduh Pak, menggelegar sama sekali. Jenengan pernah melihat atau belum Pak ini?
5: Pernah. Saya pernah lewat daerah itu Mbak ya. Pernah saya lewat Merica. Yang ke arah sampai dengan Jani. Di situ kan pada saat itu ada orang jual ini loh, ada pasar Mbak ya. Bisa ada sonoran gitu di setel di situ. Waduh Mbak, sampai masuk ke mobil.
0: Sampai masuk ke mobil. Bergetar. Ya Allah. Itu panjenengan berkendara itu Pak Jatmiko.
5: Iya.
0: Ya ampun.
5: Pelan-pelan. Saya Allah, saya mau duduk. Sekarang seperti itu ya perkembangan di dalam dunia permusikan.
0: Iya betul. Pecinta sound system juga cukup banyak sekali loh Pak.
5: Iya.
0: Besok di Nganjuk ada loh Pak ya, sound system itu. Di itu, Pak, ya. Payaman ya. Kalau tidak salah, Payaman.
5: Ya, kalau mendengarkan bahwa earphone lah ditutup telinganya itu, yang tutupan yang biasanya yang sampai ini loh Pak, yang earphone yang kayak pilot-pilot itu loh.
0: Jadi yang biasanya anak-anak kecil juga dipakein itu kan Pak, biasanya biar tidak bising kan.
5: Tapi juga detaknya juga mengaruhi detak jantung ya. Jantung itu. Kita ini kan detaknya kan normal Pak ya.
0: Iya.
5: Kita tidak bradikardi, tidak takikardi. Takikardi itu melebihi 100. Kalau bradikardi kurang. Kalau kena suara keras itu kan juga berpengaruh juga.
0: Oh. Ya,
5: kalau saya selaku orang kesehatan, saya sendiri tidak merekomkan ya untuk melihat.
0: Biasanya berapa Pak itu detaknya kalau juga kena sound apa suara kayak gitu?
5: Ya kalau saya bisa semakin cepat Pak ya, bisa lebih lah kalau ini. Apalagi orang yang punya resiko-resiko sudah punya gangguan jantung gitu ya, semakin berpengaruh. Karena itu kan di tubuh kita, di kendaraan aja bisa horek, apalagi ke tubuh kita, Mbak ya. Tubuh kita kan menerima satu stimulus yang besar dari luar seperti itu.
0: Suaranya. 100 lebih ya tapi ya, Pak, biasanya detaknya itu.
5: Iya, bisa melebihi, Mbak. Kalau itu
0: udah enggak normal ya, sih.
5: Dengan tim saya mungkin dari IKA Bakti Yata, mungkin saya bentuk tim, akan saya teliti bagaimana. Saya pengen teliti saja. Belum diteliti. Cuma kalau mengacu ke ilmu kedokteran ya, suara itu bisa didengarkan maksimal 130 dB. Dan itu kan juga perlu didengarkan dengan ilmiah, Mbak ya. Kajian ilmiah. Teliti nanti orang yang mendengarkan suara sonoran dengan yang tidak itu akan dibandingkan. Berapa nanti ininya?
0: Wah, ini luar biasa loh, Pak, kalau itu dijadikan riset itu.
5: Iya, dijadikan riset. Saya penasaran ini. Itu mau mengaruhi ke anu organ. Nanti coba Mbak, saya tak ngomong dengan tim saya di kesehatan, nanti biar kalau itu belum pernah diteliti bisa dihubungkan dengan ikut ke BIN, Mbak ya.
0: Ya, betul.
5: Biar dana, dapat dana hibah.
0: Iya. Iya, tapi kan dengannya kita merisetkan nanti kan tahu lah ya, Pak ya, untuk kebenarannya. Jadi biar tidak menerka-nerka saja, biar tidak memprediksi saja.
5: Iya, benar ya. Memang betul. Itu. Memang kalau itu jadi perlu diteliti. Teliti benar-benar. Benar gak sih? Teliti benar-benar. Pakai kajian ilmiah yang bisa dipertanggungkan. Pakai kajian empiris, Pak. Nah, seperti itu ya.
0: Betul sekali. Iya, besok ada sound system loh, Pak, di Nganjuk. Mungkin bisa
5: besok
0: buat
5: ya, Mbak, ya?
0: Besok itu, tapi masih cek sound sih, Pak. Besok masih cek sound. Ya. Iya, pelaksanaannya kalau tidak salah hari Minggu itu tanggal 9.
5: Tanggal 9.
0: Wah, tanggal 9 juga barengan ada Karnaval TK juga.
5: Oh, itu mulai anu, Mbak. Mulai pagi ya jadwalnya.
0: Kalau untuk karnaval itu jam 2 siang, Pak.
5: Oh, tapi sonornya itu mulai pagi atau siang?
0: Oh, kalau cek sonnya itu kemungkinan siang menjelang sore, Pak. Untuk cek sonnya. Namun kalau
5: gitu
0: untuk
5: ya.
0: Namun kalau untuk pelaksanaan karnavalnya itu nanti siang. Kurang lebihnya.
5: Gitu. Ya, mudah-mudahan lah semuanya berjalan dengan lancar, aman terkendali.
0: Amin.
5: Ya.
0: Ini di
5: kesehatan,
0: di lingkungan jenengan, Pak Jatmiko, di perumahan sudah ada agenda Agustus atau belum ini?
5: Di perumahan itu belum ada. Biasanya itu setelah 17 Agustus biasanya.
0: Oh, malah setelah 17-annya.
5: Iya, biasanya itu biasanya kalau ada ini pokoknya di Agustus itu biasanya setelah Agustusan
0: Gitu. Saya pikir malah sebelumnya, malah sesudahnya ya, Pak. Ada syukuran makan.

0: berkat itu ya, terus kayak tukeran gitu ya Pak ya.
1: Iya, tukeran itu.
0: Ada ambengan luar biasa sekali ya Pak ya.
1: Enggak.
0: Pagi ini berangkat ke Kediri Pak.
1: Iya. Pagi ini ke kampus Kiai Kang Bagdianta, kebetulan ada tamu Pak.
0: Ada tamu
1: dari Bandung ya, dari Bandung, profesor ini dari Bandung dan dari Sumut, dari Sumatera Utara.
0: Oh,
1: dari
0: Sumatera Utara.
1: Iya, ada tamu kebetulan. Ini saya 10 menit dijemput di Hotel Surya Grand Surya.
0: Oh, sudah bermalam di Kediri.
1: Iya. Oh. Sudah 2 malam.
0: Oh, sudah 2 malam. Emang rencana berapa lama Pak itu? Kunjungan.
1: Sampai hari Sabtu.
0: Oh, sampai besok.
1: Sampai Sabtu. Oke, sampai Sabtu. Anu itu, sampai Sabtu. Alhamdulillah.
0: Oke, baik, siap. Cuaca aman ya, Pak.
1: Aman, ini sampai dengan Geringgeng pertigaan Pak ya. Pertigaan ya.
0: Iya, Pasar Geringgeng itu.
1: Iya, lampu merah ini alhamdulillah kendaraan tidak ramai ya Pak ya. Mungkin sudah pada kerja semua begini, pada sekolah semuanya. Ya, jadi aman terkendali. Cuaca di luar ini panas saya kira. Saya kira panas di luar karena materinya sudah mulai ini ya Pak ya.
0: Oke. Baik. Siap Pak Jadmio, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Sujatmiko ya, perjalanan dari Nganjuk arah ke Kediri, disampaikan sudah sampai di wilayah Pasar Geringging ya, Simpang 3 Pasar Geringging. Ini lalu lintasnya juga diinformasikan tidak begitu ramai, masih aman, lancar. Untuk cuaca pagi kali ini cukup cerah.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Angga, silakan.
1: Informasi masuk Intan, ini dari Pak Budi. Ada orang bunuh diri, TKP-nya di Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk pada pagi hari ini. Untuk kronologi dan penyebab bunuh diri ini masih kita koordinasikan dengan Kanit Reskrim Polsek Prambon ya Intan ya.
0: Oke.
1: Ini dari keterangan Pak Budi, ini yang bunuh diri itu juga warga setempat, juga warga Desa Singkalanyar. Dan ini bunuh dirinya kelihatannya ini di kebun belakang rumah ya Intan ya ini.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi terkait penemuan mayat di Ploso Jombang tadi. Ini informasi dari BPBD Kabupaten Jombang. Okay. Ini tim sudah masih melakukan proses evakuasi di kawasan Jatirowo Ploso Jombang terkait penemuan mayat tadi, Intan.
0: Pagi ini juga ya?
1: Iya, pagi ini juga. Lalu ini ada informasi lain. Perjalanan dari Mas Prapto dari Ngetos menuju Kertosono sudah sampai di kawasan Lampu Merah Warujeying. Kondisi arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar. Lalu ada Bu Cici dari Surabaya menuju Nganjuk dan melintas di kawasan Ngerajek dengan kondisi arus lalu lintas sudah mulai lancar dan cuaca sangat cerah. Lalu ada Mas Memet dari Kertosono menuju Bojonegoro dan sekarang sudah melintas di kawasan Waduk Semantok. Arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angga. Saya geser ke Ii, silakan.
2: Ya, dalam rangka adanya pembangunan crossing drainase atau drainase yang ada di PB Sudirman mulai tanggal 8 sampai 18 Agustus 2026 nanti atau dimulai besok akan dialihkan untuk kendaraan roda 4 yang melintas di Jalan Doho, tepatnya di PB Sudirman. Jadi kalau untuk pengalihan tersebut ya Intan, ketentuannya yakni pekerjaan pembangunan yang berada di PB Sudirman, kalau untuk kendaraan roda 2 masih tetap bisa melintas di sana. Namun untuk kendaraan roda 4 mobil itu dilarang melintas ke arah utara melalui jalan PB Sudirman saja. Nanti di Jalan Sultan Agung ya diberlakukan satu arah ke barat khusus untuk kendaraan roda 4. Akses menuju ke pertokoan dan pusat perbelanjaan yang ada di PB Sudirman, yakni Ramayana dan lain sebagainya, ini tetap dapat dilalui. Penutupan hanya berlaku pada titik pekerjaan pembangunan drainase saja, gitu. Jadi untuk imbauannya, selama rekayasa lalu lintas berlangsung, diperkirakan akan terjadi peningkatan antrian di Simpang Baruna yang saat ini sudah padat akibat penutupan jembatan Kaliombo. Nah, oleh karena itu, masyarakat diimbau juga untuk menghindari Simpang Baruna dan menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Sultan Agung atau Jalan Samratulangi. Untuk sementara waktu, ini Sri Cakra, mari memaksimalkan penggunaan kendaraan roda 2 dulu, serta mengurangi penggunaan kendaraan roda 4 guna kelancaran arus lalu lintas, termasuk juga Anda yang sering beraktivitas di jalan PB Sudirman. Jadi kurangi dulu mobilitas menggunakan kendaraan roda 4, mungkin kendaraan roda 2 dulu ya, daripada nanti terlibat kemacetan di jalur dalam kota Kediri. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii. Sebelumnya ada Angga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Sementara itu, terkait surat edaran tentang penggunaan pengeras suara di Kabupaten Kediri, di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Selamat pagi, Pak Satrio. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan. Apa kabar, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan sebaliknya gimana, Pak? Sehat
1: ya? Sehat, tetap semangat.
0: Alhamdulillah, tetap semangat di hari Jumat ya, Pak ya. Nah, Pak Ita, kita dapat informasi ini terkait dengan surat edaran tentang penggunaan pengeras suara di Kabupaten Kediri sendiri. Ini untuk aturannya seperti apa, Pak?
1: Jadi telah terbit surat edaran dari Kabupaten Kediri, surat edaran Bupati Kediri yang ditandatangani oleh Bapak Sekretaris Daerah nomor 200.1.3.1 /19/418.62/2026 tentang penggunaan sound system atau pengeras suara di wilayah Kabupaten Kediri. Jadi memang saat-saat ini ketika kita bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan, memang antusias dan semangat dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan menyemarakkan HUT kemerdekaan RI itu sangat tinggi. Dan tetapi untuk menjamin kelancaran, menjamin kenyamanan dan tetap berlangsungnya kegiatan perayaan tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu diatur dengan surat edaran tersebut, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, ini apakah surat edaran ini berlaku untuk seluruh jenis kegiatan masyarakat? Nah, itu baik keagamaan, hajatan maupun kegiatan hiburan, Pak Satrio.
1: Ini memang mengatur kegiatan yang menggunakan sound system pengeras suara, tapi lebih kepada kita menghadapi perayaan-perayaan di akhir-akhir ini, Mbak. Jadi memang tujuan dari surat edaran ini yang pertama untuk membatasi tingkat kebisingan penggunaan sound system, kemudian membatasi dimensi kendaraan, membatasi waktu, tempat dan rute yang boleh dilewati sound system atau pengeras suara. Biasanya kan pakai sound system yang besar itu melewati jalan.
0: Oke, baik. Jadi memang dalam surat edar tersebut itu sudah diatur mengatur penggunaan sound system berdaya besar atau ya kita sebutnya itu sound horror gitu ya, Pak ya?
1: Bahasa masyarakat, bahasa kekinian yang di masyarakat seperti itu.
0: Gitu.
1: Jadi itu memang diatur di mana sound system yang digunakan di dalam kondisi statis atau di tempat terbuka, tempat terbuka atau tertutup, tapi sifatnya statis ini diberi toleransi maksimal itu untuk tingkat kebisingannya 120 dB, Mbak. Sedangkan untuk yang non statis, yang misalnya digunakan untuk pawai dan lain sebagainya, itu maksimal 85 desibel. Kemudian juga untuk kendaraan pengangkut sound system yang digunakan untuk pawai ini, yang jelas yang pertama harus memenuhi kelayakan standar dari kendaraan untuk angkutan. Nah, ini tentunya supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat yang lain juga, ini penggunaan sound system yang non statis ini dibatasi dengan dimensi, yaitu lebarnya maksimal 3 meter, Pak. Dengan ketinggian 3,5 meter, ya, 3,5 meter dari tanah itu maksimal ketinggian 3,5 meter. Ini kenapa? Ya, supaya kalau di jalan ada kabel listrik atau apa yang melintang ataupun mungkin ada apa ya carang pohon yang melintang ini tidak mengganggu. Kemudian jarak antar kendaraan pengangkut itu juga dibatasi adalah 100 meter.
0: Okay.
1: Kemudian izin perlu juga saya sampaikan.
0: Okay.
1: Ada pembatasan waktu, Mbak. Jadi supaya kegiatan-kegiatan yang menggunakan apa karnaval menggunakan sound system itu bisa dinikmati dan masyarakat juga yang tidak menikmati juga merasa nyaman. Ya. Hmm. Ini dibatasi selesai maksimal jam 22.
0: Oh, jam 10
1: jam
0: ya Pak ya?
1: Jam 10, ya. Kemudian sound system ini tidak boleh dibunyikan. Ya. Misalnya dari tempat mempersiapkan misalnya di rumahnya, katakanlah di rumah ketua RT mau dibawa ke tempat start ini okay, selama nah. Perjalanan itu tidak boleh dibunyikan. Demikian juga ketika selesai dari
0: acara
1: ini okay. juga tidak boleh dibunyikan ini. Terus kemudian kegiatan pawai ini tidak boleh dilaksanakan di jalan protokol atau di jalan yang apa ya
0: menghubungkan dua kecamatan.
1: Ya jalan kabupaten, jalan provinsi ya okay. ini yang tidak diperbolehkan juga kegiatan ini sesuai dengan peraturan bupati tidak dilaksanakan di wilayah KKUP atau di seputar bandara ini juga tidak boleh apalagi di seputar bandara ini menyalakan lampu laser dan lain sebagainya yang ini mengarah ke atas dan lain sebagainya ini juga nggak boleh ini karena ada aturan sendiri dengan Perbup Kabupaten Kediri nomor 1 tahun 2024
0: okay.
1: itu tentang keselamatan kawasan operasional penerbangan.
0: Oke, baik. Ini. Kemudian Pak Satrio, ini kira-kira ya. Langkah apa yang dilakukan dari pihak Satpol PP sendiri bila menemukan pelanggaran terhadap surat edaran ini? Tadi kan maksimal 120 dB ya Pak, itu apabila ada masyarakat yang melebihi maksimal itu kira-kira apa yang dilakukan?
1: Jadi begini Mbak, pemohon, jadi perlu juga kami sampaikan alurnya ya Mbak, alur baik. Untuk pengizinan untuk kegiatan tersebut, jadi pemohon dalam hal ini panitia atau penyelenggara ini mengajukan permohonan untuk minta rekomendasi
0: okay.
1: untuk minta rekomendasi ke Satgas Sound System di Kabupaten Kediri ini yang sekretariatnya di Mako Satpol PP. Dari rekomendasi ini tentunya mereka harus melengkapi salah satunya pernyataan untuk kesanggupan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hal ini misalnya surat edaran yang sudah diterbitkan. Kemudian juga ikut bertanggung jawab apabila ada dengan kegiatannya tersebut menimbulkan kerusakan ataupun menyebabkan adanya gangguan kepada masyarakat yang lain. Ini juga salah satu itu. Kemudian dari situ rekomendasi yang sudah dikeluarkan ini sebagai dasar untuk mereka penyelenggara ini mengajukan izin keramaian ke institusi yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia setempat. Ini dasarnya itu. Kemudian juga Satgas akan mengadakan juga untuk rakor untuk ngecek ya. Dia adakan rakor kita lakukan rakor untuk ngecek apakah betul pesertanya nanti akan memenuhi ini bla bla bla dan seterusnya itu. Nah, setelah itu mereka nanti tentunya juga akan dilakukan rapat koordinasi di tingkat Polres atau tingkat kepolisian. Nah, ini memang kemenangan. Nah,
0: okay.
1: Tadi pertanyaannya kembali kepada pertanyaan apabila ada melanggar, nah, tentunya
0: betul.
1: Yang mengeluarkan izin dalam hal ini adalah dari pihak kepolisian nanti bersama-sama dengan Satgas kita juga akan menegur gitu. Kalau dari apa dari kepolisian tentunya ada sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tetapi untuk pencegahan, Mbak, untuk pencegahan ini memang biasanya satu hari sebelumnya memang mereka wajib untuk kita cek gitu. Apakah betul nanti yang akan dilaksanakan, akan diselenggarakan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Okay. Kira-kira seperti itu, Pak, alurnya.
0: Baik, namun kalau sejauh ini, Pak Satrio, apakah sudah ada laporan dari masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan bisingnya suaranya sound system untuk di wilayah Kediri sendiri?
1: Untuk sampai saat ini belum ada keluhan yang apa ya, artinya untuk tahun ini ya, untuk tahun ini belum ada keluhan, hanya saja mempertanyakan lewat aduan-aduan yang ada apakah kegiatan tersebut sudah ada izinnya dan lain sebagainya. Tentunya kalau kegiatan yang tidak ada perizinannya komplit, ya akan kita lakukan pembinaan, itu ya artinya kita larang untuk dilakukan kegiatan tersebut berjalan berlangsung.
0: Baik, siap. Yang terakhir ini, Pak Satrio, kira-kira apa harapan dari pihak Satpol PP sendiri terkait dengan setelah adanya surat edaran ini diterapkan, monggo?
1: Jadi pada dasarnya kita tidak melarang, atau pemerintah daerah tidak melarang masyarakat untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita, dan memang ini kewajiban kita untuk merayakan hari kemerdekaan kita, memang kewajiban kita bangsa Indonesia. Nah, tentunya segala sesuatunya perlu diatur, dan harapan kami memang panitia atau penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan perayaan apapun bentuknya, ini seyogyanya mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku maupun surat edaran yang sudah kami sampaikan. Dan yang terakhir, dengan adanya surat edaran yang terbaru ini, berarti kita mencabut surat edaran Bupati Kediri tanggal 25 Juli 2025 nomor 300.1.1 garing 221818 garing 41840 tahun 2005 tentang penggunaan sound system. Jadi SE yang tahun lalu sudah dicabut dengan adanya SE yang ada saat ini, Pak.
0: Oke, baik, siap. Sebelumnya terima kasih, Pak Satrio, sudah memberikan informasi ya pagi kali ini.
1: Terima kasih.
0: Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali, nggih, Pak. Siap. Sehat selalu jenengan, nggih.
1: Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, terkait dengan surat edaran tentang penggunaan pengeras suara di Kabupaten Kediri.

106,1 Radio Cakra Krisna. Tadi kita juga sempat tersambung ya dengan Pak Satrio, beliau selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, ini membahas dan berbicara mengenai terkait dengan surat edaran tentang penggunaan pengeras suara untuk di Kabupaten Kediri. Jadi memang dapat dipahami bahwa surat edaran terkait penggunaan pengeras suara itu tentunya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, tertib, dan tetap menjaga semangat ya, saling menghormati untuk di tengah masyarakat yang melaksanakan. Tentunya untuk keberhasilan penerapannya itu tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kesadaran kita bersama untuk menggunakannya secara bijaksana. Sementara itu, seorang mantan kepala desa di Kabupaten Nganjuk dilaporkan ke Polres Nganjuk atas dugaan merekam istri tetangganya saat korban selesai mandi. Laporan tersebut diajukan melalui unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Nganjuk. Kuasa hukum korban menyebutkan peristiwa itu diduga telah terjadi lebih dari satu kali. Sementara rekaman terakhirnya berlangsung pada 27 Juli 2026 sekitar jam 7 pagi. Kuasa hukum korban atas nama Bujiono mengatakan kliennya merasa privasinya telah dilanggar sehingga memutuskan menempuh ke jalur hukum. Menurutnya, korban mendapati ponsel terlapor mengarah ke area kamar mandi saat dirinya keluar usai mandi. Pihak pelapor berharap aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, terlapor berinisial SL membantah memiliki niat merekam korban. Ia mengaku datang ke rumah korban untuk menagih hutang kepada suami korban dan terbiasa merekam setiap kedatangannya sebagai dokumentasi. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh unit PPPA Satreskrim Polres Nganjuk. Dan polisi akan mendalami keterangan para pihak serta barang bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Pagi hari ini tentunya Anda masih bisa kabarkan untuk informasinya ke kami, perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama, jalur dalam kota, ataupun jalur di ruas tol, apakah masih aman dan lancar saja. Tentunya pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Jamal, Iis, dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 9 lebih 8 menit ya, seluruh Cakra. Beberapa daerah yang masuk di ruang gatekeeper, update lalu lintas ataupun cuaca, alhamdulillah di Jumat pagi kali ini masih aman dan lancar saja. Tentunya Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas ataupun mobiling juga bisa menambahkan untuk perkembangannya jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, nama saya Supriyadi, alamat Dusun Bontoro, RT1, RW1, Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan. Itu terasa nyeri, buang air kecil, tersendat-sendat, dan sering melakukan buang air kecil. Semalamnya itu bisa 7 kali, 8 kali, sampai tidak bisa tidur. Namun, setelah konsumsi Naria Gester maupun Naria CA ini, alhamdulillah, pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan, diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya, setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini alhamdulillah merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal Naria, obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pare, lokasinya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di pagi kali ini Selu Cakra jam 9 lebih 12 menit saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Angga silahkan.
1: Informasi masuk ini dari Bapak Slamet. Perjalanan dari Yogyakarta ke Surabaya. Ini sudah sampai Surabaya ini. Selama perjalanan juga lancar dan ini juga mendengarkan Radio Krishna dari Ngawi sampai Surabaya ini masih kedengeran katanya sampai Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini. Alhamdulillah ini. Lalu ini ada perjalanan dari Mas Didik dari Kediri menuju Nganjuk. Sudah melalui wilayah Pace, melaporkan arus lalu lintas lancar dan cuaca cukup cerah. Lalu ada Bu Yuli dari Madiun menuju Tulungagung. Okay. Dan melintas di kawasan Stadion Anjuk Ladang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga cukup cerah pada pagi hari ini. Lalu ada Mbak Siska. Okay. Dari Peterongan Jombang menuju ke Kota Madiun. Melaporkan sampai pertigaan Sukomoro arus lalu lintas ramai lancar. Dan ini ada Pak Murdi dari Kediri menuju Jombang. Melaporkan kawasan Pamenang cukup sangat ramai namun tetap lancar karena juga banyak kendaraan yang melintas, baik orang berangkat kerja maupun sekolah. Lalu ada Pak Jarwo melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Peserut Sukomoro lancar, Intan.
0: Oke, baik, dari Angga saya geser ke Jamal, silakan.
2: Ya, Intan, surganya Jawa Timur ya. TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru saat ini dikabarkan kan terbakar begitu ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, kemarin bahkan kebakaran sudah masuk atau merembet hingga ke wilayah Malang.
0: Iya. Perbatasan
2: dan,
0: ya itu.
2: Betul,
0: ya.
2: Perbatasan dengan Probolinggo dan juga Lumajang begitu ya. Tepatnya di sekitaran Bukit Teletabis itu. Nah, ini dari teman-teman BPBD semalam juga memberikan informasi bahwa total estimasi ya, estimasinya total lebih dari 80 hektar lahan ini sudah terbakar, Intan ya. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab kenapa daerah TNBTS ini sementara ditutup untuk wisatawan. Dan informasi yang kami terima, Intan, semalam ini juga teman-teman BPBD Kabupaten Malang bersama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam usaha untuk pemadaman api ini hanya mengandalkan drone milik BPBD Provinsi Jawa Timur. Dan mengingat jumlah atau luasan lahan yang terbakar cukup luas, ini teman-teman dari BPBD meminta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dari pusat begitu ya, untuk dapat mengirimkan helikopter waterbombing. Dan rencananya ini nanti tiba, Intan. Jadi sampai harus menggunakan waterbombing karena memang kondisi lahan yang terbakar cukup luas dan juga yang terbakar ini lerengnya itu kemiringannya 70-80 derajat. Jadi bisa dibayangkan itu. Kalau kita menjangkau dengan manual itu sangat tidak mungkin begitu ya.
0: Betul.
2: Sehingga sementara ini pakai drone, jadi drone-nya ini mengangsu air begitu ya. Di bawah ini sudah ada beberapa tandon, 10 tandon kayaknya. Kemarin disiapkan 10 tandon.
0: Itu pun belum sempat berhasil semua terpadamkan.
2: Belum semuanya terpadamkan. Karena memang terbatas sekali. Kita mau manual nggak bisa gitu ya. Teman-teman BPBD menuju ke sana itu terkendala lereng gunung yang curam. 70-80 derajat kemiringannya. Sehingga tidak mungkin untuk manual. Nah, hanya mengandalkan satu unit drone satu milik BPBD Provinsi Jati. Betul. Jadi mengangsu, drone-nya ambil air ke bawah, dibawa ke atas, disiramin, lanjut lagi ke bawah, bawa ke atas, dan terus berulang seperti itu. Sehingga ini tadi info terbaru akan ada helikopter waterbombing yang akan dikirim untuk membantu pemadaman kebakaran yang ada di TNBTS. Tapi informasinya waterbombingnya lagi bertugas di Kalimantan Barat, Intan, sehingga tidak atau belum bisa untuk merapat ke wilayah Bromo. Beralih ke informasi lain, tadi Pak Irwan ya, ngabarin udah sampai Pare, perjalanannya tadi dari Nganjuk lewat Papar, Papar ke arah timur semuanya masih aman. Tidak ada hambatan dan cuacanya juga masih cukup cerah. Pak Agung di sekitaran Nganjuk Kota, okay. Tepatnya di Jalan Mas Trip saat ini juga ramai lancar. Waspada, ini beberapa jalan masih ini ya kurang mulus gitu ya, terutama mendekati rel kereta api. Ini juga agak tersendat karena memang kendaraan yang melintas harus pelan-pelan. Ada Mbak Tias tadi mengabarkan di sekitaran Jalan Dermojoyo, kondisi arus lalu lintas pagi hari ini masih cukup lengang. Okay. Terlihat hanya beberapa kendaraan roda 2 saja yang tampak melintas, dan untuk cuacanya masih bersahabat saja. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Blok Bantengan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Ini menyusul kejadian tersebut, Balai Besar TNBTS menutup sementara 3 akses wisata menuju Gunung Bromo, yaitu melalui pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Penutupan diberlakukan sejak Senin malam 3 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ini demi mendukung proses pemadaman dan menjamin keselamatan wisatawan. Meski demikian, wisatawan masih dapat memasuki kawasan Bromo itu melalui pintu masuk Cemoro Lawang, itu di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri.

mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengunjung juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, mengingat musim kemarau membuat kawasan Bromo sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra ketika Anda melintas di jalur-jalur yang mungkin sudah mulai ada kepadatan ya. Tentunya agar Anda tetap fokus, berhati-hati, kemudian nah ini tetap patuhi ya rambu lalu lintas yang ada. Dan kira-kira pagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan, ini Anda juga bisa sampaikan ya untuk informasinya ke kami. Dan semoga saja aktivitas Anda di hari Jumat ini nanti berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu, kemarin dini hari kita juga dapat informasi bahwasanya sebuah kandang ternak milik Suranto yang berumur 56 tahun, warga Dusun Karangtengah Desa Garu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang terbakar. Memang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Kebakaran dilaporkan ke call center Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk itu pada jam 2 lebih 20 menit. Petugas pos Damkarma Tanjunganom tiba di lokasi 11 menit kemudian, yaitu tepatnya jam 2:30 lebih 1 menit, dan berhasil memadamkan api sepenuhnya pada jam 3 lebih 15 menit. Berdasarkan hasil penanganan di lokasi, kebakaran diduga ini dipicu api dari perapian atau bediang yang digunakan pemilik kandang untuk menghangatkan ternaknya. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh tetangga korban atas nama Mita yang mendengar suara ledakan pada jam 2 lebih 15 menit. Setelah mencari sumber suara, ia mendapati kandang telah terbakar dan langsung menghubungi call center Damkar Nganjuk. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan memastikan api tidak merembet ke bangunan lain. Selain melakukan penanganan kebakaran, petugas juga memberikan sosialisasi kepada warga sekitar mengenai bahaya pembakaran terbuka agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Jamal, silakan.
1: Pak Anam, ini tadi perjalanan dari Kediri, kota ya, menuju ke arah Kertosono. Baru saja melintas di jalur Gampeng Rejo Kediri. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar saja, angin bertiup lumayan kencang tadi, tapi tidak masih aman saja, tidak sampai membuat oleng begitu. Dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Bu Lina, di kawasan Jatikalen yang ke arah Jombang, sejauh ini kondisi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Dan untuk cuaca sama disampaikan masih cukup terik. Pak Didi, di jalur Ngasem Kediri ke arah kota Kediri aman lancar, cuaca disampaikan juga masih bersahabat. Lalu ada Pak Ali, tadi perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota, saat ini melintas di jalur Ngelundo Sukomoro. Di depan patung Marsina kondisinya masih aman lancar, cuacanya juga disampaikan masih cukup terik, Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Angga, silakan.
2: Informasi perjalanan dari Mbak Dike, dari Saraden menuju ke Gondang Nganjuk, melintas di jalan bypass Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan besar, serta cuacanya ini masih cerah. Lalu ada Mas Firman dari Gondang menuju Kediri, melaporkan kawasan pertigaan Masjid Jami Warjieng arus kendaraan mengalir lancar. Lalu ada Mbak Stefani dari Kediri menuju Sukomoro, melintas di sekitar Jembatan Baduk, arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca masih cukup cerah. Lalu ada Mas Rian, perjalanan dari Pace menuju Nganjuk Kota, arus lalu lintas selama perjalanan terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Lalu ada Mbak Fani, melaporkan perjalanan dari Warujayeng menuju Baron, kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Warujayeng terpantau lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Saya geser lagi ke Ii, silakan.
3: Ya, Mbak Lia di Singkalanyar Prambon Nganjuk mengirimkan video terkait dengan seorang laki-laki yang gantung diri ya di Singkalanyar. Ini kalau lokasi itu saya lihat memang seperti di kebun, namun ternyata juga dekat dengan jalan raya. Jadi tinggal masuk mungkin sekitar 5 meter itu posisi pohon yang digunakan untuk gantung diri tadi. Ini saat ini kita masih komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian yang membantu mengevakuasi korban. Nanti kalau sudah ada update akan saya sampaikan lagi. Lanjut info dulu, ini mengenai traffic dari Bapak Yusuf, perjalanan menuju ke arah Surabaya ternyata. Nah, ini sudah melintas di sekitaran jalur Simpang 4 Mojokerto arah ke terminal, lalu lintasnya ramai juga. Lalu tadi dari Bapak Indrawan menuju ke arah Kediri, sudah nyampe di Jongbiru, jembatan Jongbiru agak ramai, hati-hati yang dari arah Merican karena lalu lintas cukup ramai, tapi jangan khawatir karena ada 3 supeltas yang membantu mengatur lalu lintas di sana, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis, Angga, dan Mahbub Jamal.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
6: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. orang lebih mengenal tempat ini sebagai air merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus

seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus

0: Jun, sambil mengenang jasa pahlawan, sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di pagi kali ini ya. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Halo, selamat pagi.
1: Halo, good morning, selamat pagi, baju kuning menarik hati, Mbak Intan Berlian.
0: Morning, Pak Nyoman. Amin, sehat selalu juga. Gimana kabarnya Jumat, sehat ya?
1: Baik, baik. Wah, sehat, sehat, pol sehat.
0: Alhamdulillah ya Allah, sudah makan apa belum?
1: Oh sudah tuh.
0: Alhamdulillah, apa ini tadi menunya?
1: Mas Ati sampai gak sewara kotanya. Makan diguyu-guyu ya, jadi ini soalnya
0: tugasnya itu. Oh gitu, sarapannya apa tadi? Boleh disepil?
1: Oh, sarapan tadi, NTT.
0: Oke, nasi, tahu, telur. Atau
1: tempe.
0: Tahu. Oh, tempe. Tak pikir ada telurnya juga. Ayam belum, ayam biasanya.
1: Enggak.
0: Oh gitu. Oke, ngopinya sudah juga.
1: Oh, udah pagi-pagi kopinya antik kopinya. Satu kilo kopi, 2 kilo jagung.
0: Wah, perpaduan ya. 1 kilo kopi, 2 kilo jagung. Jadi bikin resep sendiri itu.
1: Oh iya toh. Kalau gitu kan, saya beli kopi enggak berani di toko di warung-warung karena kopinya di warung kan banyak itu apa asli.
0: Oh iya benar.
1: Tapi kopi nanti enggak kayak tidur.
0: Oh gitu, oke. Jadi itu ya, istilahnya nyelep sendiri itunya, jagungnya.
1: Oh betul sekali.
0: Betul. Terus kopinya juga, jadi diraduk sendiri Pak Nyoman ya?
1: Langsung tuh digoreng sama mertua.
0: Oh langsung?
1: Diraduk baru diselep nih.
0: Oh gitu, jadi selepnya tuh barengan?
1: Jagungnya di apa itu, di gongso apa di...
0: Digongso
1: dulu.
0: Itu ya. Oh direbus dulu
1: ya.
0: Terus?
1: Habis itu jemur. Habis jemur langsung garing, langsung digoreng. Goreng. Tadi ngomong kopi selesai, dikirim dah ke penggilingan.
0: Oh gitu.
1: Karena mertua kan dua-duanya kopinya ngedur, kalau enggak sampur gitu ya bandarnya bangkrut.
0: Sama-sama suka kopi juga ya ternyata.
1: Iya. Ya, ada yang 2 jam 1 malam bangun ngopi ya.
0: Lulu. Jam 1 dini hari itu ngopi bangun-bangun.
1: Pokoknya tangis ngopi.
0: Waduh lah itu. Tapi enggak ada itu ya, asam lambung enggak ada.
1: Orang tua itu kayak Jepang kok itu. Ngopi rokok karen-laren.
0: Waduh.
1: Ngombe mabuk pagi-pagi jam 4 terus ke sawah kok.
0: Oh ya ampun. Nah, tapi itu ya, makannya aman ya.
1: Wah, aman terkendali.
0: Oke, ini di mana? Di Pare ya?
1: Yo, di Pare yang tercinta lah.
0: Oke, baik. Gimana ini informasinya?
1: Oke, Mbak Intan, terima kasih banyak. Saya menyapa pendengar Cakra Krisna. Selamat pagi pendengar Cakra Krisna dimanapun berada. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Bekerja untuk mencari suap nasi untuk keluarga. Kota Pare hari ini panas menyengat. Mana katanya ibu-ibu.
0: Okay.
1: Situasi kedua arah jalan walaupun hari Jumat tetapi tetap ramai lancar terkendali. Situasi keamanan kondusif. Nah, enggak ada masalah. Tinggal Mas Atim niki video aku iki kon dikirim Brono iki.
0: Oh, Mas Atim di situ ta.
1: Ya nunggu aku mangan namanya aku bingung
0: kok.
1: Kelaparan nih aku.
0: Nah itu kan ditemenin toh makannya.
1: Iya, betul.
0: Oh gitu.
1: Kalau apalagi kalau temenin Mbak Intan, wah ada warga-warga
0: aku. Lah itu main kesini sama Mas Atim, Pak Nyoman monggo.
1: Mas Atim gak gelem wedi jarene kok.
0: Loh, kenapa kok takut? Wedi
1: karo Mbak Iis.
0: Oh, takut sama Mbak Iis. Waduh, lah ini.
1: Kalau Erika wedi jarene.
0: Waduh, lah kok ini? Enggak.
1: Kalau Erika wedi jarene.
0: Oh. Aman, enggak nyokot.
1: Enggak nyokot, Pak. Ya. Mbak Atim iki wedi karo bojone kok. Nek Pak Nyoman iki bebas. bebas itu. Kalau sudah di luar pagar itu bujangan itu. Nanti kalau di dalam pagar itu sudah keluarga.
0: Betul yeah. sekali. Jalanan
1: tapi
0: ramai
1: jangan
0: ya.
1: Diganggu sama orang-orang gitu. Oh. Jadi kalau di luar pagar tidak liar itu loh.
0: Waduh.
1: Nanti kalau kita liar yang di rumah liar juga gitu loh. Itu imbasnya.
0: Imbasnya jadi, gitu.
1: Karma itu tidak bisa diimbasi gitu.
0: Tabur tuai ya.
1: Iya, makanya saling saling mengerti dan saling percaya diri kan gitu.
0: Betul.
1: Jadi namanya istri.
0: Harus itu karena tabur tua itu nyata.
1: Tempat suami ya menunggu di rumah itu.
0: Betul itu. Oke. Ya,
1: salam,
0: baik.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salam Mas Apin. Nah, coba-coba ke sana. Pak Suwarno, gimana Pak Suwarno? Kangen loh Pak Nyoman Suwarno. Pak Loto, kapan bawa PJ Rulnya ke sini? Cepat sini, Pak Atin, Pak Atin, Pak Tamin, semua semuanya sama Kurudi, tetap semangat Kurudi. Anak buahnya jangan sampai telat ngopi loh ya, sama rokok nanti anu kelenderan kerjaannya telat rokok dan ngopi.
0: Okay. Ya, baik gitu siap.
1: Aja. Salam semuanya dimanapun teman kita bekerja sama-sama tetap semangat sehat selalu. Amin. Salam.
0: Okay.
1: Cakra Krishna saya di udara dan krunya juga. Terima kasih. Selamat Amin. Pagi sampai jumpa.
0: Okay.
1: Besok pagi.
0: Oke, okay, baik. Oke, terima kasih Pak Nyoman ya sudah bergabung di wilayah Pare Kediri. Sri Cakra dikabarkan cuaca cukup terik panas, lalu lintas juga masih aman dan lancar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: sekitar, hancur mencintaimu.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas hingga kemarin Kamis 6 Agustus 2026, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 120 hektar. Kondisi medan yang curam, vegetasi yang kering, serta angin kencang membuat upaya pemadaman dari jalur darat ini mengalami banyak kendala sehingga api masih sulit untuk dikendalikan. Untuk mempercepat penanganan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyiapkan ada 2 unit helikopter waterbombing yang akan dikerahkan ke kawasan Bromo. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca apabila kondisi atmosfer memungkinkan. Sementara menunggu helikopter tiba, proses pemadaman dilakukan dengan memaksimalkan personil gabungan dan bantuan drone penyemprotan air dari BPBD Jawa Timur. Balai Besar TNBTS memastikan penutupan sementara sejumlah jalur wisata masih diberlakukan. Ini demi keselamatan pengunjung dan kelancaran proses pemadaman. Masyarakat diimbau tidak memasuki kawasan yang terdampak kebakaran serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api baru selama musim kemarau berlangsung. Untuk cuaca di pagi kali ini, seluruh cakra informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan juga masih aman saja ya, cukup terik panas. Lalu lintas ya, diinformasikan jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol, ini diinformasikan juga masih aman saja. Tentunya untuk di Jumat pagi, Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061. Pagi kali ini sudah mendekati jam 10, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Selamat pagi, jelang siang, sedulur cakra. Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Monggo boleh diupdate kembali melalui 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Ngoro Combang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Saya update informasi ke Angga, silahkan.
1: Iya, Is, ini ada informasi masuk dari Mas Diki. Cuaca sejuk, minum es katanya.
0: Wah, es apa enggak?
1: Katanya ini ngirimin anu ini. Ini ngirimnya tinggal sisa mangkoknya doang.
0: Waduh.
1: Nih. Gak tahu ini es apa.
0: Wah,
1: ini.
0: Hanya mangkoknya ini gimana Mas?
1: Ini tinggal kita... mangkoknya doang ini.
0: Nah, iya.
1: Nah, ini gimana Mas Diki? Es apa ini?
0: Kalau mangkok mungkin lebih ke es campur kah?
1: Sepertinya es campur kalau enggak es buah sih.
0: Es buah, oke oke okay,
1: okay. Nah, terus ada informasi juga dari Mas Diki. Mm-mm. Nanti ada pemadaman listrik di kawasan Berbet dan Sawahan jam 2 sampai jam 4 sore nanti.
0: Oke okay.
1: Lalu ini ada informasi perjalanan. Mm-mm. Ini ada Pak Indra dari Kota Madiun menuju Kabupaten Jombang melaporkan arus lalu lintas di sekitaran awar-awar Wilangan Nganjuk. Ini dari kedua arah arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca sudah mulai panas ini.
0: Baik.
1: Lalu ada Bu Santi. Mm-hmm. Menginformasikan jalur Bojonegoro menuju Nganjuk terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Lalu ada Mbak Rina, perjalanan dari Jombang menuju Kertosono arus lalu lintas di kawasan Bandar Gedung Mulyo terpantau lancar. Ada Bu Reni menginformasikan di sekitaran Patihan Locaret terpantau lancar, kendaraan juga melintas dengan normal. Lalu ada Mas Fajar, perjalanan dari Sukomoro menuju ke Cubung, ini perjalanan terpantau lancar dan cuaca juga mulai panas sih.
0: Oke, baik. Terima kasih, lanjut ke Intan.
2: Untuk update stok darah yang ada di UDD PMI Kabupaten Nganjuk hari ini ya, hari Jumat 7 Agustus 2026. Ini untuk golongan darah A ada 61 kantong, kemudian golongan darah B 89 kantong, golongan darah AB 17 kantong, O 26 kantong. Jumlah keseluruhannya ini ya cukup banyak sekali, tinggal untuk mungkin yang membutuhkan ya untuk stok darah ini langsung saja datang ke UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk jadwal unit donor darah hari ini itu di PT Sumindo Jatikalen dan di Desa Melandangan Kecamatan Pace Nganjuk. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri. Ini sampai di wilayah Kediri maksudnya Jongbiru, lalu lintas juga masih aman saja. Tujuan akhir nanti akan mengarah ke Blitar Kota, disampaikan juga masih aman dan lancar. Cuaca pagi kali ini juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono yang akan mengarah ke Lengkong. Dikabarkan lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi yang sama kita dapati, ini yang disampaikan oleh Bapak Jayadi, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Guyangan, rencana akan mengarah ke Wilangan Nganjuk. Dikabarkan juga jalur utama arus lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Ya, terima kasih Intan Anggra ini dan Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah jaga hati-hati dan waspada untuk Anda yang masih di perjalanan, termasuk juga yang tadi sudah sempat melintas di Singkalanyar Prambon Nganjuk. Dalam kejadian yang baru saja disampaikan pagi hari tadi, adanya orang mengakhiri hidup di Singkalanyar. Untuk motif masih belum kami ketahui, Gatekeeper masih coba komunikasi dengan Reskrim Polres Nganjuk juga. Untuk Anda mungkin warga Singkalanyar juga boleh menambahkan, barangkali kenal dengan korban atau bahkan rumahnya berdampingan begitu. 0852 9010 61.

0: Ya, Zuru Jakra, kalau Anda sering beraktivitas di sekitaran Jalan Doho, lalu juga PB Sudirman, arah ke Alun-Alun, ini monggo untuk diwaspadai beberapa titik jalur nanti akan dialihkan karena adanya pemasangan box yang digunakan untuk gorong-gorong ya. Selain itu, untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintas, tapi kalau untuk kendaraan roda 4 akan dialihkan. Proyeknya sudah berjalan kemungkinan sekitar 1 bulanan ini ya. Dan agar segera selesai, maka dari itu nanti juga arus lalu lintas akan dialihkan untuk sementara dari mulai tanggal 8 Agustus sampai nanti tanggal 18 Agustus. Jadi berlangsung sekitar 10 hari lamanya. Update informasi Mahbub, silakan.
1: Pak Budianto tadi melintas di sekitaran Nganjuk Kota, Jalan PB Sudirman, Panglima Sudirman ya.
0: Okay.
1: Saat ini juga masih aman lancar, antrian kendaraan di Simpang 4 Mangundikaran juga tidak terlalu panjang. Cuaca juga masih terasa cukup terik untuk di jam 10 lebih ini. Lalu ada info disampaikan oleh Pak Danang, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri melintas di jalur Bakor Nganjuk sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya masih bersahabat saja. Lalu Pak Agus di jalur Kunjang Kediri, kondisi arus lalu lintas saat ini ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Pak Imam, di kawasan Prambon Nganjuk, kondisi arus lalu lintas aman, tidak ada hambatan. Jalur yang menuju ke arah Warujaeng juga cukup ramai oleh kendaraan roda 2 untuk saat ini. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Is.
0: Oke, terima kasih, Mambub. Lanjut ke Angga.
2: Banyak pengguna WhatsApp di berbagai negara, termasuk Indonesia, mengeluhkan akun mereka yang mendadak diblokir atau berada dalam status peninjauan tanpa penjelasan yang sangat jelas. Keluhan ini ramai disampaikan di media sosial oleh pengguna yang mengaku tidak melakukan pelanggaran ketentuan layanan. Pihak Meta mengakui adanya kekeliruan pada sistem moderasi otomatisnya dan tengah berupaya memulihkan akun yang berdampak. Bagi pengguna yang mengalami pemblokiran, WhatsApp menyarankan untuk segera mengajukan peninjauan melalui aplikasi dan menunggu proses verifikasi selesai.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Angga dan Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Sri Jakra, pelaksanaan pawai budaya dan pembangunan Kecamatan Nganjuk tahun 2026 ini untuk tingkat TK akan dilangsungkan di hari Minggu 9 Agustus ya. Startnya jam 2 siang, tentunya untuk di jalur utama arah ke Ayani ya. Lalu untuk tingkat SD besoknya di hari Senin 10 Agustus jam 1 siang. Kemudian SMP di hari Selasa 11 Agustus jam 1 siang. Dan terakhir tingkat SMA atau umum itu di hari Sabtu 15 Agustus 2026 jam 1 siang. Jadi di tanggal-tanggal tersebut, kalau bisa Anda yang beraktivitas sekitaran jalur dalam kota Nganjuk, jangan lupa untuk lewat jalur dalam saja, hindari begitu ya, mulai tanggal 9, 10, 11, dan tanggal 15 Agustus.

Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Hati-hati ya, karena ini musim panen tebu Suruh Cakra. Jadi di jalan itu kita sering ketemu atau papasan dengan kendaraan-kendaraan truk yang muatan tebu begitu. Kadang banyak ya bergerombolan, ada beberapa truk begitu yang sama-sama arah ke pabrik gula terdekat. Karena kemarin di Jombang, semalam itu sekitar jam 7 malam, ada kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Raya Dusun Wonoayu, Dukuh Mojo, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Dari peristiwa itu, Suruh Cakra, ada satu pengendara sepeda motor yang meninggal dunia di lokasi kejadian setelah terlibat tabrakan beruntun dengan motor roda 3 dan truk bermuatan tebu. Awalnya, ini kejadiannya adalah adanya kendaraan yang nyalip kendaraan di depannya lalu terjatuh. Pemotor Vario meninggal tertabrak truk muatan tebu di Dukuh Mojo Agung,

0: Jombang. Angga Sandi, silakan.
1: Baik, ini update informasi dari Pak Ari Bowo dari Trawulan Mojokerto yang tadi pukul 9 lebih 15 melaporkan bahwa di Desa Beloh, Kecamatan Trawulan Mojokerto mati lampu dan sekarang update-nya sudah nyala kembali pukul 10 lewat 20 menit tadi. Lalu ini ada informasi dari Bapak Sutrisno SMSI, Kepala Bagian Hukum Sekda Nganjuk dan Dewan Pengawas PDAM Nganjuk. Ini memberikan informasi bahwa ada pembebasan denda pembayaran air, Is. Nah, periode pembebasan denda ini mulai dari tanggal 10 Agustus hingga 10 Oktober 2026. Ini lumayan ya. Berapa bulan ini, Is?
0: Nah,
1: 4 bulan ya.
0: 4 bulanan ya.
1: Nah, program ini terdapat beberapa manfaat, yaitu denda rekening air terhapus, lalu bayar pokok tagihan sesuai ketentuan yang berlaku, dan kesempatan untuk kembali menjadi pelanggan aktif. Nah, program ini berlaku bagi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk, Is, yang memiliki tunggakan rekening di atas 1 tahun. Lalu ini ada informasi traffic dari Mbak Vina, perjalanan dari Gedek, Kabupaten Mojokerto menuju Jombang, arus lalu lintas terpantau lancar selama perjalanan. Lalu ada Pak Agus dari Pasar Gringging menuju Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Tarokan lancar dan cuaca mulai panas. Lalu ada Mas Galih dari Wilangan menuju Bagor melaporkan kondisi arus lalu lintas lancar tanpa kendala. Dan ada Mbak Citra dari Lengkong menuju Rejoso melaporkan arus lalu lintas lancar dan cuaca mulai panas.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Perjanjian Rouen-Royen

0: agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Satres Narkoba Polres Nganjuk telah mengamankan dua orang terduga pengedar sabu di wilayah Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa lalu. Kedua terduga pelaku yang ditangkap yakni berinisial SI 38 tahun dan AR 31 tahun. Ini merupakan warga Kelurahan Warujeng, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. Pada penggerebekan yang dilakukan di sebuah rumah yang berada di lingkungan Bulurejo, Kelurahan Warujeng, polisi menemukan ada 9 paket sabu dengan total beratnya 10,39 gram. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti lainnya, seperti 2 bendel plastik klip ukuran kecil, 1 bendel bungkus plastik, 3 potongan plastik pembungkus, 1 timbangan digital, dan 2 unit HP, serta 1 unit sepeda motor. Sejumlah barang bukti yang diamankan tim Satres Narkoba Polres Nganjuk itu juga diduga kuat digunakan terduga pelaku dalam aktivitas peredaran narkotika. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan mengatakan keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen institusinya dalam memberantas peredaran narkotika. AKBP Surya menegaskan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Nganjuk tanpa pandang bulu.

0: Komposisi dari Keisha Lovranka, Tak Ingin Usai, yang baru saja saya putarkan untuk dinikmati Sri Cakra yang lagi perjalanan ya. Jadi sudah nyampe mana Sri Cakra? Apakah sudah sampai tujuan? Dan untuk ada yang masih mendengarkan 106,1, boleh menambahkan informasi lewat 0852 9001061, telepon langsung atau kirim video via WhatsApp. Ya, beberapa terakhir ini kami menerima informasi adanya insiden kebakaran yang terjadi ya, salah satunya di Blitar. Jadi Kesamben Blitar ada sebuah bangunan yang habis dilalap oleh api. Kabarnya karena penyebabnya menyalakan kompor gas, dan ternyata di dekatnya itu ada BBM begitu. Ini ada bensin ya yang ada di rumah tersebut, akhirnya menyulut hingga akhirnya membakar seluruh isi rumah, hingga kerugian itu mencapai 300 juta rupiah. Tak hanya itu, dalam kejadian tersebut juga ada korban yang luka di bagian tangan kanan atas nama Sukatin, 73 tahun, warga Dusun Sembung, Desa Pager Gunung. Ini informasi yang kami terima. Korban berhasil terselamatkan dan dibawa ke rumah sakit ya. Dan untuk Anda mungkin yang di rumah ini juga ada BBM, mungkin entah dijual atau dibuat sendiri, tapi lokasinya itu dekat dengan dapur, kalau bisa lebih disisihkan, lalu juga dicek apakah kira-kira BBM-nya ini ada yang mungkin tumpah atau tidak ditutup, sehingga udara bisa bercampur dengan karbonnya itu, sehingga kalau Anda mau masak atau mau menyalakan api, takutnya nanti kalau sampai menyulut ya. Jadi mohon untuk diwaspadai. 0852 9001061 untuk Anda berbagi informasi. Ke Intan, silakan.
1: Untuk di musim panas kayak gini, cuacanya emang enak menurut yang seger-seger ya.
0: Aman ya kalau iya. Yang seger.
1: Ini kalau yang seger enak justru ya es dawet dengan gula Jawa. Dan tambahnya tape ketan.
0: Tape ketan ya.
1: Kayak Pak Amin. Pak Amin Fuadi ya. Ini juga masih pantau 106,1. Ini beliau selaku Kabid Kebudayaan di Seporabutpar Kabupaten Nganjuk. Juga siang-siang ini Mbak, monggo minum es dulu, soweker ini.
0: Nah, ini nggak es gitu toh.
1: Iya betul. Jadi ini lagi minum es dawet dengan gula Jawa dan tambahan tape ketan yang warna hijau. Wah, mantap sekali ini ya, Pak Amin. Nih, monggo dilanjut dulu untuk minum esnya. Mantap ini. Kemudian kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Heru, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Sukomoro ya. Ini diinformasikan jalur utama atau jalur arteri juga cukup ramai dengan pengguna jalan, namun masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan untuk di siang kali ini cukup terik panas. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan ini oleh Bapak Widodo. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah Mojokerto. Lalu lintas diinformasikan untuk di siang kali ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan untuk siang kali ini cukup terik panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Lina. Untuk saat ini sudah melintas di wilayah Jagalan Jombang, dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Lanjut ke Angga Sandi.
2: Informasi perjalanan dari Bu Lilis. Dari Adipura Lejaret menuju ke Sawahan, arus lalu lintas terpantau lancar dengan cuaca juga cerah. Lalu ada Mas Galih dari Kecamatan Wilangan menuju Kecamatan Bagor melaporkan kondisi arus lalu lintas di perempatan Guyangan terpantau lancar dan cuaca mulai cukup panas. Ada Mbak Citra dari Lengkong menuju Rejoso melaporkan arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah berawan. Lalu ada Pak Yusuf melakukan perjalanan dari Pare menuju Papar sedang melintas di kawasan stasiun Papar, arus lalu lintas ramai dan ada kereta yang melintas sehingga menyebabkan sedikit kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Bu Ratna dari Merican menuju Warujayeng dan sudah sampai di pertigaan Watu Dandang melaporkan kondisi arus lalu lintas lancar dari kedua arah, Intan.
0: Baik, terima kasih Angga dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Anda yang tertinggal informasi dari kami, jangan khawatir karena Anda bisa cek kembali di media sosial serta website kami di www.cakrakrishna.com. Termasuk juga untuk informasi kebakaran di Bromo ya, Sudut Cakra. Ini semakin meluas saja ternyata. Jadi petugas terkait baik dari BPBD, kemudian dari Damkar dan juga instansi lainnya masih berupaya untuk melakukan pemadaman. Semoga saja ini pemadaman bisa berjalan dengan lancar dan segera tidak meluas ya. Mungkin kalau hujan sebentar saja, barangkali hujan dalam waktu 1 jam saja. Nah, ini mungkin kebakaran yang di TNBTS juga tidak meluas. Namun karena memang cuaca kemarau kering sehingga menyebabkan api cukup cepat merembet ke area lain.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, sudah melanjutkan perjalanan ya, pastinya di jam 10 lebih 54 ini. Namun jangan lupa untuk tetap berbagi informasi, apalagi kalau Anda menemui beberapa titik jalur yang ada hambatan. Nah, ini satu informasi dari Anda akan sangat bermanfaat bagi sedulur cakra yang lainnya juga. 0852-9001061, Anda bisa sampaikan infonya di WhatsApp tersebut ya. Ke Gatekeeper, Intan dulu silahkan.
1: Kalau kita hidup di tanah Jawa itu pastinya banyak sekali mitos-mitos yang ada ya, Iis ya.
0: Nah, ini mitosnya yang kayak gimana dulu, nah, kadang juga ada Jawa.
1: Nah, ada Jawa. Apalagi ya. Pokok kalau kita berbicara hidup di tanah Jawa itu pasti banyak sekali mitos-mitos yang ada. Apalagi itu kan turun-temurun ya, tentunya ya.
0: Mau gak percaya tapi kita orang Jawa gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, dan tentunya setiap daerah kalau kita berbicara mitos itu beda-beda pastinya. Apalagi ada juga yang Kulon Kali, Yetan Kali. Nah itu kan
0: Kali, Kulon Kali.
1: Itu kan pastinya kan itu kalau itu Iis itu nyanyian. Tapi kalau nanti kita bicara mitos itu udah beda lagi loh,
0: beda, Iis. Ya?
1: Kemudian ngalor ngulon, nah itu juga beda lagi nanti maknanya ya. Tentunya betul. Nanti kan untuk mitos-mitos tiap daerah itu juga beda-beda. Nah, untuk mengetahui mitos itu sebenarnya apa sih, kemudian agar kita tahu secara detailnya, nanti juga kita bakalan tersambung ya langsung oleh Pak Amin Fuadi, beliau selaku Kabid Kebudayaan di Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk ya. Is nanti agar membahas dan membahas kupas tuntas ya ini terkait dengan mitos itu sebenarnya apa. Nanti mungkin bisa Iis tanyakan wetonnya.
0: Bisa ya kan? Dibicarakan
1: Betul. Jadi nanti biar kita tahu ya kira-kira itu apa saja sih untuk weton. Weton itu juga ada Jawa ya, Iis ya?
0: Iya.
1: Nah, ini nanti kita kupas tuntas ya terkait dengan weton atau alias hari kelahiran Jawa begitu. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Siswanto, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Wilangan arah ke Caruban. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca siang kali ini cukup terik panas. Pak Widodo mengabarkan aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru arah ke Kediri Kota, dikabarkan lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca untuk siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Lanjut ke Angga, silakan.
2: Data manifest penumpang KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep diduga bermasalah. Setidaknya 4 keluarga mendatangi posko Basarnas untuk mencari kepastian nasib anggota keluarganya karena nama mereka tidak ditemukan dalam daftar manifest kapal. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya penumpang yang ikut berlayar namun belum tercatat dalam data resmi, sehingga proses identifikasi dan mencocokkan korban menjadi lebih rumit. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan tim gabungan masih melakukan verifikasi dan pencocokan data manifest dengan identitas para korban yang berhasil dievakuasi maupun korban dari laporan keluarga. Beliau meminta masyarakat yang merasa memiliki anggota keluarga di atas kapal segera melapor ke posko dengan membawa dokumen pendukung agar proses identifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
0: Oke, terima kasih. Ada Intan dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di frekuensi 106,1, teman Anda menemani aktivitas serta inspirasi bagi Anda yang menjalankan pekerjaan maupun menjalankan aktivitas seperti biasa.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 11 lebih 6 menit, saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda di frekuensi 106,1. Jalur yang Anda lalui, baik di jalur tol maupun di ruas jalur arteri, tetap hati-hati dan waspada jika hendak mendahului kendaraan di depannya. Pastikan di lajur yang berlawanan dengan Anda ini kosong atau space-nya memang cukup begitu ya. Jaga jarak aman juga, termasuk jalur yang sekarang ada perbaikan, monggo bisa dihindari atau mungkin Anda juga bisa cari alternatif lainnya. 0852 9001 061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah DA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa juga Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Capura Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur, kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, Anda ke barat, kurang lebih 100 meter, utara jalan.

0: Oke, ke Intan silakan.
1: 9 Agustus 2026 IIS ya, bertepatan di hari Minggu, itu tentunya ada kegiatan PHBN di wilayah Junrejo Batu Malang ya. Kita dapat informasi ada kegiatan dan ada pengalihan arus lalu lintas. Kita juga sudah komunikasi dengan Wakapolsek Junrejo Polres Batu, itu Rofik. Beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya. Mas Azril menginformasikan tadi ketika melintas di wilayah Sukomoro, lalu lintas juga cukup ramai, lancar. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih. Saya sudah tersambung dengan Wakapolsek Junrejo Polres Batu. Ada beliau, Ibtu Rofik. Selamat siang, Pak Rofik.
2: Selamat siang, Bu Is. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofik, bagaimana kabarnya? Sehat, G?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Semoga juga saudara di sana juga sehat selalu, Bu Is.
0: Alhamdulillah, baik. Mengenai PHBN di Junrejo Batu, Pak, kira-kira kegiatannya nanti digelar kapan?
2: Nah ini kita di Junrejo ini ada dua kes, Bu. Yang tanggal 8 itu Pawai Budaya Desa Ambeji. Dilanjutkan tanggal 9-nya khususnya itu di Junrejo, Ibu.
0: Oh, tanggal 9 juga ada di Junrejo-nya. Oke, baik. Nah, dua acara tersebut kegiatannya seperti apa, Pak?
2: Pawai Budaya, Ibu. Rata-rata Pawai Budaya. Yang untuk yang Ambeji itu kebetulan juga menyeberang jalan cuma sedikit, Bu. Tapi bapak sedikit. Mengingat dari Sabtu, dimungkinkan juga nanti akan menghambat perjalanan saudara yang mau ke Kota Batu, Ibu.
0: Oke, baik. Pak, ini mengingat Junrejo juga termasuk jalur arteri ya, Pak. Pengaliannya seperti apa?
2: Kalau Beji nanti kita buka tutup sebentar, Bu. Buka tutup sebentar. Juga nanti kita alihkan yang dari Batu atau dari Pujangan Tangka Sembon menuju ke Surabaya. Itu bisa lewat jalur Oro-Oro Ombo, Ibu.
0: Oro-Oro Ombo menjadi alternatifnya.
2: Alternatif. Kemudian yang dari mana itu?
0: Junrejo.
2: Dari Malang itu juga kalau R4 bisa lewat Ngukir, Ibu. Junrejo, Batu ke Batu, Ibu.
0: Oh, iya. Baik. Lalu ada berapa petugas, Pak, kira-kira yang akan disiagakan di dua acara tersebut nantinya?
2: Untuk Beji kurang lebih 120, Ibu. Terbagi dengan dua shift. Mengingat nanti kegiatannya jam 11.00 dimulai hingga 17.00 baru nanti pergantian tugas jaga, Bu.
0: Demikian. Oke, baik-baik. Siap. Dan mungkin yang terakhir ada imbauan, Pak, mengingat nanti acaranya di hari Sabtu dan Minggu jalur Batu pasti rame, monggo.
2: Ya, kalau hari Minggunya alhamdulillah ini juga di jalur dalam, Bu, alhamdulillah jalur dalam. Untuk menghindari dari Ororombo menuju ke mana? Telekung ke Junrejo untuk menghindari jalur itu, Bu. Jadi lewat jalur utama saja yang dari untuk hari Minggunya, Ibu.
0: Oke.
2: Ya, jadi mohon kami himbau kepada masyarakat untuk mengikuti arahan petugas dan hindari jalur-jalur yang sudah kami kirim, Ibu, mengingat kegiatan, dua kegiatan, Sabtu dan Minggu, Ibu.
0: Baik, siap. Terima kasih, Pak Rofik. Monggo dilanjut kembali.
2: Terima kasih, Bu Is. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang. Ada Ibtu Rofik, Wakapolsek Junrejo, Polres Batu.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kalau Anda besok di hari Sabtu dan juga di hari Minggu barangkali ada kegiatan untuk menuju ke arah Malang maupun mengarah ke Batu, mohon untuk dipersiapkan. Ada banyak acara yang dilangsungkan di beberapa hari-hari ini ya, mengingat bulan Agustus. Jadi jangan lupa untuk tetap bersiap. Barangkali bisa menggunakan kendaraan roda 2 saja dulu ya. Jadi kurangi penggunaan roda 4 agar tidak terlalu terhambat atau mengalami kepadatan yang cukup panjang. Kalau roda 2, Anda mau dialihkan kemanapun itu medannya pasti bisa. Tapi kalau untuk roda 4 mau putar balik susah, apalagi kalau jalannya ini hanya tidak terlalu lebar, lalu juga mungkin lebih riuh begitu ya. Apabila masih bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2, ini monggo bisa pakai roda 2 dulu. Toh ini juga nggak lagi musim penghujan.

Akhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah sempurna dari Mahalini yang baru saja saya putarkan ini tadi ya, Seru Cakra. Saya coba cek dulu informasi yang sudah masuk ke gatekeeper. Angga silahkan.
1: Ini ada informasi masuk, Iis. Ini katanya ada kebakaran di depan Bulog Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Nganjuk, Iis.
0: Apa yang terbakar, enggak?
1: Nah, ini menurut informasi sementara, yang informasi yang beredar itu lahan tebu, Iis, yang terbakar.
0: Iya.
1: Namun untuk kronologi dan detail lebih jelasnya, kita masih menunggu keterangan dari pihak dinas terkait, Iis.
0: Iya.
1: Nah,
0: baik.
1: Ini kita masih gali informasinya terkait kebakaran tersebut, Is.
0: Siap, terima kasih.
1: Lalu ini ada informasi perjalanan juga dari Mbak Intan. Dari Gresik menuju Kediri melintas di Purwasri dan kondisi arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu ada Pak Wahyu menginformasikan kawasan Pasar Karangsemi Gondang terpantau arus lalu lintas lancar dan cuaca mulai panas. Lalu ada Mas Ilham dari Diwek Kabupaten Jombang menuju Ngeronggot Kabupaten Nganjuk melaporkan sudah sampai di perempatan Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar, Is.
0: Siap, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada kebakaran, Suruh Cakra, kabarnya di depannya Bulog Candirejo Loceret Nganjuk. Lahan tebu ya, infonya yang terbakar. Ini memang kalau cuaca kan lagi kering-keringnya, gak ada hujan. Dan apabila lahan tebu itu biasanya juga kalau gak dekat dengan aliran sungai, itu dibiarkan ya, tidak dikasih air gitu. Karena kalau tidak ada sungai, berarti harus menggunakan pompa. Nah itu, kalau tebunya ini lahannya luas, wah ini lama juga. Nah maka kasusnya banyak, lahan tebu yang kering, daunnya kering, padahal belum panen ya, akhirnya terbakar. Kemarin sempat melintas di Adanadan Gurah, Suruh Cakra, di sana juga banyak sekali lahan tebu yang kering, keronta banget, karena cuaca yang seperti ini ya. Mengingat di sana juga kayaknya aliran sungai agak jauh, jadi harusnya itu dipompa. Mungkin daripada banyak budget juga yang harus dikeluarkan untuk memompa, baik dari BBM maupun lain sebagainya, akhirnya dibiarkan. Nah ini kering sekali. Jadi kalau Anda punya lahan tebu atau rumah Anda dekat dengan lahan tebu yang memang posisi sudah kering sekali, ini harus waspada ya. Waspada apabila nanti takutnya pas bakar-bakar sampah bisa merembet, atau saat berkendara bawa puntung rokok buangnya sembarangan.

Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi

Berdasarkan estimasi terkini, luas lahan yang hangus terbakar akibat peristiwa itu adalah melampaui puluhan hektar. Kata Kalaksa BBBD Kabupaten Malang, Purwanto, besarnya dampak kebakaran tersebut ini juga tidak terhingga ya. Kalau untuk keseluruhan diperkirakan ada 80 hektar lebih. Purwanto menjelaskan kebakaran ini awalnya bermula dari wilayah Probolinggo di sisi timur, tepatnya di kawasan Bukit Jantur atau depannya area Bukit Teletabis. Api kemudian merambat meluas ke beberapa titik lainnya di kawasan TNBTS hingga masuk ke wilayah Kabupaten Malang. Untuk wilayah Kabupaten Malang, titik api di area Watu Gede ke arah Jumpang sebenarnya sempat padam dan berhasil diselesaikan sekitar jam 5 sore kemarin. Namun pada malam harinya, api kembali muncul dan merembet ke lereng Bukit B29 yang masuk dalam perbatasan wilayah Lumajang serta Probolinggo. Beruntung kondisi angin yang bertiup sedang cukup membantu sehingga pergerakan api tidak terlalu cepat begitu. Dalam upaya pemadaman api, tim gabungan menghadapi kendala karena titiknya itu berada di lereng curam dengan kemiringan mencapai 70 hingga 80 derajat. Kondisi ekstrim ini membuat pemadaman secara manual maupun menggunakan alat darat ini mustahil untuk dilakukan. Sebagai solusinya, petugas memanfaatkan satu unit drone miliknya BBBD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penyemprotan air di lereng-lereng curam tersebut. Guna mempercepat penanganan, BBBD telah koordinasi juga dengan BNPB agar mengirimkan bantuan helikopter waterbombing. Helikopter itu dijadwalkan tiba untuk membantu pemadaman di wilayah Bromo setelah menyelesaikan tugas di wilayah Kalimantan.

0: Sekarang jam 11:32, Surjakra. Anda masih bersama dengan saya, Isatin, yang menemani aktivitas Anda untuk di jam-jam siang ini. Semakin siang, semakin panas. Begitu juga dengan kebutuhan yang harus Anda penuhi. Apa itu? Cairan ya. Jadi minum yang banyak, air putih, jangan banyak-banyak minum yang manis atau minum-minuman yang bersoda juga. Karena tubuh juga butuh ya, minum yang jernih, seger begitu. Tapi kalau Anda minum yang mungkin bersoda, berwarna, bahkan juga banyak esensnya, nah tubuh akan lebih sulit dalam mengolahnya. Update dulu ke gatekeeper Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan ini oleh Bapak Huda, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian kita juga dapat informasi ini ya yang disampaikan oleh Kapolsek Balongbendo Polresta Sidoarjo, ini Kompol Sugeng Sulistiono, Iis, dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Ini di Polsek Buduran saat ini giat menggelar lomba begitu. Jadi lomba tradisional begitu. Jadi rangkaian kegiatannya cukup banyak ya. Itu dari jam 7 pagi tadi, Is. Jam 7 pagi tadi sampai dengan siang ini tadi dikirimkan beberapa dokumentasi bahwasannya ini untuk bajunya ya warnanya kuning semua koppel. Beda sama kita, kalau kita kan oranye ya. Nah, kalau di sana kuning begitu. Kemudian untuk jenis perlombanya ada banyak ya, ada sarung bersambut, kemudian makan pisang, memasukkan paku ke dalam botol, kemudian memecahkan balon, dan yang terakhir memindahkan karet dengan sedotan. Begitu.
0: Terus ini agak susah. Setahu saya itu nanti memindahkan karet pakai apa tadi, sedotan.
1: Sedotan ya, betul.
0: Itu nanti karetnya itu ditaruh di paling ujung wadah yang banyak tepungnya.
1: Oke, ya ya ya.
0: Jadi pas waktu ngambil karetnya kayak di kan itu pakai mulut ya. Nah, nanti pas sambil nafas kan, tepungnya
1: betul
0: berterbangan.
1: Oh iya betul, tepungnya berterbangan dan biasanya kena wajah kita ya. Wah, ini luar biasa sekali, seru ya tentunya. Jadi untuk rangkaian kegiatannya, itu kegiatan diawali dengan apel singkat dan arahan dari Kapolsek Buduran terkait pelaksanaan lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan seluruh personil Polsek Buduran, ASN dan PHL itu mengikuti berbagai perlombaan tradisional yang telah disiapkan oleh panitia dengan penuh semangat, kebersamaan dan sportivitas ya.
0: Siap.
1: Dan seluruh rangkaian perlombaan berlangsung dengan tertib, aman dan lancar serta mampu menciptakan suasana kekeluargaan dan meningkatkan soliditas antar personel. Kemudian kegiatan diakhiri dengan pembagian hadiah kepada para juara serta melakukan pendokumentasian seluruh rangkaian acara sebagai bahan laporan kepada pimpinan begitu. Jadi sekitar jam 10:30 siang ya, ini tadi acara alhamdulillah sudah selesai ya, Iis ya, begitu.
0: Lanjut ke Anda.
2: Informasi masuk dari stasiun BMKG Kabupaten Nganjuk, ini pergerakan cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk untuk hari Sabtu 8 Agustus 2026, yaitu pada dini hari cerah dan pagi harinya cerah berawan, lalu siang sampai sore sampai malam untuk besok ini terpantau sangat cerah sekali. Dan suhu udara untuk hari Sabtu yaitu 22 derajat hingga 35 derajat Celcius. Lalu dengan kelembapan udara antara 48 sampai 91% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 27.8 km/jam. Ini ada laporan dari Mas Taufik Ngawi, ini suhunya pukul 11.20 tadi 30 derajat ini is, di Ngawi. Lalu untuk kondisi saat ini di Kabupaten Nganjuk, siang ini suhu di Kabupaten Nganjuk berkisar sekitar 31 derajat is, cuaca cerah berawan dan angin dari tenggara sekitar 10 sampai 25 km per jam. Lalu untuk kawasan Kediri dan sekitarnya ini 30 derajat Celcius, cuaca cerah berawan dan angin dari tenggara antara 10 sampai 20 km per jam.
0: Oke, baik, terima kasih Intan dan ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter, jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga hal yang akan berpotensi membahayakan, mungkin cepatnya menelpon ke call center PLN.
5: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
6: Betul. Jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
5: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal? Betul. Untuk mengecek di beberapa wilayah?
6: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
5: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
6: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
5: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya menyampaikan.

0: Sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

Ya, Zodiacra mendekati jam 12 siang, jangan lupa untuk bapak-bapak, mas-mas, adik-adik yang laki-laki segera bersiap juga ya untuk menjalankan ibadah sholat Jum'ah. Mengingat hari ini Jum'at, tepat di tanggal 7 bulan 8 2026 di bulan Agustus ya, Zodiacra. Jangan lupa juga besok di hari Sabtu 8 Agustus ada pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV. Itu artinya akan ada pemadaman sementara untuk yang ikut di ULP Nganjuk. Jamnya itu nggak lama sebetulnya, jam 10 sampai jam setengah 11. Lalu juga ada jam 4 sore sampai jam setengah 5 di Desa Ngrengket, Desa Kedung Dowo, Desa Setren, Desa Melorah, Desa Puhkerep dan sekitarnya. Kemudian selanjutnya di Kelurahan Kauman, Jalan Kartini, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Lapas Kabupaten Nganjuk, Pendopo Kabupaten Nganjuk, Kantor Pemkab, Jalan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Diponegoro, kemudian Maju Hardware, dan sekitarnya. Jadi besok dipersiapkan walaupun gak lama, tapi mungkin Anda punya tempat usaha yang alatnya itu menggunakan aliran listrik ya, biasanya alat-alat besar atau alat yang digunakan untuk bekerja apabila mati sewaktu-waktu tanpa adanya baba itu bisa rusak atau bisa error. Dalam contoh mungkin tempat print-printan atau tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk cetak banner. Nah, ketika lagi nyetak banner lalu listriknya padam, nah itu kan juga bisa jadi rusak, bahkan nanti bisa jadi sampah ya karyanya begitu. Jadi monggo untuk selalu cek di media sosial Radio Cakrakrisna karena kami sudah update satu per satu informasi pentingnya.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Sri Jagra, kebakaran Gunung Bromo ini ya, juga menghanguskan lahan yang dekat dengan Malang juga ya. Bahkan sekarang sudah merembet ke Kabupaten Malang. Awalnya hanya di Lumajang, Probolinggo saja, namun sekarang juga sudah merembet ke Malang. Pray for Bromo ya. Dalam kejadian tersebut, Sri Jagra ini sempat ditutup juga jalur pendakian maupun jalur menuju ke wisata selama beberapa hari, mengingat hari ini itu adalah hari kelima ya, di hari Jumat adalah hari kelima, tepat di hari Senin kemarin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, di hari Senin kemarin mulai adanya insiden terbakar atau insiden kebakaran lahan tersebut yang mana menimpa kawasan wisata Bromo, dan sekarang sampai saat ini dari petugas masih berusaha untuk memadamkan apinya.

106,1 Radio Cakra Krisna bersama saya Ii Satin yang menemani aktivitas Anda di hari Jumat 7 Agustus 2026 ini. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Untuk cuaca hari ini memang terpantau cerah sekali ya, malah cenderung panas begitu. Hati-hati di perjalanan, tambahkan apabila ada informasi menarik lainnya ya. Suruh Jakra kabar duka, Muhammad Soleh, pengacara asal Sidoarjo yang dikenal luas dengan sapaan Cak Soleh, meninggal dunia hari ini Jumat 7 Agustus dini hari tadi sekitar jam 3. Kabar meninggalnya pengacara yang terkenal dengan slogan No Viral No Justice itu dibenarkan oleh istri dari almarhum yang menyampaikan permohonan maaf apabila selama hidup almarhum memiliki kesalahan. Ana menjelaskan, selaku istri dari almarhum, Cak Soleh meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam. Ia menuturkan, almarhum telah 5 tahunan menderita sakit autoimun dan dalam 20 hari terakhir dirawat di rumah sakit. Saya Isatin geser dulu ya ke ruang gatekeeper. Nanti ada rekan-rekan selanjutnya akan melanjutkan tugas. Selamat siang.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 ya. Kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, Seluruh Cakra, untuk di siang kali ini di hari Jumat ya? Apakah kondisi jalanan untuk siang kali ini cukup ramai dengan pengguna jalan? Karena juga saat ini bersamaan ya, bebarengan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Apakah kondisi jalanan cukup ramai atau sebaliknya malah cenderung sepi? Ini Anda bisa informasikan ke kami melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi ke tipe kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Siang kali ini jam 12 lebih ya, kira-kira apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk istirahat sejenak karena perjalanan yang cukup panjang, karena juga bersamaan dengan sholat Jumat ya. Tentunya Anda juga bisa kabarkan update terkininya seperti apa. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang aktivitas di luar ruangan, semoga aktivitas Anda berjalan dengan aman dan lancar, karena mengingat cuaca siang kali ini cukup terik panas ya, jadi tidak akan terkendala oleh cuaca untuk kegiatan ataupun aktivitas Anda. Siang kali ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi laporan dari rekan-rekan damkar. Di jam 11 tadi itu bantu evakuasi adanya ular yang ada di rumahnya Bu Widyanarti,
0: okay,
1: di Desa Kalianyar, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Jadi beliau ini lapor ke rekan-rekan damkar Tanjung Anom karena ada ular di rumah beliau begitu. Saya jadi ingat kalau dulu di rumah saya itu juga pernah ada kejadian kayak gitu.
0: Ada ular juga?
1: Iya, tapi dulu itu nggak sampai lapor damkar gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh gitu,
1: jadi,
0: okay.
1: Karena ibu saya itu orangnya apa pemberani atau kepepet ya.
0: Akhirnya itu,
1: di atasi
0: sendiri. Di tapi nggak apa-apa kan Iis ya?
1: Nggak apa-apa, aman. Okay. Jadi semisal kalau sekarang, kalau saya sudah gede kayak gini dan sudah kenal damkar ya.
0: Iya, sudah kenal damkar ya.
1: Tenang, tak panggilin teman-temanku, mungkin saya gitu ya.
0: Ya memang harusnya gitu Iis, karena kan kita kan tidak tahu ya itu jenis ularnya seperti apa, takutnya kalau berbisa itu kan juga membahayakan diri kita sendiri kan.
1: Iya, betul sekali, apalagi kan damkar ini layanan masyarakat. Iya, ya
0: betul.
1: Jadi kan gratis, tidak berbayar begitu.
0: Dan pokoknya jangan bertameng, saya berani jangan.
1: Nah.
0: Jangan ya. Jangan, ada mas-mas damkar ini loh ya.
1: Iya. Ini ada mas-mas damkar yang siap siaga untuk membantu keluhan masyarakat yang berhubungan dengan damkar begitu. Lalu tadi ada Bu Widya menyampaikan menuju ke arah Surabaya. Jadwalnya hari ini jemput saudara di Bandara Juanda Sidoarjo begitu.
0: Okay.
1: Ini sudah nyampe di ruas tol Mojokerto, cenderung sepi untuk di siang kali ini. Kalau untuk cuaca cerah banget di siang ini. Kemudian ada Ibu Juwita menuju ke arah Tulungagung, sudah nyampe di jalur Mojoroto, arus lalu lintas juga cenderung lancar untuk di siang kali ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Pemerintah terus memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran melalui digitalisasi. Kementerian Dalam Negeri menawarkan penerapan sistem digitalisasi bansos di Kabupaten Jember sebagai bagian dari perluasan program percontohan nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima manfaat sekaligus membuat proses penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, efektif, dan efisien. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan program digitalisasi bansos sebelumnya telah diuji cobakan di Kabupaten Banyuwangi dan dinilai berhasil. Keberhasilan tersebut menjadi dasar perluasan ke puluhan kabupaten dan kota lainnya termasuk di wilayah Jember. Sistem ini memanfaatkan integrasi data lintas instansi, kemudian identitas kependudukan digital, serta teknologi kecerdasan buatan atau untuk memverifikasi calon penerima bantuan sehingga meminimalkan data ganda maupun penerima yang tidak lagi memenuhi syarat. Pemerintah Kabupaten Jember menyambut baik tawaran tersebut karena dinilai dapat memperkuat tata kelola perlindungan sosial di daerah. Selain mempermudah masyarakat mengakses layanan bansos, digitalisasi juga diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan. Pemerintah menargetkan sistem ini menjadi bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital yang nantinya diterapkan secara lebih luas di seluruh Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 lebih 21 menit ya. Informasi

masih yang masuk di ruang gatekeeper, jalur utama ataupun jalur dalam kota diinformasikan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga tentunya cukup terik panas ya. Kemudian saya amati dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, kalau untuk di jalur Mengkring sendiri, ini baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk juga masih aman, normal untuk arus lalu lintasnya. Dan kendaraan yang melintas yang mendominasi masih dengan truk muatan barang. Cuaca pun juga sama, untuk di siang kali ini cukup terik panas. Bergeser di jalur Papar Kediri Sedulur Cakra, simpang 4 Papar Kediri ya, terlihat antriannya juga masih aman saja, normal, tidak cukup panjang ya, baik yang dari arah timur, kemudian barat, utara maupun selatan. Ini juga lalu lintasnya masih aman dan normal saja untuk keempat arahnya. Cuaca pun juga sama, jalur Mengkring maupun jalur Papar Kediri untuk di siang kali ini juga masih terik panas ya, untuk di jam 12 lebih 22 menit. Saat ini sudah memasuki musim kemarau ya, tentunya anginnya di siang hari biasanya cukup kencang untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Nah, Anda yang mungkin saat ini sedang aktivitas di luar, ini jangan lupa seluruh cakra karena angin yang cukup kencang, ini jangan lupa membawa pakaian yang panjang dan tebal ya. Kemudian jangan lupa ini bawa kacamata atau masker. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan juga bisa ditambahkan juga untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Pemerintah bersama PT ASDP Indonesia Ferry resmi memulai proyek peningkatan infrastruktur di lintasan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Gilimanuk, Bali. Proyek ini ditandai dengan dimulainya pembongkaran dermaga ponton di Pelabuhan Ketapang sebagai tahap awal modernisasi fasilitas penyeberangan. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memperlancar arus transportasi dan distribusi logistik di jalur penghubung utama Pulau Jawa dan Bali. Dalam proyek ini, dermaga ponton di Pelabuhan Ketapang akan ditingkatkan menjadi berkapasitas 50 ton. Sementara itu, dermaga di Pelabuhan Gilimanuk juga akan ditingkatkan hingga memiliki kapasitas yang sama agar pelayanan di kedua sisi penyeberangan menjadi lebih optimal. Proses pembangunan ditargetkan rampung pada tahun 2027 yang akan datang dengan agenda peletakan batu pertama yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Peningkatan fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi antrian kendaraan, mempercepat proses bongkar muat, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Proyek tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat konektivitas nasional dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat maupun distribusi barang atau Pulau Jawa dan Bali.

0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya untuk di Jumat siang kali ini. Kira-kira untuk di wilayah Kediri, kemudian Jombang, Mojokerto, Tulungagung, Nganjuk Kota, Madiun, Ngawi ya untuk di siang kali ini. Bertepatan di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Ini Anda bisa informasikan ya untuk cuaca di daerah Anda seperti apa, dan mungkin Seduh Cakra saat ini sudah mempersiapkan nanti agenda kegiatan PHBN di daerah Anda sendiri ya. Ini juga bisa disampaikan. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat siang Mas Azril. Halo, Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jumat panas Mas.
1: Mas banget Mbak.
0: Jumat panas, ya Allah. Iya, tapi sehat ya tentunya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang apa belum ini tadi?
1: Alhamdulillah belum. Belum, Mbak.
0: Kok belum?
1: Masih panas ini, enaknya minum.
0: Oh iya, kalau panas-panas gini enaknya minumnya yang seger-seger ya Mas Azril ya.
1: Nah, betul.
0: Nah, ini minumnya gimana? Ice. Sudah minum es apa belum ini tadi?
1: Sudah habis 2 cup.
0: Waduh, sudah habis 2 cup ini.
1: Caruban 33 derajat lah, makanya itu panasnya enggak umum.
0: Oh, panas sekali. Di sini 32, selisih 1 saja ya.
1: Iya, sekitaran Taman Caruban ini 33 derajat Celcius.
0: Oke, panas sekali.
1: Potato-potato.
0: Ini nanti berapa titik, Mas? Di Caruban?
1: Satu aja.
0: Oh, satu
1: cuma
0: aja.
1: Di Caruban aja, terus apa lagi ya?
0: Sekitaran Taman Caruban.
1: Betul sekali.
0: Oke, berangkatnya agak siangan ya ini tadi kayaknya ya?
1: Jam berapa tadi? Jam 10.15 apa ya berangkat tadi?
0: Jam 10.15, gak siang ya. Tadi muatnya terakhir apa emang berangkat siang?
1: Enggak, berangkat siang.
0: Oke, okay. Abis ini langsung pulang dong?

0: langsung pulang ya. Tadi ada satu titik dari kota-kota Jombang sendiri.
1: Oh, di itu pribadi apa masih kantor?
0: Masih kantor juga.
1: Oh, masih kantor. Oh,
0: Cuma
1: habis ini.
0: tokonya kan di Jombangan sendiri. Iya.
1: Oke. Ha. Terus balik ke gudang lagi apa langsung menuju ke Jombang?
0: Ya, ke gudang dulu ambil barang, terus kirim Jombangan itu. Nanti kalau misalkan masih bisa balik gudang, ya balik gudang. Ya. Terus pulang.
1: Oh, gitu. Oke. Baik. Jadi hari ini rencananya dua titik tapi beda daerah ya.
0: Beda daerah. Nggak tahu Mas Kopeng ini tadi loading atau enggak ya?
1: Enggak, belum info sih Mas Azril. Mas Azril, Mas Kopeng untuk hari ini.
0: Mungkin masih di rumah ya. Tadi soalnya pagi itu nggak ada DO soalnya.
1: Nggak ada DO ya Mas Kopeng hari ini?
0: Nggak ada DO. Tadi DO-nya cuma dulu atau berapa tadi?
1: Iya, makanya belum info sih Mas Azril ini tadi, Mas Kopeng.
0: Oh, berarti masih di rumah. Ayo, ayo, bingung.
1: Nah iya. Ayo nggak jadi ngaret itu nanti.
0: Ya mungkin biasanya kalau Jumat nggak ada DO itu Mas Kopengnya mending di rumah. Jadi entah itu nanti rumput atau ngapain. Nggak bisa diem Mbak Mas Kopeng itu. Ada aja itu yang dikerjain.
1: Ada aja yang dikerjain proyeknya ya.
0: Iya. Gak tau, gak punya capek kayaknya.
1: Iya, gak punya capek kok kayaknya Mas Kopeng itu tuh. Selalu ada aja aktivitasnya.
0: Betul sih.
1: Betul-betul sekali. Ini sudah dibongkar Mas di sana?
0: Barusan bongkar nih.
1: Oh, barusan bongkar. Jadi abis ini mau balik dong?
0: Langsung balik Jombang.
1: Langsung balik si. Jombang.
0: Oh. Ramai lancar juga ini. Sekitar lancar juga.
1: Oke.
0: Jalanan muatan barang sama roda empat pribadi.
1: Oke. Selama perjalanan tidak menemui kewaspadaan ya Mas ya. Mungkin ada perbaikan jalan atau perabasan pohon.
0: Masih aman sih Mbak. Tadi di sekitaran sebelum kali Gunting tadi ada perabasan jalan. Cuma kan bahu jalannya kan lebar. Jadi nggak sampai masuk ruas aspal.
1: Kali Gunting ya.
0: Ya sekitaran kali Gunting sebelum rel kalau nggak salah.
1: Sebelum rel, oke. Perabasan pohon apa perabasan jalan?
0: Perabasan pohon. Cuma kan nggak sampai ke jalan raya gitu.
1: Oh gitu.
0: Soalnya bahu jalannya kan lebar loh situ.
1: Oke, baik.
0: Jadi masih aman nggak mengganggu lalu lintas sih.
1: Oke, baik siap. Pada tambahan lagi Mas Hasil yang mau disampaikan?
0: Mungkin cukup sih.
1: Oke. Okay. Wanasnya enggak umum ini loh ya, jadi enggak betah. Ya, oke, baik siap. Tak tunggu update-nya lagi Mas Hasil nanti ya.
0: Oke, baik siap. Okay. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya, posisi saat ini berada di wilayah Caruban Madiun, sekitaran Taman Caruban. Disampaikan cuaca cukup panas, menyengat seluruh cakra untuk di siang kali ini. Lalu lintas dikabarkan juga masih aman dan normal.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS masih menjadi perhatian petugas gabungan. Balai Besar TNBTS mengungkapkan titik awal kebakaran bukan berasal dari kawasan wisata Gunung Bromo, melainkan dari Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Hingga hari keempat penanganan, api masih terus berkobar dan telah merembet ke wilayah Kabupaten Malang serta Probolinggo. Pranata Humas Balai Besar TNBTS, Endrip Wahyutama, menjelaskan lokasi awal kebakaran berada di jalur terabasan atau jalur tikus yang biasa digunakan warga dari Jemplang menuju ke Desa Argosari Lumajang. Jalur tersebut bukan merupakan jalur resmi maupun kawasan wisata. Sementara itu, luas area yang terdampak kebakaran dilaporkan telah mencapai sekitar 51 hektar dan masih berpotensi bertambah seiring proses pemadaman yang terus berlangsung. Terkait penyebab kebakaran, Balai Besar TNBTS belum dapat memberikan kepastian. Fokus utama saat ini adalah memadamkan api agar tidak semakin meluas. Setelah situasi terkendali, TNBTS akan membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan penyebab pasti kebakaran. Petugas gabungan juga terus berupaya menyekat laju api dan melakukan pemadaman di sejumlah titik yang sulit dijangkau karena medan yang terjal. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk ini Intan, disampaikan oleh Bapak Jauhari melanjutkan perjalanan. Kalau tadi sempat ibadah dulu di masjid yang ada di Jombang, ini Masjid Bandar ya. Lalu melanjutkan menuju ke arah Surabaya, arus lalu lintas disampaikan ramai lancar tepat di depannya stasiun Sembong Jombang. Kemudian tadi ada pesan masuk dari rekan-rekan Damkar Nganjuk, selain melakukan evakuasi reptil, ada juga info pemadaman api. Ini kebakaran lahan tebu di kawasan Mungkung Loceret Nganjuk ya. Untuk kejadiannya jam 10 lebih 46 tadi dan baru selesai dipadamkan sekitar jam 11 lebih 40 menit. Informasi yang kita terima, kejadian kebakaran lahan tebu itu di wilayah Desa Papungan, Desa Mungkung. Peristiwa pertama kali diketahui oleh Bapak Catur, ini yang sedang melintas di lokasi, melihat kobaran api di area lahan tebu dan khawatir api ini semakin meluas. Beliau segera menghubungi call center Damkar, kemudian dari Damkar menerjunkan pasukan menuju ke lokasi bersama satu unit armada dari pos Damkar Pace menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, dengan sementara penyebab kebakaran ini adalah adanya orang dengan gangguan jiwa yang membakar sampah di dekatnya lahan tebu, sehingga api itu merembet dan membakar tanaman tebu. Beruntung kan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, tapi kerugiannya cukup lumayan lah, ada sekitar 50 juta rupiah dari kerugian lahan tebu yang terbakar di Mungkung Loceret Nganjuk. Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 12 siang lebih 43 menit ya, sudah waktunya jam makan siang seluruh Cakra. Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk istirahat, melakukan makan siang ya? Kira-kira kalau di cuaca seperti ini enaknya makan apa, Seru Cakra? Anda juga bisa kabarkan juga kira-kira menu makan siang Anda untuk di Jumat kali ini apa. Kalau untuk di siang kali ini saya ada satu rekomendasi, yaitu kuliner dari Pasuruan.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama Sate Komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate Komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk digigit dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate Komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate Komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Sementara itu, sejumlah bus antar kota antar provinsi atau AKAP dan antar kota dalam provinsi atau AKDP ditindak Satlantas Polres Nganjuk setelah kedapatan melanggar rambu larangan melintas di Jalan Panglima Sudirman. Penindakan dilakukan karena para sopir tetap memasuki jalur dalam kota meski larangan telah diberlakukan sejak lama. Kasat Lantas Polres Nganjuk, AKP Avandi Dwi Takdir menjelaskan, rambu larangan telah dipasang di simpang 4 Peserut dan berlaku setiap hari mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 malam. Aturan tersebut diterapkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mengarahkan bus agar menggunakan jalur lingkar atau ring road. Sopir yang melanggar dikenai sanksi tilang sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Satlantas Polres Nganjuk menghimbau seluruh pengemudi bus, truk maupun kendaraan lainnya agar mematuhi rambu lalu lintas yang telah dipasang. Kepatuhan terhadap aturan diharapkan ini dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sekaligus untuk menekankan risiko kemacetan dan kecelakaan untuk di kawasan pusat kota Nganjuk. Siang ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, Intan, adanya info orang yang ditemukan meninggal di Sungai Jatirowo Ploso Jombang, ini sungai Berantas ya. Ternyata korban ini sudah berhasil diidentifikasi. Korban ini atas nama Haji Muhammad Soleh SH yang ditemukan meninggal pagi hari ini tadi. Jadi sebetulnya beliau juga bukan orang biasa. Beliau ini adalah seorang pengacara di kawasan Surabaya yang punya slogan no viral no justice itu loh. Jadi entah penyebabnya apa sehingga ditemukan meninggal di Kali Berantas tersebut. Ini saya masih coba komunikasi dengan rekan-rekan BBBD serta kepolisian yang tadi membantu untuk mengevakuasi korban begitu. Nah, ini ditunggu dulu ya Suruh Jakarta untuk info lebih detailnya. Dan kalau untuk saat ini sudah dimakamkan ya, jadi setelah pagi hari tadi sudah dievakuasi, dibawa ke rumah duka, kemudian langsung dimakamkan juga. Info selanjutnya, Tan, ini terkait dengan proses pemadaman kebakaran di kawasan Bromo Tengger Semeru. Saat ini masih terus dilakukan, hari ini adalah hari kelima yang mana adanya terbakar lahan tersebut atau kawasan wisata tersebut, hutannya dari mulai hari Senin, hari Jumat ini adalah hari kelima. Dari petugas sudah mulai menurunkan drone, kemudian juga ada helikopter yang membawa air yang disemprotkan ke lahan yang terbakar. Selain itu, upaya-upaya lain, mitigasi lain yang dilakukan juga masih banyak. Semoga saja kebakaran tidak meluas ya, karena sudah nyampe Malang juga ternyata.
0: Iya betul, sudah sampai perbatasan.
1: Betul, sudah puluhan hektar, bahkan hampir ratusan ya.
0: Betul.
1: Semoga saja nantinya bisa segera padam semuanya. Sebetulnya yang mengarah ke Malang sudah sempat padam kalau kata teman-teman BBBD kemarin, tapi karena malam hari anginnya kencang, akhirnya itu muncul api lagi begitu. Muncul lagi dan akhirnya kembali merembet. Sebetulnya kalau hujan sehari, hujan sore doang gitu aja mungkin sudah enggak sampai kayak gitu ya,
0: tapi jadi memang bara apinya belum benar-benar padam.
1: Betul. Ini memang pas ya musimnya kayak gini ya. Cuacanya kemarau kering. Jadi semoga saja nanti segera bisa dipadamkan oleh rekan-rekan yang bertugas, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Iis, di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0852 9000 1061. Untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui, apakah jalur utama atau mungkin jalur dalam kota ini masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan ya selama perjalanan Anda. Tentunya Anda bisa kabarkan untuk informasinya ke kami, bisa dikirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami ya, langsung menyampaikan informasinya, telepon, ngobrol langsung sama penyiar, monggo di 0852 9000 1061. Untuk di siang kali ini Seru Cakra, waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 1 siang. Saya Intan Nagra ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Seru Cakra. Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi ya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di sisi timur jalan.

0: Sudah sampai mana Suruh Cakra perjalanan Anda siang hari ini? Jam 1 lebih 8 menit. Jangan lupa untuk makan siang juga ya. Mungkin Anda yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga sampai lupa untuk makan siang. Nah, ini harus diluangkan waktunya untuk ngisi tenaga atau ngisi BBM dulu. Jadi kalau kendaraan BBM habis nggak bisa jalan atau sampai rusak ya kadang, kalau sampai ketelaten untuk ngisi BBM-nya, manusia pun juga begitu. Kalau sudah terlalu lapar, tidak dipenuhi kebutuhannya, akhirnya lemah, lalu sakit deh, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk makan juga, tetap waspada juga di perjalanan. Saya coba cek dulu yang sudah masuk ke Angga, silakan.
1: Informasi masuk dari Mas Bagas melakukan perjalanan dari Pace menuju Nganjuk Kota, terpantau perjalanan di sekitaran Jalan Ahmad Yani Kota Nganjuk. Mm-hmm. Ini cukup lancar dan cuaca sangat panas menyengat. Yes. Yeah. Lalu ada Mbak Yola melaporkan perjalanan dari Warujayeng menuju Baron, kondisi lalu lintas lancar dan cuaca cerah dan sangat panas menyengat juga ini. Lalu ada Pak Suyono melakukan perjalanan antar kota dari Madiun menuju Jombang dan sedang melintasi di kawasan Plimping Baron Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arah dan cuaca juga cerah. Ada Mbak Laras dari Jatikalen menuju ke Kertosono melintasi di kawasan Pabrik Gula Lestari. Kondisi arus lalu lintas lancar. Lalu ada juga Mas Hafiz, perjalanan dari Bandar Kedung Mulyo menuju Purwo Asri dan sedang melintas di kawasan Mengkreng, arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra, kami tadi menerima informasi adanya seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di Singkalanyar, Prambon, Nganjuk. Nah, ini ditemukan sekitar jam 9 pagi tadi ya. Kalau kata warga desa Kalianyar, korban ini diketahui bernama Muhammad Husnan yang akrab disapa Bagong, usia 53 tahun. Korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar jam 5 pagi di area lahan irigasi desa. Setelah proses pemeriksaan di lokasi, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Korban berpulang diduga atas kehendaknya sendiri karena persoalan ekonomi dan kondisi kesehatan yang menurun.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mencatat 4 guru SD negeri mengajukan izin perceraian selama semester pertama 2025. Nah, meski demikian, jumlah itu disebut menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kata Kepala Bidang Pengelolaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Deni Setiawan SEMM, mengatakan pengajuan izin perceraian tetap muncul setiap tahun, namun pihaknya kini memperketat proses pemberian rekomendasi dengan mengedepankan pembinaan dan mediasi. Berdasarkan data hingga akhir Juni 2025, terdapat 4 pengajuan izin perceraian dari guru SD negeri. Mayoritas pengajuan diajukan oleh ASN perempuan. Menurut Jenny, sebagian besar pasangan yang mengajukan perceraian telah lama hidup terpisah sebelum mengajukan izin. Bahkan, ada yang telah pisah ranjang selama 2 hingga 4 tahun. Selain itu, terdapat kasus di mana pemohon mengaku telah ditalak secara agama oleh pasangannya. Ke gatekeeper Angga Sandi, silakan.
1: Baik, Is, ini ada pesan masuk dari Bu Nur Pengkol Warjeng. Request lagu Once, Hilang Naluri dong, Kak. Untuk request lagu ini masih hari Minggu ya, Bu.
0: Saya simpan aja dulu ya, nah, nanti kita putarkan hari Minggu.
1: Iya, ini harusnya disimpan dulu nggak sih?
0: Betul.
1: Ya, monggo disimpan dulu, Bu, untuk requestnya. Requestnya ini hari Minggu ya. Lalu ini ada informasi perjalanan nih dari Pak Sutrisno. Perjalanan dari Pasar Gringking menuju ke Patihan Lojaret melaporkan kondisi arus lalu lintas di Simpang 2 Pacekulon terpantau ramai lancar, Is. Lalu ada Mas Fikri. Perjalanan dari Wilangan menuju Rejoso ini melintasi di kawasan Terminal Lanjut Ladang. Untuk arus lalu lintas ini lumayan lengang, lancar, dan cuacanya kalau dilihat-lihat ini masih cukup panas ya, ini di jam 1 siang ini. Lalu ada Mbak Cindy dari Lengkong menuju Rejoso melaporkan arus lalu lintas selama perjalanan lancar dan cuaca juga masih terik. Lalu ada Busri dari Merican menuju ke Warujayeng ini sedang melintas di kawasan Kampung Baru, arus lalu lintas cukup lancar dan cuaca juga masih panas. Ini ada Mbak Zahra dari Kabupaten Gresik menuju Kota Kediri dan sekarang sedang melintas di kawasan Papar melaporkan kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cukup cerah.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami dapatkan terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Jombang pada dini hari tadi, Iis, tepatnya di Dusun Bakalan, Desa Kebon Agung, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang. Yang dimana untuk kebakarannya ini merupakan sebuah rumah milik Wari. Warga setempat berubah menjadi sumber kepanikan ini, Iis, karena memang untuk asapnya ini lumayan hitam mengepul. Tadi juga saya sempat lihat story dari Bapak Damkar ya di wilayah Jombang begitu. Untuk asapnya juga lumayan mengepul ya di wilayah Dusun Bakalan, Desa Kebun Agung, Kecamatan Peloso ini. Oh ya, Bapak Haryanto. Nah, Bapak Haryanto tadi kan sempat membuat story WA begitu ya terkait dengan adanya kebakaran ini dan terlihat pun juga lumayan membesar untuk api yang ada begitu ya. Untuk korban jiwa tidak ada dalam kebakaran ini, namun akibat kebakaran ini diperkirakan kerugian mencapai 300 juta rupiah karena memang untuk rumahnya ini terbakar habis, Iis. Jadi lumayan rugi juga ya untuk pemilik rumah. Kasihan juga ya ini karena memang rumahnya terbakar habis, tidak ada yang tersisa ini. Dan tak hanya satu rumah, api ini ternyata juga merambat ke dua rumah lain milik Warinten dan juga Ardia Bagas. Jadi yang terbakar ini ada tiga bangunan rumah begitu yang terdampak dalam kebakaran. Untuk apa api ini ada begitu sumbernya masih belum ada, kami masih menghubungi dari pihak Damkar Bapak Damkar Haryanto untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Jombang. Selanjutnya informasi kami terima dari Pak Agus, ini mengimbau kepada para supir truk, kan beliau juga supir truk begitu kan, Iis, bahwasannya akhir-akhir ini itu banyak sekali terjadi kejahatan begitu di perjalanan. Apalagi kalau supir truk itu kan nyupirnya nggak pagi saja, kadang sampai dini hari. Betul. Begitu. Nah, banyak terjadi kejahatan di jalan, kata Pak Agus. Jadi imbauannya adalah jangan mengangkut penumpang tanpa izin atau identitas yang jelas. Lalu pastikan pintu kabin itu selalu terkunci saat berhenti. Lalu berhenti hanya di tempat yang ramai dan aman. Kan biasanya juga banyak yang berhenti istirahat sebentar di bahu jalan. Nah, nanti kalau berhentinya jangan sampai di tempat-tempat yang sepi. Pilih tempat yang lumayan ramai untuk beristirahat agar tetap aman. Lalu tetap waspada terhadap orang asing yang mencoba untuk menumpang. Segera hubungi pihak kepolisian jika menemukan situasi yang mencurigakan. Untuk pihak kepolisian yang bisa dipanggil, hubungi 110 IS.
0: Terima kasih Angga dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Sehat Radio Cakra Krishna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi sendiri adalah kondisi ketika tekanan darah berada di angka 130/80 mm merkuri atau lebih. Penyakit ini tidak bisa disepelekan karena jika tidak segera ditangani,

0: stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara, Sri Cakra. Bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan.

0: arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
1: Masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jaranan hari ini di Kelurahan Warujayeng, lingkungan Gambirejo.
0: Gambirejo, di Gambirejo ada seni jaranan ya.
1: Ya, hari ini nanti malam campur sawi. Ini los ini Mbak Erika.
0: Los.
1: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
0: Oke,
1: mau
0: saya
1: siang, mau malam, itu oke. Kita berikan pelayanan pengamanan.
0: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
1: Iya, kan ini kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 123 khususnya Pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah. KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham. Gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah senti itu sudah masuk ayat 2 ini tuntutannya 7 tahun loh.
0: Tuntutan 7 tahun.
1: Tuntutan 7 tahun itu sudah enggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling enggak kan 3,5 tahun. Makan minum gratis di barat alun-alun.
0: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
1: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah. Gitu kan, kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok sih gelutan. Kan wisora zaman itu Mbak Erika.
0: Enggak.
1: Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek. Mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan baratnya gini, warisnya ini agak laka, ini gabur nih Mbak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin tidak dilaporkan ke kita. Dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu tidak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis. Baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal. Kan gitu kan. Lah ini kan berarti enggak ready, mereka itu tidak apa ya? Sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Kita pada prinsipnya langsung. Sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah. Bukan karena oh kudu atau wajib enggak gitu kan. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi, oh ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu, untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena we kudu yang enggak. Kalau kepentingannya mereka sudah bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, oh monggo ditanggung sendiri dan sebagainya, kan begitu Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
1: Amin. Amin. Terima kasih banyak.
0: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH, Kapolsek Warujaya.

0: Ya, Suruh Jagra Kompol Heru Purwandi selaku Kapolsek Ngoro Polres Mojokerto ini menjelaskan kebakaran yang terjadi di area PT Sandpaper Ngoro Mojokerto hingga semalam itu masih dalam proses pemadaman. Material yang terbakar berupa tumpukan kertas atau tisu di area terbuka dalam lingkungan pabrik, bukan di ruangan produksi. Ada sebanyak 12 unit mobil damkar yang diterjunkan, ditambah bantuan 4 unit damkar besar dari kota Surabaya, lalu juga ada 2 eskavator untuk membantu proses pemadaman. Menurut Kompol Heru, dugaan sementara api berasal dari kebakaran lahan tebu di sebelahnya pabrik sekitar jam 10 lebih 15 pagi. Kobaran api diduga terbawa angin hingga menyambar material kertas di area pabrik. Petugas kini fokus melakukan pembasahan dan melokalisir titik api agar tidak merembet ke material lainnya. Angga, silakan.
1: Baik, ini ada pesan masuk dari Bu Nur. Bu Nur Pengkol. Ini menginformasikan bahwa jalanan di kawasan Pengkol situasi sepi. Jalanan ya, sepi dan cuaca lumayan panas ini. Lalu ada informasi dari Pak Yanto, perjalanan dari Bojonegoro menuju Kediri dan sudah melintasi di kawasan Rejoso Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Adit, dari Ponorogo menuju Kediri melalui jalur utara, sedang melintas di perbatasan Nganjuk Wadiin, tepatnya di kawasan Wilangan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan masih cukup panas untuk siang hari ini. Lalu ada Mbak Indah dari Tulungagung menuju Kabupaten Nganjuk, melaporkan di kawasan Pertigaan Mojo arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Lalu ada Bu Erni dari Blora menuju Trenggalek dan sudah melintas di kawasan Jalan Mastrip Nganjuk dengan kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Gilang dari Babat menuju Kediri dan sedang melintas di kawasan Purwosari Kediri dengan arus lalu lintas ramai lancar.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, jangan lupa Seru Cakra besok di hari Sabtu. Sabtu bersyukur hadir setiap hari Sabtu. Ini adalah sarapan gratis di mana Anda boleh datang. Jadi tidak undangan atau tidak ada persyaratan apapun itu. Anda boleh datang bersama anak, suami, bersama keluarga, teman, atau juga mungkin bersama dengan pasangan. Datang ke halaman studio Radio Cakra Krisna untuk sarapan bareng ya, bersama kru dari Radio Cakra Krisna juga di jam 5:30 pagi. Kalau bisa sudah di lokasi, nanti Anda akan rasakan sendiri bagaimana nikmatnya sarapan bersama-sama.

Ya, Surujakra pusat perbelanjaan di Kota Kediri, seperti di Jalan PB Sudirman. Ini sudah mulai ditutup karena memang ada proyek crossing sungai yang dikerjakan. Jadi mulai mengalami penutupan sementara ya, karena adanya pengerjaan pembangunan crossing sungai dari sisi timur menuju ke barat. Atau ada di sebelahnya Ramayana Pas gitu. Jadi kalau Anda akan melintas jalur tersebut, ini saya himbau untuk bawa kendaraan roda 2 saja, biar nggak terlalu muter-muter ya. Bawa kendaraan roda 2 masih bisa melintas di sana, tapi kalau untuk kendaraan roda 4 nanti harus lewat jalur alternatif. Ditambah juga dengan adanya proyek pembangunan di Kaliombo, jembatan Kaliombo. Kepadatan sudah terjadi di sana, ditambah dengan kepadatan di Simpang Baruna yang nanti juga akan menjadi titik pengalihan untuk jalur PB Sudirman. Jadi beraktivitas bawa kendaraan roda 2 ini menjadi solusi di kawasan Kota Kediri yang lagi banyak konstruksi pembangunan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Zulhijakra Saifuddin Zuhri selaku Ketua DPRD Kota Surabaya akan memanggil pemilik mal soal pemasangan pagar tinggi yang dinilainya justru menimbulkan rasa takut. Jadi di Surabaya per bulan kemarin itu di mal-mal besar sudah dipasang pagar yang tinggi begitu. Padahal jalur tersebut adalah pusat-pusat ramai di pusat kota. Menurutnya, pemasangan pagar tinggi menunjukkan rasa takut dan tidak percaya pada pengamanan Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Surabaya. Ia menyebut Forkopimda sudah menangkap isu yang belakangan berhembus soal akan adanya kerusuhan. Ia memastikan Surabaya aman dari kerusuhan yang sempat diprediksi. Ia juga meminta komisi yang berkaitan segera memanggil asosiasi pengusaha mal untuk membahas bersama pemasangan pagar tinggi itu. Zuhri juga menyarankan isu yang diembuskan soal akan adanya kerusuhan agar tidak usah didengar. Selain memastikan Surabaya aman, ia juga menyebut akan menemui sejumlah organisasi masyarakat atau ormas terkait dengan masalah tersebut. Diberitakan sebelumnya, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya akan koordinasi dengan pengelola sejumlah pusat perbelanjaan terkait pemasangan pagar di area mal. Menurut Eri, pagar yang terlalu tinggi dapat mengurangi estetika kota, sekaligus menimbulkan kesan bahwa kondisi keamanan di Surabaya tidak kondusif. Diketahui pembangunan pagar di mal-mal Pakuan Group sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan tidak jarang warga menghubungkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Sutandi Purnomo Sidi, Direktur Marketing Pakuan Group, membantah adanya persoalan ekonomi di balik pembangunan pagar di sejumlah mal Pakuan Group. Terbaru, Sutandi memastikan akan memperpendek pagar yang telah terpasang sesuai dari imbauan Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya.

106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ya. Seru Cakra untuk adanya pemasangan pagar tinggi di kawasan Kota Besar yakni di Surabaya, seperti pemasangan di beberapa mal yang ada di Kota Surabaya yang menjadi perbincangan begitu. Awalnya warga masyarakat mengira nantinya akan ada hal yang mungkin demo dan juga kerusuhan di sana, sehingga dipasang pagar tinggi. Namun setelah itu Edi Cahyadi selaku wali kota Surabaya memastikan bahwasannya tidak ada kerusuhan dan meminta agar para pemangku mal ini bisa memendekkan pagar yang sudah terpasang mengelilingi mal-mal yang ada di Surabaya. Nah, karena memang mengurangi keestetikaan kota Surabaya apabila dipagar terlalu tinggi. Karena sudah hampir masuk di jam 2 siang, saya Isatin harus geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang.

0: very much. Thank you very much.
1: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Cakra. Siang hari ini kami masih terus menemani aktivitas Anda ya. Jadi bisa disampaikan juga bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk siang hari ini seperti apa, baik kondisi cuaca maupun juga arus lalu lintasnya ya. Di 0852-9001061 Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya. Lepas dari jam 2 siang, kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alfa Namar serta Imalana. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Informasi yang telah kami terima Seru Jakra di hari ini bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami di Cakra Krisna ya. Informasi-informasi yang sudah kami terima, sudah kami unggah melalui akun Facebook tersebut. Terakhir kami terima informasi di kawasan Terminal Caruban, kondisi untuk siang hari ini arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Arus kendaraan dari kedua arah normal tanpa hambatan ya. Cuaca di lokasi juga cukup cerah sekali, bahkan suhunya sekitar 33 derajat Celcius. Terasa cukup panas, Seru Jakra diimbau kepada pengguna jalan tetap hati-hati dan juga waspada apabila melintas di jalur tersebut. Sementara itu juga, Seru Jakra kami terima informasi di kawasan Nganjuk Kota. Untuk pagi hari ini kondisi arus lalu lintas di beberapa ruas jalur juga tidak ada hambatan. Masih cukup aman dan lancar saja, tidak ada pengalihan arus lalu lintas juga untuk di jalur dalam kota. Untuk cuaca wilayah Nganjuk kabarnya juga cerah, tidak ada mendung sama sekali. Kemudian dari wilayah Prambon, Seru Jakra, ini tadi kami juga terima informasi kabarnya ada seorang warga Singkalanyar Prambon Nganjuk ditemukan meninggal dunia. Untuk dugaan atau motif dari peristiwa tersebut ini masih dalam penyelidikan dan pendalaman oleh pihak kepolisian. Dan ini tadi Seru Jakra untuk informasi tersebut ya, masih terus kami komunikasikan dengan rekan-rekan Polsek maupun juga Polres setempat. Anda yang mengetahui informasi tersebut ya, bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Warga desa Singkalanyar ya, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk ditemukan meninggal dunia dengan posisi gantung diri oleh warga setempat. Ditemukan sekitar tadi pagi, Seru Jakra, hari Jumat 7 Agustus 2026. Untuk selengkapnya Anda juga bisa kunjungi Facebook kami, Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya Kak, kita masih komunikasi dengan Pak Purwoto, beliau Kalaksa BPBD Kabupaten Malang. Ini masih dengan kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Kebakaran di kawasan Gunung Bromo Kak, untuk update per hari ini informasi yang kita terima. Ini kebakaran lahan di kawasan Gunung Bromo sudah mencapai 120 hektar. Ini disampaikan langsung oleh Pak Rudi Janta Cahyo, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini mengatakan

0: Kalau kebakaran itu sudah melahap sekitar 120 hektar kawasan di Gunung Bromo, dan dipastikan penyebab kebakaran ini bukan karena faktor cuaca kah, tapi karena faktor manusia,
1: manusia.
0: Karena ulah manusia begitu. Dan faktor cuaca ini hanya mempercepat perambatan api. Jadi kebakaran dengan cepat membesar itu karena faktor cuaca, tapi penyebab awalnya karena faktor manusia, dugaan kuatnya. Karena lokasi yang diduga menjadi sumber api, sumber kebakaran, ini ada di atas punggungan perbukitan. Ini yang menjadi jalur untuk masyarakat melintas ke arah Gunung Bromo, kah? Jadi titik awal api ini disampaikan ada di jalur terabasan yang dilalui oleh warga lokal. Jadi dugaan kuat sementara untuk faktor kebakaran di Gunung Bromo ini karena ulah manusia. Kita masih terus komunikasi dengan teman-teman di BPBD Kabupaten Malang untuk update per hari ini seperti apa. Kalau informasi terakhir, kebakaran ini sudah mencapai luasan 120 hektar dan masih belum berhasil dipadamkan. Untuk hari ini masih kita komunikasikan apakah sudah ada perkembangan atau mungkin masih ada titik-titik api di beberapa lokasi di kawasan Gunung Bromo. Ini coba kita komunikasikan dulu, Erika.
1: Lanjut ke Yuma.
2: Satu informasi kami terima dari Pak Muhammad terkait dengan adanya dahan bekas rabasan pohon ya di utara Simpang 4 Mangundikaran ini belum dibereskan.
1: Lama siang hari ini.
2: Dari foto yang dibagikan oleh Pak Muhammad, siang tadi sekitar pukul 13.24 menit, dan ini kami juga sudah menghubungi dari pihak KASI Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan DLH Nganjuk, Bapak Erwin Pamrihasta, untuk bisa ditindaklanjuti lebih lanjut terkait dengan pohon yang belum dibereskan ya, yang ada rabasan begitu di Simpang 4 Mangundikaran. Selanjutnya informasi dari PLN bahwasanya hari Sabtu besok ya 8 Agustus 2026 akan ada pemadaman listrik sementara yang akan terjadi di wilayah Kecamatan Nganjuk pada pukul 10 hingga 2 siang, tepatnya di Polres Nganjuk, Terminal Nganjuk, Kelurahan Ringin Anom, Hotel Nirwana, Hotel Sans, Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk, Bank Jatim, The Farel Hotel, Jalan Begawan Solo, PR Graha Mutiara, Kelurahan Begadung, PT Cap Global, dan sekitarnya. Lalu untuk di jam 10 hingga jam 4 sore akan ada di Kelurahan Begadung, Jalan Musi, Jalan Barito, SMK PGRI 1 Nganjuk, PR Gria Anjuk Ladang 3, Gor Bung Karno, PR Al-Kausar, PL Gria Nganjuk Ladang, SD SMP Miftahul Huda, SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk, Exora View Hotel, Jalan Panglima Sudirman, Mr. DIY, PR Puri Mangundikaran, UPTD Puskesmas Nganjuk, Kantor KPU Nganjuk, SMPN 4 Nganjuk, Front One Ratu Hotel, PR Graha City, dan juga sekitarnya. Erika.
1: Baik, terima kasih, Ma. Sebelumnya ada Alvana Markekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Cakra, kami terima informasi ya. Ini tadi untuk kondisi di wilayah Nganjuk Kota, kabarnya masih cukup aman dan lancar saja. Bagaimana untuk di wilayah Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Sriwijaya Cakra untuk Anda saat ini melintas di mana, kemudian kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami di 0852-9001-061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001-061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Baik, saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Baik Erika, kami dapat satu informasi terkait dengan adanya kecelakaan tunggal yang terjadi di Dusun Boboran, Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, tepatnya di Kota Madiun pada hari ini Jumat siang tadi. Yang dimana untuk kecelakaan ini melibatkan sebuah angkutan kota yang dilaporkan menabrak pagar rumah milik warga setempat hingga mengalami kerusakan. Dan kejadian ini pastinya cukup mengejutkan warga di sekitar lokasi juga. Tak lama setelah kejadian ini, sopir angkut pun segera dilarikan ke unit kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dan hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai penyebab pasti kecelakaan maupun kondisi terkini dari sopir angkut tersebut. Dan kami juga sudah menghubungi dari pihak Kanit Kamsel Satlantas Polres Madiun Kota, Bapak Ibda Eko Hartono Esa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk peristiwa tersebut di jam ini, di saat ini ya. Apakah untuk kondisi sang supir ini sudah membaik atau ada mengalami cedera yang cukup serius begitu. Selanjutnya informasi kami dapatkan juga dari wilayah Gresik, tepatnya di Jalan Raya Manyar Gresik ini terganggu sebab ada pohon tumbang yang akhirnya merobohkan 10 tiang listrik. Lumayan banyak sekali ya ini tiang listriknya yang roboh begitu ya, untuk informasi yang kami dapatkan. Arus lalu lintas di Jalan Manyar Kabupaten Gresik ini akhirnya mengalami gangguan setelah sebuah pohon tumbang yang mengakibatkan 10 tiang listrik roboh pada hari ini, Jumat pagi tadi ya. Peristiwa ini terjadi di depan PT Angkasa Raya Stel, Kecamatan Manyar. Lalu robohnya deretan tiang listrik ini membuat kabel menjuntai hingga melintang di sebagian ruas jalan. Kondisi tersebut sempat menghambat mobilitas kendaraan yang melintas, meski arus lalu lintas dari dua arah masih dapat berjalan dengan pengaturan petugas di lapangan. Jadi diatur bergantian begitu untuk arus lalu lintasnya, karena memang untuk tiang listriknya ini lumayan panjang juga dan banyak juga ya, dengan total 10 tiang listrik yang roboh. Selama proses penanganan berlangsung, pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati, mengurangi kecepatan, tetap waspada, serta mematuhi arahan dari petugas demi menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hingga saat ini, Erika, proses evakuasi dan perbaikan ini masih berlangsung. Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun penyebab pasti pohon tumbang yang mengakibatkan robohnya sejumlah tiang listrik tersebut. Dan kami akan menghubungi dari teman-teman kepolisian terkait dengan arus lalu lintas di daerah Jalan Raya Manyar, Kabupaten Gresik, untuk mengetahui update lebih lanjut terkait dengan arus lalu lintas apakah masih dibuat bergantian atau sudah lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria,

120 hektar kawasan ini di Gunung Bromo terkena kebakaran tersebut. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS Rudianta Cahyanugraha, mengonfirmasi bahwa titik awal munculnya api tersebut terdeteksi berada di atas perbukitan kawasan Blok Bantengan Jantur. Nah, lokasi perbukitan itu diketahui merupakan jalur lintasan tradisional atau jalur trabasan yang bisa dilalui oleh warga lokal. Nah, jalur itu menghubungkan wilayah Argosari menuju ke Ranupani. Dijelaskan bahwa kondisi cuaca kering ini memang memicu kobaran api cepat membesar dan merambat ke area lain. Dan ditekankan juga bahwa cuaca bukanlah pemicu utama munculnya percikan api pertama di lokasi tersebut. Lokasi yang diduga menjadi sumber api di atas pegunungan perbukitan tersebut terbilang sulit dijangkau oleh umum, kecuali oleh masyarakat setempat yang memanfaatkan akses terabasan tersebut. Hingga saat ini, luas area terdampak kebakaran di kawasan TNBTS diperkirakan sudah menembus angka 120 hektar. Petugas tim gabungan ini juga telah berupaya ya, seru cakra, untuk memadamkan api yang terus merambat ke bagian-bagian lainnya. Dan petugas ini juga menghadapi kendala berat karena posisi titik api berada di lereng dan punggungan bukit yang terjal sehingga sulit dijangkau melalui jalur darat. Guna mengatasi kendala medan ekstrim tersebut, operasi pemadaman dilakukan dengan operasi pemadaman udara atau waterbombing. Mengerahkan 2 unit helikopter mulai Jumat atau tepatnya hari ini, tanggal 7 Agustus 2026.

0: Ya, Serwijagra, Anda saat ini melintas di mana, kemudian kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda update ya kepada kami 0852 9001061. Jangan lupa Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya kepada kami agar tergambar ya situasi di sana itu seperti apa. Ya, jadi lebih bisa dipahami juga, kemudian bisa kami unggah melalui akun Facebook kami, Cakra Krisna. Seru Cakra, hari ini hari Jumat, besok sudah hari Sabtu. Jangan lupa ya, kalau mungkin hingga saat ini Anda juga belum ada agenda untuk esok hari, kira-kira akan kemana? Besok akan ada Sabtu Bersyukur jam 5:30 pagi sampai selesai ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silakan Anda merapat di halaman studio Radio Cakra Krisna jam 5:30 pagi hingga selesai. Kami tunggu untuk kedatangannya.
1: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krisna, Krisna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
2: Halo, selamat pagi, Mbak. Dari Ronggot, Mbak. Jadi tadi sama satu keluarga nih, Mbak.
3: Maaf,
2: Mbak. Menunya enak-enak soalnya di sini, Mbak.
3: Iya, iya. Sudah
2: sering ke sini, Mbak. Sudah sering ke sini. Langganan, Mbak. Sering ke sini, penting di rumah enggak bikin sarapan. Iya, semoga tetap diadakan, Mbak, untuk masyarakat-masyarakat sekitar, karena dia nyumbang lah istilahnya untuk yang enggak mampu bikin sarapan kan.

0: Tadi kabarnya ada seorang warga gantung diri di Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Warga gantung diri tersebut ditemukan tadi pagi seru cakra, namun hingga saat ini kronologi kejadian maupun juga motif dari warga tersebut melakukan hal tersebut masih dalam penyelidikan dan pendalaman oleh pihak kepolisian. Tadi sudah ada petugas kepolisian yang merapat ke lokasi, baik dari Polsek Prambon maupun juga Polres Nganjuk. Jadi untuk kronologinya seperti apa, kronologi pasti, kemudian juga motif dari seorang warga tersebut gantung diri mengakhiri hidupnya, ini belum kami terima informasi dengan lengkap seperti itu. Anda yang mengetahui informasi tersebut, Seru Cakra, juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Melintas di mana Seru Jakarta untuk siang jelang sore hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami ya kondisinya seperti apa di sekitar Anda. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya Bu Dia baru saja mengirimkan informasi ada kecelakaan kah di baratnya Stadion Kertosono Nganjuk yang mengarah ke timur atau di sisi utara jalan. Ini belum tahu apa dengan apa. Tadi yang terlihat hanya ada satu korban perempuan yang motornya mengalami kerusakan cukup parah begitu. Tapi untuk lawannya apa ini masih belum ada informasi dari Bu Dia. Kita coba kontak dengan teman-teman di Polsek Kertosono. Ini dikirimkan di jam 2 lebih 46 menit tadi dari Bu Dia informasi awal. Belum ada dokumentasi juga karena Bu Dia tadi pas melintas nggak sempat ambil foto ataupun juga video begitu. Kita masih coba komunikasikan dengan Polsek Kertosono. Nanti kita update kembali untuk kecelakaan di seputaran Stadion Kertosono untuk siang hari ini. Kemudian informasi lain masuk dari Pak Faisal di jalur Nganjuk Kota ke arah Madiun sampai di Bogor masih lancar, cuaca juga panas di sana. Pak Budi Santoso, Jatikalen Nganjuk juga sama, cuaca cukup panas, trafik lalu lintas ramai yang menuju ke arah Pelosok Jombang, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Diki menginformasikan bahwa di daerah Brebek itu nanti ada pemadaman listrik begitu dari jam 2 sampai dengan jam 4. Oh berarti hari ini, sekarang ya?
0: Sekarang
2: iya,
0: berarti
2: sekarang
0: ya.
2: Sudah jam 2 lebih ternyata. Iya, dan untuk keadaan di Brebek lumayan panas sih hari ini. Meskipun sudah sore tapi cukup panas untuk cuacanya. Pak Supriyanto pun juga sama, katanya sore ini cuacanya masih panas Mbak Erika. Waduh, sore-sore kok masih panas.
0: Sore-sore masih panas, belum ada jam 3 lagian ini, Ima.
2: Iya, betul. Apakah memang cuacanya kebanyakan gitu ya? Di sini pun juga sama ini.
0: Masih sore-sore panas, mungkin iya. Nanti kalau jam 4-an sudah mulai
2: redup ya.
0: Redup ya, betul.
2: Ya, terus Pak Supriyanto ini mengirimkan sebuah foto gitu ya terkait dengan kemarin Erika ada Piala Presiden kan, dan itu pemenangnya dari Persebaya Surabaya gitu.
0: Persebaya ya yang memenangkan ya.
2: Persebaya yang memenangkan. Katanya tapi sayang dalam final semalam di dalam lapangan bersih dari supporter. Mungkin memang
0: tidak banyak supporter yang datang ya.
2: Kayaknya memang nggak dibolehin.
0: Oh, nggak dibolehkan ya? Oh.
2: Iya, makanya banyak yang nobar begitu untuk Piala Presiden kemarin kan sudah final ya. Dan pemenangnya akhirnya jatuh ke Persebaya kemarin ya. Selanjutnya dari Pak Asep menginformasikan untuk di wilayah Jalan Raya Manyar tadi Erika di wilayah Gresik. Yang terkait dengan pohon tumbang yang mengakibatkan 10 tiang listrik roboh ini masih lumayan padat ya untuk arus lalu lintasnya, dan untuk tiang listriknya pun belum dievakuasi sepenuhnya. Jadi buat Seru Jakarta yang akan melintas di daerah Jalan Raya Manyar Gresik, tepatnya setelah jembatan Manyar atau menuju kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate, ini mengalami cukup kepadatan dan juga kemacetan yang lumayan panjang ya, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan bermuatan berat yang lewat. Dan untuk cuaca di daerah Jalan Raya Manyar ini juga cukup lumayan terik begitu ya. Dan kita berdoa saja semoga cepat dievakuasi karena memang lumayan banyak ya 10 tiang listrik. Dan tiang listriknya pun yang gede-gede begitu ya, bukan yang di desa-desa begini bukan. Iya. Jadi yang berada di pusat kota juga lumayan besar untuk tiang listrik yang roboh. Selanjutnya informasi kami terima dari Mas Faris melakukan perjalanan dari Sukomoro ke Nganjuk Kota. Terpantau lancar, cuaca pun juga sama di sore hari ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Seru Jakarta, baru saja kami terima informasi adanya insiden lalu lintas di barat Stadion Kertosono, tepat di utara jalan, terlihat ada satu korban perempuan mengalami luka-luka dan ada satu kendaraan sepeda motor yang berada di lokasi. Belum kami ketahui pasti ya, Seru Jakra, untuk kendaraan sepeda motor tersebut terlibat insiden dengan kendaraan apa? Apakah memang hanya ada satu korban yang mengalami luka-luka? Atau mungkin ada korban lainnya? Masih coba kami komunikasikan dengan Polsek maupun juga Polres setempat. Anda juga melintas di sekitar Stadion Kertosono di siang hari ini, Seru Jakra, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: dengan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Isso aí, ó.
1: Ya, Sriwijaya, kondisi arus lalu lintas di sekitar Stadion Kertosono bagaimana sore hari ini? Karena tadi kabarnya ada insiden lalu lintas ya yang terjadi di sekitar Stadion Kertosono. Tepat di utara jalan Sriwijaya, itu artinya kan untuk jalur yang dari arah Nganjuk menuju ke wilayah Surabaya ya, yang terhambat. Jadi untuk Anda yang mungkin melintas di sana, bisa disampaikan ada satu korban perempuan, kemudian juga ada kendaraan sepeda motor yang terhenti di pinggir jalan. Sepertinya kendaraan tersebut terlibat insiden lalu lintas dengan kendaraan lain. Belum kami ketahui pasti ya, Seru Cakra, untuk yang terlibat apa saja dalam insiden tersebut, kemudian kronologinya bagaimana. Masih dibantu komunikasi dengan rekan-rekan gatekeeper kepada Polsek Kertosono maupun juga Polres Nganjuk terkait dengan insiden tersebut. Namun apabila Anda melintas di sana, bisa Anda sampaikan untuk kondisi maupun situasi di sekitar lokasi saat ini bagaimana.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, ditemani gatekeeper, ada Alvan Amar, serta Imalana. Sampaikan kepada kami ya, kondisi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa? 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Mayan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Untuk menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kabupaten Nganjuk mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi gotong royong massal. Pemkab Nganjuk akan menggelar kegiatan kerja bakti serentak di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pagi. Gerakan kebersihan lingkungan secara masif ini bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme, kebersamaan, serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di tengah masyarakat Nganjuk. Kang Maren Jumadi, Bupati Nganjuk, mengimbau seluruh jajaran instansi pemerintah, Forkopimda, aparatur kecamatan, pemerintah desa, kelurahan, hingga pengurus RT RW untuk menggerakkan warganya masing-masing untuk turun ke lapangan membersihkan lingkungan sekitar.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Takmir Masjid Al-Ikhlas di Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, melaporkan dugaan penipuan setelah tanah seluas 377 meter persegi yang telah dibeli untuk perluasan halaman masjid justru diumumkan akan dilelang oleh bank. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Kasus ini bermula pada 2022 saat Takmir membeli lahan milik seorang warga berinisial W. Pembayaran dilakukan secara bertahap hingga lunas pada 2024 senilai 250 juta rupiah. Namun sertifikat tanah tak kunjung diserahkan. Belakangan diketahui sertifikat tersebut telah dijadikan jaminan kredit di bank dan akhirnya masuk dalam proses lelang akibat kredit macet. Kuasa hukum Takmir Masjid Al-Ikhlas sekaligus ketua LPBH NU Trenggalek, Bekti Hari Suwinto, mengatakan sejak awal pihak Takmir sebenarnya berniat membeli tanah secara tunai. Namun, atas permintaan penjual, pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan. Setelah pelunasan, penjual terus mengulur waktu saat diminta menyerahkan sertifikat asli hingga akhirnya sulit dihubungi. Bekti berharap ada itikad baik dari terlapor untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan mengembalikan sertifikat tanah agar aset yang telah dibeli untuk kepentingan masjid tidak sampai dilelang. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah selama periode Mei hingga Juli 2026. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: Dari puluhan perkara tersebut, kasus narkotika menjadi yang paling mendominasi. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu-sabu, telepon seluler, pakaian, timbangan elektronik, dokumen, hingga berbagai perkakas yang digunakan dalam tindak pidana. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan, sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Ahmad Haryanto Mayangkoro, mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, barang bukti yang diputus pengadilan untuk dimusnahkan harus segera dieksekusi sebagai bagian dari tugas jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan. Ia menegaskan langkah tersebut juga menjadi wujud kepastian hukum serta komitmen kejari dalam penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Perundungan cyber atau cyberbullying masih menjadi ancaman bagi remaja di wilayah Bojonegoro. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Survei Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah PDPM Bojonegoro terhadap 1.282 siswa SMA dan SMK menunjukkan lebih dari separuh responden pernah menyaksikan cyberbullying. Menyikapi hal tersebut, PDPM bersama Pemkab Bojonegoro, Dinas Kominfo, dan ExxonMobil Cepu Limit menggelar program literasi digital cerdas dan sehat yang diikuti ratusan siswa dan guru dari 20 sekolah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Arif Afandi, mengatakan, pelajar perlu dibekali kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan produktif. Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus mampu memanfaatkan ruang digital secara positif dan bertanggung jawab. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kejaksaan Negeri Wonosobo menggeledah kantor Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
7: Selain kantor dinas, penyidik juga menggeledah dua rumah warga. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan penyaluran bansos PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS di Kecamatan Kalikajar. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo, Agung Dedi Dwi Handes, mengatakan penggeledahan dilakukan secara serentak oleh 3 tim penyidik di 3 lokasi berbeda. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial PKH. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada terdakwa kasus pengeroyokan yang telah menewaskan seorang korban di Desa Ngepung, Kecamatan Pation Rowo, Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya bersama Caca Krishna FM Nganjuk.
8: Putusan tersebut dibacakan dalam sidang vonis yang digelar pada Kamis. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara. Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain pidana penjara selama 9 tahun, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari total hukuman yang dijatuhkan. Atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum berikutnya, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya banding. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena peristiwa pengeroyokan tersebut sempat menggegerkan warga Pation Rowo dan berujung pada proses hukum hingga pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Sebanyak 229 pengurus Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pacitan mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian setempat. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
9: Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas para pengurus agar mampu mengelola koperasi secara profesional, sekaligus menjadi penggerak perekonomian di tingkat desa. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus dibekali materi mengenai tata kelola koperasi, manajemen organisasi, hingga strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pentingnya koperasi sebagai motor penguatan ekonomi masyarakat, sehingga pengurus diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi unggulan di masing-masing desa untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, Dwi Suryono, meminta seluruh pengurus tidak hanya menjalankan administrasi koperasi, tetapi juga aktif berinovasi dalam mengembangkan potensi desa. Menurutnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu membangun usaha sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Ati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna. Anda saat ini sedang mendengarkan siaran kami di mana? Seluruh Cakra, di rumah saja atau sedang dalam perjalanan? Terus kabarkan dengan kami ya, bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda saat ini.

0: 9001061. Ya, Seru Jakra, terkait dengan kerja bakti serentak di Kabupaten Nganjuk pada Minggu 9 Agustus 2026, kami sudah berhasil tersambung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Bapak Samsudin sehari?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Kabarnya minggu ini ada kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk, Bapak.
1: Betul sekali, Mbak Erika. Kemarin kita mohon maaf slow respon karena ada banyak hal yang harus urgent dan penting. Ya, Mbak.
0: Bagaimana Bapak untuk pelaksanaan kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk?
1: Terima kasih Mbak untuk agenda terkait dengan program kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Kabupaten Nganjuk. Bahwasanya ini ada giat kerja bakti serentak terkait dengan kebersihan lingkungan sekitar. Untuk leading sektornya ini ada pada Dinas Lingkungan Hidup, mengajak kepada seluruh masyarakat Nganjuk dan sekitarnya pada tanggal 9 mulai pukul 06 pagi sampai dengan selesai untuk membersihkan lingkungan sekitar secara masif. Nanti tidak untuk kemungkinan kemarin itu di tanggal 2 itu sudah didahului juga banyak masyarakat yang sudah memasang umbul-umbul, bendera, ngecat pagar dan seterusnya. Namun demikian, program yang sedianya hari ini, karena hari ini tadi Jumat, ini inginnya saat ini. Namun demikian pertimbangan petunjuk Bapak Bupati, Wakil Bupati ini dilaksanakan pada tanggal 9. Nanti rencananya kita apel dulu, setelah itu kita bagi dua tim. Dua tim itu untuk OPD dan sekaligus nanti untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati juga akan membersamai masyarakat. Kita bagi teknisnya ada dua tim, di mana yang dikendaki oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita membersamai masyarakat yang mengikuti kerja bakti di kecamatan mana kita sampling saja, Mbak, nanti.
0: Jadi sebelum dimulainya agenda kerja bakti serentak hari Minggu akan ada apel. Ini apelnya berarti di mana?
1: Apel kita rencanakan di TPW, Taman Pandan Wilis, karena kalau kita letakkan pada alun-alun itu pertimbangan kita itu dilaksanakan juga Car Free Day, nanti mobil nggak bisa masuk, begitu Mbak.
0: Untuk Bupati nanti mungkin akan datang di beberapa desa, ngoten nggih, Bapak Samsudin, atau bagaimana?
1: Begitu juga Mbak, nanti di kecamatan mana, desa mana, dan seterusnya nanti akan kita sampling dan kita koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup atau yang di sektor ini. Begitu Mbak.
0: Baik. Ini mungkin harapan dari kegiatan tersebut Bapak kedepannya seperti apa?
1: Tentunya dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Bapak Bupati Nganjuk dan Pak Wakil Bupati ini ingin bahwa lingkungan itu juga menjadikan prioritas utama. Tentunya kalau bersih, terus berikutnya terlihat asri, selain bersih juga asri, terus mungkin di tengah musim kemarau yang melanda, ini harapannya juga gitu, debu-debu dan seterusnya juga ikut di bersihkan juga. Terus nanti tidak untuk kemungkinan stakeholder RT, RW, kelurahan, kepala desa, perangkat desa atau kelurahan dan kecamatan ini juga membaur jadi satu. Selain lingkungannya bersih di tempat beliau bekerja atau mereka bekerja, juga lingkungan yang saat yang sehari-hari disinggahi atau menjadi tempat tinggal juga menjadi bersih. Begitu Mbak.
0: Jadi untuk kegiatan tersebut juga sudah dikoordinasikan ya dengan lingkungan desa, kecamatan, setempat juga.

0: Bapak Samsudin.
1: Iya Mbak, ini di panitia HUT ke-81 tingkat kabupaten juga memang menjadi sebuah agenda tahunan, juga agenda kita sayuk rukun ikut apa itu mengayuh baju dalam rangka HUT ke-81 ini, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Samsudin untuk informasinya sore hari ini, nggih. Semoga lancar hari Minggu nanti. Ditunggu update-nya Bapak, wilayah-wilayah mana saja yang disanggahi oleh Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih Bapak Samsudin. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Cakra Krisna.
0: Terima kasih. Baru saja ada Bapak Samsudin, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk terkait agenda kerja bakti serentak di Kabupaten Nganjuk pada Minggu 9 Agustus 2026.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Seru Jakarta di menit ke-41, lepas dari jam 3 sore, saya cek informasi ke Imang.
1: Satu pesan masuk kami terima dari Pak Harwoso di Purwo Asri, bahwasannya beliau saat ini lagi kehilangan dompet begitu ya, dompet hitam yang berisi STNK, KTP, dan juga ATM. Jatuhnya dari Jalan Raya Meranggen sampai dengan Desa Tanon depan Puskesmas lewat di Jalan Desa Salam. Nama pemilik yakni Harwoso, untuk alamat di Jalan Mangga 14 Purwasri RT 3 RW 6 Kecamatan Purwasri. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan di on air saja ya, biar lebih jelas untuk kehilangan dompetnya di sekitar mana begitu. Selanjutnya informasi kami terima dari Pak Topik, melakukan perjalanan dari wilayah Ngeronggot menuju ke Madiun, saat ini sudah sampai di wilayah Saradan. Untuk arus lalu lintas di sana terpantau ramai lancar dan cuaca pun untuk saat ini sudah mulai redup ya, karena tadi sempat terik begitu, untuk saat ini sudah mulai redup. Dan untuk informasi di wilayah Gresik tadi terkait dengan sebuah pohon tumbang yang mengakibatkan sekitar 10 tiang listrik roboh pada Jumat siang, untuk di sore hari ini sudah lancar ya untuk arus lalu lintasnya, karena memang jalurnya ini divideokan oleh Kasih Humas Polres Gresik Bapak Ibtu Happy Muslih Riza, lumayan besar untuk jalurnya. Jadi jika ada evakuasi begitu tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas, tapi tadi sempat dibuka tutup, sekarang sudah mulai lancar untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Manyar, Kabupaten Gresik, yang tadi sempat ada 10 tiang listrik roboh di siang hari tadi. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Nanang, melakukan perjalanan dari arah Blitar menuju ke Kediri, saat ini sudah sampai di wilayah Kandat. Untuk arus lalu lintas di wilayah Kandat ramai lancar kabarnya, dan juga cuaca pun cukup cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Hima Lanang, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Ya, seru Cakra. Di sambungan lain telepon ya, sudah ada Bapak Harwoso. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sore juga Mbak.
0: Nggih, Bapak Harwoso, ini tadi kabarnya kehilangan dompet nggih?
1: Betul.
0: Kapan
1: Ya.
0: Bapak hari ini hilangnya?
1: Hari ini sekitar pukul 2:30, mulai start dari depan Masjid Meranggen menuju ke Puskesmas Salam. Tanon.
0: Nggih. Ini wilayah Nganjuk
1: Tapi
0: nggih Bapak
1: lewat.
0: Arsono?
1: Ya.
0: Wilayah Nganjuk nggih?
1: Wilayah Kediri,
0: Oh, wilayah
1: Purwasri.
0: Kediri, Purwasri Kediri. Nggih, jadi dompetnya hilang saat perjalanan sore tadi nggih, siang tadi nggih.
1: Nggih.
0: Ini untuk dompetnya atau mungkin ada ciri-cirinya seperti apa Bapak Harwoso?
1: Netral, nggak ada warna hitam, polos.
0: Polos saja.
1: Nah.
0: Di dalam dompet tersebut juga ada identitas jenengan nggih, Bapak Arwoso ngoten.
1: Nggih. Nggih.
0: Nggih. Ada KTP gitu nggih, Bapak nggih.
1: Nggih, KTP, SIM, STNK, terus ATM.
0: Oh, nggih. Ada uang tunainya juga nggih, Bapak nggih.
1: Ada.
0: Ada, oke. Ini tadi jenengan melintas di jalan mana saja, Bapak Arwoso? Masih ingat atau tidak?
1: Saya mulai dari depan Masjid Meranggen, sampai ke pom bensin Meranggen, belok kiri, masuk jalan arteri, jalan kecil, di tengah Salah, sampai ketemu kampung namanya Salam.
0: Kampung
1: Dalam Salam.
0: Salam, nggih.
1: Salam, tapi masih ikut Meranggen.
0: Nggih. Salam Meranggen
1: Salam.
0: Purwasri, ngoten nggih berarti.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Terus sampai ke Tanon.
0: Nggih.
1: Perempatan Tanon dalam. Saya belok ke kanan.
0: Nggih.
1: Sampai ke depan Puskesmas Tanon.
0: Nggih.
1: Nah, di situ saya mau bertamu, mau bayar pajak lah.
0: Nggih. Dompet sudah tidak ada.
1: Dari situ kok lo. Iya.
0: Nggih, jadi kemungkinan ya
1: jatuh
0: di rute yang jenengan sampaikan tadi nggih, Bapak Harwoso, karena sebelum perjalanan masih ada dompetnya.
1: Nggih.
0: Nggih. Ini tadi sudah dicek ulang Bapak Harwoso jenengan. Balik lagi, sudah.
1: Sampun.
0: Oh, sampun. Sampun dicek lagi tapi tidak menemukan nggih, Bapak.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Belum menemukan
0: dompet tersebut. Ini sudah kembali pulang Bapak Harwoso.
1: Sudah.
0: Oh, sudah kembali pulang.
1: Tapi ada teman juga yang sekarang menelusuri. Mudah-mudahan juga
0: semoga
1: nanti kalau
0: bisa segera ketemu nggih, Bapak.
1: Iya.
0: Nggih. Baik. Nanti kalau sudah ada kabar juga kami langsung menghubungi jenengan, nggih, terkait dengan dompet tersebut. Semoga bisa saja ketemu karena identitasnya kan kartu identitasnya itu nggih, Bapak, yang penting.
1: Nggih,
0: baik. Terima kasih Bapak Harwoso.
1: Nomor ini mboten.
0: Pripun?
1: Nomor niki.
0: Mboten. Ini nanti langsung disampaikan ke gatekeeper saja, WhatsApp saja nggih Bapak Harwoso.
1: Nggih,
0: baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam.
0: Baru saja ada Bapak Harwoso. Ini tadi kehilangan dompet Seru Cakra saat perjalanan.

Seru Cakra tanggal 9 Agustus 2026 ada gerakan kerja bakti serentak ya se-Kabupaten Nganjuk dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 jam 6 pagi sampai selesai, diikuti seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk di lingkungannya masing-masing. Jadi setiap RT, RW, dusun, desa. Hari Minggu nanti, Seru Cakra 9 Agustus 2026 mengadakan kerja bakti. Tanggal 2 kemarin sebenarnya juga sudah ada kerja bakti ya. Pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera, kemudian ada juga hias lingkungan sekitar. Bahkan sampai hari ini pun ya, saya lewat di beberapa lingkungan atau desa, itu mereka juga masih bersemangat untuk mungkin pengecatan jalan ya, kemudian juga pemasangan lampu hias, itu masih terus dilakukan seperti itu. Nah, tanggal 9 ini ada agenda dari pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan gerakan kerja bakti serentak, bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81, sehingga hari Minggu depan kita kembali kerja bakti seru jajang. Jadi untuk Anda yang hari Minggu besok tidak ada agenda, bisa ikuti gerakan kerja bakti di lingkungan Anda. Paginya kerja bakti, siangnya lihat karnaval ya. Di Kecamatan Nganjuk ada karnaval itu tanggal 9 Agustus, karnaval tingkat TKRA. Acara dimulai jam 2 siang untuk startnya di Slumbung Food Festival atau yang ada di Jalan Ahmad Yani itu, arah ke Tugu Jayastamba, kemudian Tugu atau Pilar 20, lalu ke Pendopo Kabupaten Nganjuk. Tuh jam 2 siang sampai selesai. Jadi paginya kerja bakti, siangnya lihat karnaval Seru Cakra ya. Jaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu seperti saat ini agar Anda tetap bisa beraktivitas apapun. Kemudian juga bisa ini ya, selalu aktivitas dengan konsentrasi. Jangan lupa juga Seru Cakra konsumsi herbal Nariah ya untuk menjaga imunitas tubuh Anda. Herbal Nariah bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah terdekat dari wilayah Anda. Kira-kira wilayah Anda lokasinya di mana? Kemudian dekat dengan Wiyata Herbal Nariah mana? Bisa Anda tanyakan ke Gatekeeper Radio Cakra Krishna. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore, sehat selalu.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper juga untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa tambahkan informasi, kondisi dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda lewat WA ataupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, wilayah Kabupaten Nganjuk cukup cerah sore hari ini, juga lumayan panas. Di Ponsel suhu masih 32 derajat di menit ke-10 lepas dari jam 4 sore ini. Yang mau lewat Nganjuk hati-hati jam-jam pulang kerja, kondisi trafik juga cukup ramai. Tetap fokus, perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Untuk yang baru bergabung, informasi yang kami sampaikan bisa Anda cek ulang ya. Anda bisa ikuti, ada di media sosial, Facebook atau Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk mengecek ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, jangan lupa hari Minggu nanti ya, di Kabupaten Nganjuk juga akan ada gerakan kerja bakti serentak. Ini untuk memperingati HUT RI yang ke-81. Hari Minggu tanggal 9 Agustus pagi di lingkungan masing-masing, ini akan berlangsung kerja bakti serentak. Dari Pemkab Nganjuk juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membersihkan lingkungan masing-masing untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ini tadi kami terima kiriman video dan juga poster disampaikan oleh Pak Tri Ispianto sedang menghadiri pengajian Alvan. Lokasinya di Pendopo Aci Syarif. Ini sepertinya di sekitar wilayah Suko, Berangkal Suko Mojokerto, jam 4 sore. Jadi sudah berlangsung untuk acaranya. Dikirimkan videonya juga. Nah, ini terdengar ya dari video yang saya putar. Pak Tri ini apa namanya, kemana-mana tidak lupa update sepertinya ya. Jadi menghadiri apapun selalu update, dikabari kita ya. Nah, ini kalau mungkin Seru Cakra ingin bergabung juga monggo, terbuka untuk umum ya ini untuk pengajiannya Sareng Gus Zamroni Ahmad di Pendopo Asy Syarif, Jalan Asy Syarif nomor 9 Berangkal Suko Mojokerto. Ini terbuka untuk umum. Jadi tadi dibagikan oleh Pak Tri Ispianto untuk posternya, sehingga sore hari ini yang berada di sekitar lokasi bisa langsung saja merapat ya. Kemudian saya terima informasi, ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Prapto, melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, kondisi arus lalu lintas sekitar alun-alun Nganjuk sore hari ini sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2, harap hati-hati dan juga waspada. Sementara untuk cuaca dikabarkan cerah. Masih panas ya, meskipun saat ini sudah lepas dari jam 4 sore. Kemudian hingga saat ini kami masih terus komunikasi dengan Aibtu Eko Haryono, Panit Lantas Polsek Kertosono, Polres Nganjuk, terkait dengan insiden lalu lintas yang kabarnya terjadi di barat Stadion Kertosono, arah timur utara jalan. Untuk kronologi belum kami ketahui pasti, ada satu korban, katanya perempuan, ibu-ibu, motornya mengalami kerusakan berada di sekitar lokasi. Masih menunggu informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan Polsek Kertosono maupun juga Polres Nganjuk ya, karena hingga saat ini sepertinya juga masih dalam penanganan. Dan belum ada data lengkap yang kami terima. Lalu saya terima informasi, ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Iwan, untuk kondisi arus lalu lintas di wilayah Kecamatan Brebek ya, kondisi untuk kali ini juga sudah mulai ramai, harap hati-hati dan juga waspada di sekitaran ini Alvan, alun-alun Brebek ya. Itu sudah mulai banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, sehingga cukup ramai sekali, harap hati-hati dan juga waspada. Ini tadi Ibu Komsinatun ya, menanyakan terkait dengan peristiwa gantung diri di wilayah Prambon ya Alvan. Ternyata kami sudah terima informasi dari Ibda Sumarto, Kanit Reskrim Polsek Prambon Polres Nganjuk, terkait dengan informasi tersebut. Hari ini sekitar jam 6 pagi ini ditemukan seorang warga meninggal dunia gantung diri di pohon sukun wilayah Singkalanyar Prambon Nganjuk, di lahan pekarangan irigasi pengairan desa setempat. Jadi awalnya ada seorang saksi pulang belanja, ini berjalan melalui pekarangan tersebut, kemudian melihat korban ini sudah dalam keadaan meninggal dunia, menggantung di pohon sukun tersebut dengan posisi menghadap ke timur. Jadi saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Lalu dari saksi langsung meminta pertolongan oleh warga sekitar, dan kemudian informasi tersebut diteruskan ke rekan-rekan Polsek dan juga Polres setempat. Sekitar jam 7 pagi Polsek Prambon mendatangi lokasi kejadian, kemudian juga menghubungi petugas medis dari UPTD Puskesmas Prambon, kemudian menghubungi tim identifikasi Polres Nganjuk untuk olah TKP. Dalam olah TKP tersebut, korban tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Ini tadi pihak keluarga juga sudah menerima kejadian tersebut tidak menghendaki untuk dilakukan autopsi jenazah dan atas meninggalnya korban tidak akan menuntut secara hukum dan menerima dengan membuat surat pernyataan ya di atas materai dengan diketahui kepala desa dan juga saksi-saksi. Jadi memang betul ya, ini tadi ada seorang warga ditemukan gantung diri di wilayah Singkalanyar, Prambon, Nganjuk. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Imah.
2: Satu informasi kebakaran yang terjadi di wilayah Mojokerto, kemarin sempat kami dapatkan informasi ya di siang hari begitu. Nah, ternyata dari pihak damkar kan pada saat kami bertanya itu masih proses pembasahan begitu. Dan kami update lagi informasinya pada malam hari, tapi ternyata juga masih melakukan pembasahan. Dan ternyata pembasahannya di wilayah Mojokerto kebakarannya itu sampai 12 jam, Alvan, sampai sekitar pukul 1 malam. Untuk kebakarannya ini melanda pabrik tisu PT Sun Paper Source atau PT SPS di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada hari Kamis kemarin. Untuk pembasahannya sampai hari Jumat dini hari. Peristiwa ini diduga dipicu oleh percikan bara dari kebakaran lahan tebu yang berada tepat di samping kawasan pabrik. Lalu bara api yang terbawa embusan angin kemudian merembet hingga membakar area penyimpanan bahan baku kertas di luar bangunan pabrik. Lalu menurut keterangan warga setempat, sebelum kejadian ini memang dilakukan pembakaran daduk tebu ya di lahan yang berdekatan dengan pabrik. Meski area sekitar telah disemprot sebagai langkah antisipasi agar api ini tidak meluas ya, tetapi bara api ini diduga tetap terbawa angin sehingga memicu kebakaran di area pabrik. Lalu Kapolsek Ngoro, Kompol Heru Purwandi menjelaskan bahwa pihak kepolisian ini ternyata menerima laporan awal sekitar pukul 10 pagi. Namun dari pihak damkar itu datangnya sekitar pukul 11 hingga 12 siang begitu ya. Lalu saat petugas tiba di lokasi, api diketahui membakar sebagian bahan baku kertas untuk produksi tisu yang disimpan di area luar pabrik. Dan api ini akhirnya berhasil dipadamkan pada Jumat dini hari sekitar pukul 1 pagi. Lalu setelah api padam, petugas juga masih melakukan proses pendinginan dan pembasahan material yang terbakar guna mencegah munculnya titik api yang baru. Jadi dalam penanganan kebakaran ini, lebih dari 10 unit mobil pemadam kebakaran ini dikerahkan. Armada berasal dari pemadam internal PT SPS, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, serta bangunan bantuan dari Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Surabaya, dan Lamongan. Waduh, ini banyak sekali ternyata unitnya
0: yang ikut terlibat
2: ini banyak sekali. Karena memang sampai 12 jam lebih untuk pembasahan di daerah PT Sun Paper Source ini, karena memang lumayan besar untuk kebakarannya ternyata kemarin ya. Makanya sampai malam itu kami bertanya apakah update-nya sudah ada, apakah laporannya sudah ada. Ternyata sampai jam 1 baru selesai untuk pembasahannya. Sampai pemadaman selesai itu di jam 1 malam. Alhamdulillahnya dalam kebakaran ini meskipun lumayan besar ya, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Sementara itu besar kerugiannya ini akibat kebakaran masih dalam proses pendataan hingga sampai saat ini. Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu nasib Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 akan ditentukan hari ini di Stadion Jalan Besar Singapura. Timnas Indonesia berada di ujung tanduk dalam peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Ini wajib menang di laga nanti malam melawan Singapura di laga terakhir fase grup. Hanya kemenangan Timnas Indonesia bisa menggenggam tiket ke babak semifinal nanti. Di luar kemenangan, Timnas Indonesia akan dipastikan tersingkir dari ajang Piala AFF 2026. Untuk pertandingan akan berlangsung nanti malam ya, bisa Anda saksikan juga di televisi ataupun juga di YouTube, karena juga ini sudah bekerja sama sehingga untuk pertandingan bisa disaksikan lewat YouTube ataupun juga lewat televisi. Nanti malam pertandingan timnas Indonesia melawan Singapura di pertandingan fase grup terakhir Piala AFF 2026.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, pertandingan timnas Indonesia melawan Singapura di Piala AFF 2026 akan berlangsung nanti malam ya, Juru Cakra, jam 8 ini untuk kick off pertandingan. Laga terakhir, laga penentu di Piala AFF 2026, jam 8 malam nanti. Ya, Erika.
1: Bu Sari, ini tadi mengabarkan saat ini perjalanan mengarah ke Jalan Barito Nganjuk Alvan. Ini terlihat dari arah Jalan Barito, antrian kendaraan di traffic light-nya cukup panjang ya, karena mungkin sore hari, jadi arus lalu lintasnya ramai sekali di Jalan Barito. Jadi yang mengarah ke selatan atau yang dari arah Jalan Barito, ini tadi banyak kendaraan pribadi roda 4, kendaraan roda 2 yang berhenti di lampu merahnya, seperti itu. Tetap jaga jarak aman ya, Seru Cakra, dengan kendaraan lain. Sementara ini tadi yang dari arah Nganjuk ya, atau yang dari arah selatan menuju ke utara, terpantau arus lalu lintas masih cukup aman dan lancar saja. Juga ramai banyak kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Cuaca wilayah Nganjuk cerah ini Alvan, sudah mulai redup ya, karena mataharinya sudah mulai terus bergeser ya, jadi sudah agak redup untuk cuaca di wilayah Nganjuk. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Pak Suprianto menanggapi ini tadi, timnas jika sampai tidak lolos fase grup pasti banyak yang kecewa, padahal sudah ganti pelatih, pemain banyak ya. Ini hasil, kalau masih hasilnya tidak memuaskan kan pasti kecewa gitu ya, Van. Ya,
0: laga penentu nanti malam itu.
1: Nah saat dilatih Sintayong ya, ini bisa

0: lolos ke fase grup. Lolos fase grup itu lebih baik bisa lolos fase grup gitu katanya Pak Suprianto.
1: Kalau nanti kalah
0: ya,
1: gak lolos soalnya.
0: Iya, kalau nanti kalah gak lolos. Jadi penentu ini nanti malam.
1: Penentu jam 8
0: jam
1: nanti.
0: Jam 8 malam ya. Oh, kick off-nya jam 8 malam.
1: Main di Singapura tuh.
0: Main di Singapura melawan mana
1: melawan
0: ini?
1: Singapura.
0: Melawan Singapura.
1: Iya, kita main tandang, main ke kandangnya Singapura.
0: Oke, semoga saja hasilnya terbaik ya. Semoga lolos di biar apa namanya? Tidak mengecewakan seperti itu. Sudah ganti pelatih, banyak pemain juga, semoga hasilnya memuaskan seperti itu. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Kanit Patroli Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Warji. Hari ini ada pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ya bersama Satlantas Polres Nganjuk, kali ini di wilayah Rejoso. Dan dari kegiatan itu terjaring ada 39 tilang dengan rincian kendaraan angkutan umum dan angkutan barang sebanyak 25 tilang dan sepeda motor sebanyak 14 tilang dengan barang bukti berupa STNK sebanyak 30 dan SIM ada sebanyak 9. Nah ini untuk seru cakra, sopir angkutan umum, angkutan barang jangan lupa ya. Ini dilengkapi untuk dokumen-dokumen pentingnya. Kemudian juga cek kondisi kendaraan ya. Takutnya ada operasi ya. Operasi atau inspeksi mendadak di sejumlah wilayah agar tidak kena tilang seperti kendaraan-kendaraan yang kena tilang di wilayah Rejoso tadi pagi, Elvan.
1: Oke, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi terkait dengan pemadaman listrik di wilayah Bojonegoro pada hari Sabtu besok 8 Agustus 2026. Untuk waktu padamnya jam 10 siang sampai dengan jam 1 siang, jadi kurang lebih 2-3 jam ya untuk waktu pemadamannya. Untuk lokasi pemadaman ada di Desa Mulyo Agung, Desa Prambatan, Desa Lengkong, Desa Sekaran, dan juga Desa Mulyo Rejo. Untuk pemadaman ini dikarenakan ada pemeliharaan SUTM. Jadi buat seluruh cakra yang berada di wilayah terdampak bisa siap-siap terlebih dahulu ya, sebelum jam 10 siang sampai dengan jam 1 siang untuk pemadamannya. Sementara itu di wilayah Nganjuk pun juga sama, di hari Sabtu 8 Agustus 2026 pun juga ada pemadaman listrik. Untuk wilayah yang terdampak jam 10 sampai dengan jam setengah 11 siang, dilanjut lagi jam 4 sampai dengan jam setengah 5 sore, tepatnya di Desa Ngrengket, Desa Kedung Dowo, Desa Setren, Desa Melorah, Desa Pukerep dan juga sekitarnya. Jam 10 sampai dengan jam setengah 11 siang dan jam 4, mohon maaf masuk saya jam 2 sampai dengan jam setengah 3 siang ada di Kelurahan Kauman, Jalan Kartini, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Lapas Kabupaten Nganjuk, Pendopo Kabupaten Nganjuk, Kantor Pemkab Nganjuk, Jalan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Diponegoro, Maju Headwear, dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV. Dan selanjutnya kami informasikan kembali bahwasannya ada pengalihan arus lalu lintas ya di daerah Kediri Kota, tepatnya di Jalan PB Sudirman, karena ada pembangunan crossing atau drainase di PB Sudirman tanggal 8 mulai besok sampai 18 Agustus 2026. Jadi sekitar kurang lebih 10 hari ya untuk penutupan jalan PB Sudirman. Lalu untuk jalan Sultan Agung ini diberlakukan searah ke barat untuk kendaraan roda 4. Jadi perlu diingat ya, biasanya kan memang jalan Sultan Agung itu jalan alternatif buat kendaraan roda 4 ya. Buat dua arah begitu. Nah sekarang diberlakukan satu arah untuk jalan Sultan Agung yang sebelah optik, kalau dari arah timur, kalau dari arah barat itu yang sebelahnya toko motor begitu ya, dealer sebelahnya dealer. Kalau yang dari arah barat itu jalan Sultan Agung diberlakukan satu arah. Untuk jalan Patimura masih sama, diberlakukan satu arah. Jalan Yosudarso diberlakukan satu arah sama. seperti hari-hari sebelumnya. Jadi yang hanya diberlakukan satu arah terbaru itu di Jalan Sultan Agung. Tapi untuk kendaraan roda 2 masih bisa lewat ya untuk dua arah. Jadi dari arah timur ke barat ataupun barat ke timur ini masih bisa untuk roda 2, tapi untuk roda 4 hanya ke arah barat saja, Alvan.
1: Oke, terima kasih Imalana dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ya, menit ke 45 lepas dari jam 4 sore, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya sampaikan informasi kembali tentang kebakaran di kawasan Gunung Bromo ya, Sedulur Cakra. Di mana untuk update terakhir, kebakaran itu sudah melahap sekitar 120 hektar kawasan di Gunung Bromo. Dan penyebabnya dipastikan bukan akibat faktor alam atau cuaca ekstrim, melainkan kebakaran itu dipastikan akibat ulah manusia. Kata Rudi Janta Cahyo, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, bahwa titik awal munculnya si api ini terdeteksi dari atas perbukitan kawasan blok Bantengan Jantur. Lokasi itu diketahui merupakan jalur lintasan tradisional atau jalur trabasan yang biasa dilalui oleh warga lokal. Dan jalur itu juga merupakan penghubung wilayah Argosari menuju ke Ranupani. Ya, Erika.
1: Ya, ini tadi kami terima informasi di depan SMA Durenan Trenggalek ya, ada kendaraan bis menabrak pagar ya, menabrak pagar ini pagar SMA atau dari rumah warga, kami juga belum mengetahui informasi pasti karena dari dokumentasi di sekitar lokasi belum kami terima. Hanya saja informasi awal yang kami terima di depan SMA Durenan, wilayah Trenggalek, ada kendaraan bis yang menabrak sebuah pagar. Saat ini sedang proses evakuasi sehingga arus lalu lintas cukup padat dari kedua arahnya. Saya masih komunikasi ini tadi dengan Kadit Gakum Satlantas Polres Trenggalek, Ibda Miftahul, terkait dengan evakuasi kendaraan tersebut ya. Termasuk juga nanti akan kami tanyakan bagaimana untuk kronologi kejadian ini, termasuk laka tunggal atau ada melibatkan kendaraan lain. Namun hingga saat ini belum kami dapatkan balasan maupun juga respon dari Ibda Miftahul selaku Kadit Gakum Satlantas Polres Trenggalek. Nanti kalau memang sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Diimbau kepada seluruh cakra yang mungkin akan melintas di sekitar SMA Durenan Trenggalek, harap waspada karena saat ini masih ada proses evakuasi kendaraan bis yang menabrak pagar. Arus lalu lintas padat dari kedua arah. Ini sepertinya diatur bergantian ya kalau proses evakuasi seperti ini. Jadi dari dua arah cukup padat, di sana pun juga pastinya banyak kendaraan pribadi yang melintas maupun juga kendaraan bus angkutan umum dan juga kendaraan muatan lain yang melintas di sana. Mungkin bisa ditambahkan ya kondisi maupun situasi di sana seperti apa sambil menunggu informasi lengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan Polres Trenggalek. Alvan.
0: Oke, ke Ima.
2: Informasi terkait dengan kebakaran tadi Alvan di daerah Mojokerto, tepatnya di pabrik PT Sun Paper Source, ini ternyata di Jumat siang ini masih dilakukan pembasahan ternyata.
0: Oh, belum selesai?
2: Belum selesai. Ternyata ini dapat kiriman video dari damkar begitu terkait dengan pemadamannya, ternyata sampai Jumat siang tadi hingga sore ini masih belum selesai untuk pembasahannya karena memang lumayan besar juga untuk wilayah yang terbakar dan bahannya pun juga mudah terbakar, kan kertas ya, jadi dia mudah sekali untuk terbakar. Jadi untuk sampai sore hari ini belum selesai pembasahannya. Jadi sampai dilanjutkan sampai hari kedua begitu. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Bu Lutfi terkait dengan harga bahan pokok di wilayah Kasembun. Ini beliau menginformasikan untuk bawang merah itu dengan harga 19.000 sudah mulai turun ya di wilayah Kasembun ternyata. Karena kemarin sempat ada informasi terkait dengan harga bawang merah itu mencapai 25.000 26.000, sekarang sudah 19.000. Tomat ini mulai naik ini Alhamdulillah, alhamdulillah ya, karena kemarin sempat 1.000 2.000 3.000 lah maksimal.
0: Berapa
2: harga
0: sekarang?
2: tomat sekarang di 6.000 per kilogramnya, sudah mulai naik lah ya, meskipun masih terbilang murah tapi sudah lumayan naik. Untuk cabai di harga 44.000, lumayan mahal kalau cabai ya ini, 44.000 per kilogramnya. Cabai merah besar 37.000, cabai keriting 39.000, untuk cabai kering di 75.000, untuk bawang 27.000. Jadi untuk bawang putih ini masih lumayan mahal ya, 27.000, sedangkan tadi bawang merah di harga 19.000. Jadi untuk perbedaannya juga lumayan tinggi ya, antara bawang merah dan juga bawang putih. Selanjutnya informasi kami terima dari Pak Bambang, melakukan perjalanan dari arah Tulungagung menuju Kediri Kota, saat ini sampai di wilayah perempatan alun-alun Kota Kediri. Untuk arus lalu lintas di ketiga arahnya ini lumayan lancar saja, cuaca pun juga cerah. Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima dan Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, yang masih di jalan tetap Bhatiyati Durocakra, menit ke-56 ini jam-jam pulang kerja ya. Jadi memang kondisi trafik lalu lintas cukup ramai, cukup padat. Tetap hati-hati, fokus, dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Masih kami tunggu juga Anda untuk bergabung, berbagi informasi dan juga kewaspadaan lainnya lewat 0852 9001061. Bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 nanti, Gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Imalana.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ketiga lepas dari jam 5 sore Sdul Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Imalana. Sdul Cakra Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah. Ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Nariyah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariyah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Nariyah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal Nariyah CA Gester telaten, ya konsumsi herbal Nariyah alhamdulillah sudah baik. Herbal Nariyah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Mbagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Terkait dengan kendaraan bus yang menabrak pagar di depan SMA Durenan Trenggalek yang saat ini sedang dilakukan proses evakuasi, menyebabkan arus lalu lintas di kedua arahnya padat. Saya sudah komunikasi dengan Ibda Miftahul, Kanit Gakum, Satlantas Polres Trenggalek. Ternyata hingga saat ini masih terus berlangsung untuk proses evakuasi kendaraan bis yang mengalami insiden tersebut. Belum kami dapatkan dokumentasi dari Polres Trenggalek terkait dengan proses evakuasi kendaraan bus tersebut ya. Jadi masih saya mintakan ke Ibda Miftahul terkait juga bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini, apakah untuk proses evakuasi ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama ya, yang buat kendala proses evakuasi itu juga apa. Nanti kalau sudah ada informasi lengkap dari Ibda Miftahul akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya juga terima informasi dari Pak Yitno, Indonesia melawan Singapura mudah-mudahan menang dan salah prediksi saya. Mudah-mudahan menang dan salah prediksi saya. Prediksinya Pak Yitno gimana memang?
0: Kalah berarti nanti.
1: Kalah berarti prediksinya Pak Yitno. Iya gitu Pak Yitno ya. Semoga prediksi saya salah. Mudah-mudahan Indonesia menang melawan Singapura. Amin. Doakan saja ini Pak Yitno. Nanti sholat maghrib didoakan, sholat isya didoakan gitu loh Pak Yitno ya.
0: Jam 8 nanti.
1: Iya nanti soalnya jam 8 kan untuk kick off-nya. Masih ada waktu untuk kita berdoa. Kita kan bantu support doa gitu ya. Nonton juga nanti kalau memang ada waktunya kan bisa nonton. Kalau nggak bisa nonton ya ya pantau saja mungkin ya Van ya. Pantau melalui media sosial seperti itu. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Wijaya. Ini tadi melintas di Simpang 3 Mengkreng. Kondisi arus lalu lintas untuk di kawasan Mengkreng ya sore hari ini cukup ramai. Ini sudah mulai padat itu yang dari arah Surabaya menuju ke Kediri maupun juga Nganjuk. Karena mungkin hari Jumat ya Alvan banyak yang pulang kampung sehingga padat yang dari arah Surabaya menuju ke Kediri maupun juga dari Nganjuk. Kendaraan bus angkutan umum juga banyak yang melintas hingga sore hari ini. Harap waspada semakin sore atau semakin malam semakin banyak kereta api yang melintas di perlintasan rel kereta api Mengkreng. Dan itu membuat arus lalu lintas di sana juga padat ya. Meskipun nanti ketika kereta api telah melintas, ini arus lalu lintas sudah kembali normal. Yang penting jangan lupa saat mengantri di sana tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Untuk cuaca di kawasan Mengkreng sudah mulai redup, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, pantauan CCTV untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya cukup ramai, Sedulur Cakra, di sore hari ini. Jam-jam pulang kerja agak sedikit ada kenaik pada peningkatan volume kendaraan untuk yang melintas di jalur arteri wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jadi tetap hati-hati, yang mau melintas arah ke barat ini masih cukup silau, jadi lebih fokus untuk berkendara sore ini. Ya, sementara itu nilai tukar rupiah di hari ini ditutup di level 17.896 per dolar Amerika Serikat pada hari Jumat sore. Penguatan rupiah berlangsung di tengah pergerakan mata uang Asia yang cenderung bervariasi. Untuk rupiah menguat 26 poin atau 0,15% dibandingkan penutupan perdagangan di hari Kamis kemarin. Ya, selengkapnya bisa Anda cek di cakrakrisna.com atau ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krisna.
1: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus, jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin cepatnya menelpon ke call center PLN.
2: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
3: Betul. Jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
2: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
3: Betul.
2: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
3: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
2: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
3: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya pohonnya.
2: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya.

0: Pagi, sehat selalu.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Ya, ke Erika dulu.
1: Ini tadi Pak Itno menambahkan ya, terkait dengan Indonesia melawan Singapura, mudah-mudahan menang dan salah prediksi saya. Karena dulu itu pernah seperti ini. Timnas bermain bahasanya Pak Ito ini ya, main mata dengan timnas Malaysia, ujung-ujungnya malah kalah. Tahun berapa lupa tapi nih Pak Itno ya, sebelum Indra Safri sudah cukup lama berarti ya Elvan ya. Itu sudah cukup lama. Itu teringat Pak Yitno ya. Ini ya, semoga saja nanti hasilnya terbaik ya Pak Yitno. Ditunggu saja. Ada Mas Rizky, ini tadi disampaikan kiriman video berada di sekitar alun-alun Batu. Waduh, alun-alun Batu untuk sore hari ini ya Alvan, kondisi arus lalu lintas di sekitar sana di kawasan alun-alun Kota Batu ini tadi cukup ramai lancar. Cuacanya pun juga sudah redup karena jelang maghrib juga ya. Tetap hati-hati karena takutnya semakin malam semakin ramai di kawasan alun-alun Kota Batu, karena mengingat hari ini kan hari Jumat ya. Hari Jumat pasti akan banyak yang jalan-jalan di sekitar alun-alun Kota Batu. Mohon info ini untuk rute dari Batu ke arah Nganjuk, adakah kewaspadaan nanti rencananya setelah maghrib OTW ke arah Nganjuk. Seru Jakra yang sempat perjalanan dari Batu arah ke Nganjuk ya, mungkin bisa disampaikan kondisi arus lalu lintas saat perjalanan sore ini tadi seperti apa, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Tepat hari ini tanggal 7 sampai nanti 9 Agustus, bahwasannya di Tulungagung ada Bernostalgia Fest 2026 ya, yang kemarin sempat on air juga ya. Ini terkait dengan arus lalu lintas, beberapa arus lalu lintas yang ditutup karena ada area steril juga. Dan hari ini adalah hari hanya begitu ya Alvan ya, sampai nanti tanggal 9 Agustus. Untuk area steril ini nanti di Jalan Jagung Suprapto, ini tidak boleh lewat karena memang untuk tempatnya di area sana. Lalu di area Simpang 4 TT di Jalan Diponegoro itu ditutup. Di Simpang 455 Utara di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim ke arah timur itu juga ditutup ya untuk jalurnya. Jadi buat Sudut Cakra yang akan melintas di area alun-alun Tulungagung bisa diperhatikan untuk rambu lalu lintasnya, karena memang ada beberapa jalur begitu yang ditutup karena memang untuk Bernostalgia Fest ini juga lumayan besar ya acaranya. Jadi pastinya banyak yang datang juga ke sana. Jadi buat Sudut Cakra yang mau ke sana nih, hati-hati dan juga selalu waspada terhadap barang bawaan Anda, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, yang masih di jalan hati-hati untuk azan maghrib di Kabupaten Nganjuk nanti di menit ke 34 ya. Yang masih di jalan bisa menepi dulu untuk menunaikan sholat maghrib nanti untuk wilayah Kabupaten Nganjuk di jam 5 lebih 34 menit.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Nganjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Nganjuk Ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Nganjuk Ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbeb dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbeb yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbeb dan Kabupaten Kudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbeb tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbeb. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbeb. Penamaan Kabupaten Berbeb menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Sosrokusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sudah menjelang jam 6 petang, Sedulur Cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam seluruh Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh Alvan Amer dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja datang ke Radio Krishna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara Pom Bensin Ngeraho.

0: Menit ke 8 lepas dari jam 6. Bagaimana untuk wilayah Anda, Seru Cakra? Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui selama di perjalanan atau cuaca di wilayah Anda hari ini? Apakah panas begitu? Tidak dingin? Bisa diinformasikan saja kepada kami ya. Kita cek informasi ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, Mak, tadi dari Pak Lukman di Kertosono menginformasikan untuk malam hari ini kondisi lalu lintas masih lancar, kendaraan pribadi yang masih banyak yang mendominasi, hati-hati sudah mulai gelap kondisi cuaca.
0: Okay.
1: Kemudian kami masih komunikasi dengan Pak Purwoto, beliau Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, terkait dengan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Bromo per hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Informasi terakhir yang kita terima per sore tadi, pemadaman masih belum selesai, masih dilangsungkan menggunakan kru darat dan juga menggunakan beberapa helikopter dari BNPB. Tapi untuk kondisi terkini bagaimana masih coba kita komunikasikan.
0: Oke.
1: Untuk data terbaru nanti akan kita update kembali, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, kali ini kita ke penelpon, sudah ada Pak Riono ini ya di Pujon. Selamat malam Pak Riono. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke. Pak Riono di mana ini?
1: Mbak Ima.
0: Ini Pak Riono lagi di mana ini? Lagi di rumah atau masih di ladang?
1: Kalau sih di ladang dimakan genderuwo.
0: Dimakan genderuwo. Kok putus-putus ya Pak Riono ya?
1: Apa ya ini? Saya di rumahnya Mbak Isa ya ini.
0: Oh, gitu. Di daerah Pujon juga Pak Riono. Halo. Oke, mungkin ada sedikit gangguan begitu ya di daerah Pujon. Nanti kalau sudah sinyalnya lebih baik, nanti akan kita sambungkan kembali.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana. Karena tadi sempat ada pendengar yang bertanya nih, untuk wilayah dari Batu ke Nganjuk atau sebaliknya itu apakah ada kewaspadaan yang ditemui karena beliau mau pulang begitu untuk informasinya. Jadi jika Anda menemui kewaspadaan bisa hubungi kami di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erika silakan.
1: Pak Ferry, ini tadi menyampaikan ya tanggal 8 Agustus berarti okay. Besok hari Sabtu ini akan ada check sound di wilayah desa Payaman dan sekitarnya. Okay. Pak Ferry, ini Payaman mana? Payaman Nganjuk Kota atau Payaman sebelah mana kira-kira Pak Ferry?
0: Oh iya, bisa ditambahkan ya.
1: Infonya hanya desa Payaman dan sekitarnya. Takutnya nanti ada wilayah lain yang juga ada
0: yang
1: desa
0: namanya sama Payaman.
1: Betul, namanya sama gitu ya. Ini tadi hanya sebatas desa Payaman, tidak disebutkan kecamatan, kabupatennya mana ini Pak Ferry, mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi besok hari Sabtu ada check sound 17 sound system ternama.
0: Waduh, ternama ini
1: akan check sound di wilayah Payaman.
0: Pasti besar itu ya.
1: Betul, dan hanya saja di jalur desa, tidak di jalur utama, sehingga itu nanti tidak akan mengganggu arus lalu lintas di jalur utama. Mungkin yang melintas di jalur desa yang akan terhambat ya perjalanannya. Bahkan di jalur yang digunakan untuk check sound besok akan ditutup total mulai jam 5 sore sampai jam 10 malam.
0: Oke, berarti hitungannya 2 hari gitu ya?
1: Hitungannya 2 hari. Nah, hari Sabtu kan ada check sound. Kalau hari Minggunya ini ada karnaval sound system. Seperti itu di Desa Payaman hari Minggu itu juga rute yang dilalui karnaval akan ditutup total dari jam 7 pagi sampai selesai. Untuk tiket masuk ya ke area karnaval itu Rp15.000 per orang ketika ada karnaval sound systemnya. Tapi ketika check sound ini Rp5.000. Ketika check sound 5.000 hitungannya per motor.
0: Oke.
1: Wah, berarti kalau satu motor ada dua orang bayarnya hanya satu ya, Iman?
0: Iya.
1: Oh, iya seperti itu ya.
0: Iya, berarti kan itu hitungannya satu motor.
1: Per motor, iya. Murah lah ini ya. Ini berarti hitungannya kan termasuk terjangkau.
0: Mungkin
1: ya.
0: Pas hari hanya yang lumayan itu ya.
1: Hari hanya 15.000 per motor. Tapi ya jangan nanti per motor 4 orang ya seluruh cakra. Ini ya normalnya saja 2 orang, 3 orang mungkin ada anak kecil itu oke lah ya itu ya. Jadi lumayan terjangkau ini untuk harga tiket masuk ke area karnaval maupun juga check soundnya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Aji melintas di depan Gedung Juang 45, wilayah Nganjuk Kota ya. Di sana cukup ramai arus lalu lintas, banyak kendaraan roda yang melintas ya. Kemudian banyak yang jualan juga di sekitar Gedung Juang 45, alun-alun. Kok alun-alun rumah sakit ya RSUD Nganjuk kan lokasinya sampingan gitu ya RSUD kemudian ada Gedung Juang itu kan bersebelahan sehingga cukup ramai aktivitas masyarakat ya, mobilitas di sana cukup ramai sekali. Harap diperhatikan cuaca malam hari ini bersahabat, anginnya tidak terlalu kencang untuk di wilayah Nganjuk Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bayi Seru Cakra memasuki perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Pastinya berbagai wilayah, nggak hanya di wilayah Nganjuk dan sekitarnya, pastinya di seluruh Indonesia pun juga mulai menggelar karnaval dan juga pawai budaya. atau karnaval-karnaval sound seperti itu ya. Tentunya kegiatan ini juga membawa kemeriahan, namun juga berpotensi ini menyebabkan kepadatan kendaraan hingga penutupan sementara di sejumlah ruas jalan. Nah, jika Trul Cakra ini ya sedang dalam perjalanan atau mungkin mengetahui nih akan ada karnaval begitu ya, atau ada karnaval di hari ini, nah, bisa berbagi informasi saja kepada kami apakah ada ruas jalan yang ditutup sementara atau diberlakukan pengalihan arus lalu lintas atau mungkin terjadi kepadatan kendaraan di titik-titik tertentu. Bisa diinformasikan saja kepada kami, kirim foto ataupun video di 0852 9001061. Silakan kabarkan melalui WhatsApp Radio Cakra Krisna. Informasi dari Anda pastinya sangat membantu juga ya bagi pengguna jalan lainnya dalam menentukan rute perjalanan agar terhindar dari kemacetan. Dan buat Sedul Cakra yang akan melakukan perjalanan begitu di weekend, biasanya kan weekend yang banyak sekali ada karnaval gitu ya, tetap utamakan keselamatan berkendara, patuhi arahan petugas di lapangan, dan jangan memaksakan untuk melintas di jalur yang telah ditutup demi kelancaran dan keamanan bersama. Jadilah mata dan telinga bagi sesama pengguna jalan. Kirimkan laporan kondisi arus lalu lintas bagaimana di wilayah Anda, Sedul Cakra, dan kami akan sampaikan kembali kepada pendengar yang lainnya.

Sementara itu, seluruh cakra Satres Narkoba Polres Nganjuk kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kali ini, dua pria yang diduga sebagai pengedar sabu berhasil diamankan di wilayah Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, dengan barang bukti hampir 11 gram sabu yang diduga siap diedarkan. Kedua terduga pelaku ini masing-masing berinisial SI berusia 38 tahun dan AR berusia 31 tahun. Dari hasil penggeledahan di sebuah rumah, petugas menemukan 9 paket sabu dengan berat bruto total 10,93 gram. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa timbangan digital, plastik klip untuk pengemasan, 2 unit telepon genggam, serta 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Kapolres Nganjuk, AKBP Surya Miftah Irawan menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bukti komitmen Polres Nganjuk dalam memberantas peredaran narkotika dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, Kasatres Narkoba AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah petugas melakukan penyelidikan intensif hingga mengarah kepada kedua terduga pelaku. Saat ini, kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Nganjuk untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan guna memburu pemasok yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Sekaligus, akan mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terkait dengan kedua pelaku. Polres Nganjuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya.

0: Baik, Sudah Cakra, Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk ini terus memperkuat juga ya sinergi dengan berbagai instansi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Nganjuk. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan tindak lanjut hasil Rapat Forum Komunikasi Lalu Lintas atau FKLL bersama organisasi perangkat daerah terkait. Sejumlah rekomendasi hasil rapat mulai direalisasikan oleh masing-masing instansi. Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk telah memasang rambu larangan bagi bus AKAP, bus AKDP, serta kendaraan angkutan barang dengan tidak boleh masuk jumlah berat lebih dari 7.500 kg di simpang traffic light SMPN 1 Loceret. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi potensi kemacetan di kawasan perkotaan. Selain itu, Sudut Cakra, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemangkasan pohon yang menutupi rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan umum, dan alat pemberi isyarat lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Sementara Dinas Komunikasi dan Informatika juga menata kabel utilitas yang melintang di beberapa titik agar tidak membahayakan pengguna jalan dan membuat kondisi jalan lebih tertata. Kasat Lantas Polres Nganjuk, AKP Avandi Dwi Takdir, mengapresiasi seluruh instansi yang telah bergerak cepat merealisasikan rekomendasi FKLL. Kedepan, Satlantas Polres Nganjuk akan terus melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar setiap rekomendasi dapat terlaksana secara optimal. Cek informasi ke Gatekeeper, Erika silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh rekan-rekan damkar ya. Ini tadi ternyata lepas ada giat pemadaman kebakaran di wilayah Kertosono.
0: Baik.
1: Ini tadi informasi yang kami terima dari rekan damkar memadamkan kebakaran di lahan bambu ya.
0: Okay.
1: Lahan bambu, kebakaran lahan bambu di wilayah Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Untuk laporan masuk melalui Damkar Nganjuk sekitar jam 3:30 sore. Mm-hmm. Kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut, Damkar Nganjuk langsung menuju ke lokasi, melakukan pemadaman dan juga pembasahan, dan selesai tadi sekitar jam 4:30 sore.
0: Oke.
1: Dari data yang kami terima bahwa kronologi berawal dari salah seorang warga sedang bersihkan pekarangan sambil membakar sampah.
0: Oke.
1: Nah, berhubung cuacanya panas saat itu, kemudian anginnya juga cukup kencang, api dengan mudahnya menjalar ke deretan rumpun bambu yang berada di belakang rumah warga.
0: Oke.
1: Jadi seketika apinya membesar, lalu warga sekitar panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak berhasil. Sehingga ini tadi dilaporkan ke call center damkar, dan dari personil siaga 1 pos bantu Pace ini tadi juga langsung menindaklanjuti laporan dan menuju ke lokasi kejadian.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga ini tadi juga bisa segera tertangani dan tidak sampai merembet ke pemukiman warga seperti itu, karena lokasinya ini di belakang rumah warga ya.
0: Okay.
1: Jadi bahaya kalau tidak segera terpadamkan untuk apinya. Jadi sudah berhasil dipadamkan sekitar jam 4:30 sore oleh rekan-rekan damkar dari pos bantu Pace. Kemudian beralih ke informasi lain, ini tadi kami terima disampaikan oleh Bapak Imron.
0: Okay.
1: Melintas di Jalan Ahmad Yani sekitar Taman Yawiji ya, kondisi arus lalu lintas di sana ramai sekali. Harap hati-hati, banyak pengendara yang masih menerobos lampu merah yang ada di simpang 3 Taman Yawiji ini ya. Tetap waspada. Untuk cuaca wilayah Nganjuk, bersahabat Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Kris.

belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Oke, Saudara Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Memasuki musim kemarau ini banyak sekali risiko terjadinya kebakaran yang mungkin semakin meningkat juga ya ini. Dalam beberapa hari terakhir pun kebakaran lahan, hutan, hingga permukiman terjadi di berbagai daerah. Akibatnya karena cuaca yang panas, angin yang cukup kencang, serta kondisi lingkungan yang kering membuat api ini sangat mudah untuk menyebar. Jadi api sekecil apapun itu jika ditinggalkan dalam beberapa waktu saja pun sudah membuat api ini semakin membesar. Karena itu mari bersama-sama kita tingkatkan kewaspadaan, hindari untuk membakar sampah atau sisa tanaman di lahan terbuka. Jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang dipenuhi rumput ataupun semak kering. Pastikan juga untuk kompor, instalasi listrik dan juga peralatan elektronik di rumah itu dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Bagi yang beraktivitas di kawasan hutan ataupun daerah pegunungan gitu ya, jangan sampai menyalakan api unggun atau meninggalkan bara api yang dirasa belum benar-benar padam. Dan jika Sedulur Cakra melihat tanda-tanda kebakaran, segera untuk melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran atau BPBD ataupun aparat setempat agar penanganan ini bisa dilakukan secepat mungkin. Ingat ya, Sedulur Cakra mencegah kebakaran itu jauh lebih mudah daripada memadamkannya. Mari bersama-sama kita untuk menjaga lingkungan dan melindungi keselamatan kita semua. Tetap waspada dan tetap aman. Cek informasi ke Gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, Mbak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Hasan, ini di kawasan Kertosono menuju ke arah Jombang. Lewat perlintasan kereta api Mengkring ini masih lancar, tiga arah di SMA 3 Mengkring juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi yang ramai. Mas Dendi untuk di kawasan Pasar Baron juga sama. Okay. Ini ke arah Prambon lewat seputaran Warujaya yang area pasar juga masih cukup ramai. Mm-hmm. Aktivitas jual beli masih banyak. Cuaca bersahabat, tidak begitu angin juga untuk malam hari ini.
0: Okay.
1: Kemudian Pak Zulkifli di kawasan Kediri Kota, Jalan Ahmad Yani Kota Kediri masih aman, ramai roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Kemudian dari Mbak Septi,
0: okay,
1: di kawasan Pare menuju ke arah Malang, ini baru sampai di jalur Kandangan ke arah Pujon, masih lancar, bersahabat juga untuk kondisi cuaca. Kemudian satu lagi masuk tadi disampaikan oleh Pak Putra di ruas tol menuju ke arah Juanda,
0: mm-hmm,
1: naiknya dari Bandar Kedungmulyo ini sampai kilometer 720-an masih aman, ramai untuk dominasi roda 4 dan juga beberapa bus penumpang, Ima.
0: Oke, terima kasih Alwan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, sementara itu Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Nganjuk ini resmi membuka pekan olahraga dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan yang digelar di halaman Rutan Nganjuk ini diikuti oleh seluruh pegawai, peserta magang, serta warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagai bagian dari pembinaan yang mengedepankan semangat kebersamaan dan sportivitas. Pembukaan pekan olahraga dipimpin oleh Kepala Subseksi Pengelolaan Rutan Kelas 2B Nganjuk yakni Faisal Azhari Dulkarnain. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan merupakan momentum untuk memperkuat persatuan, membangun jiwa sportivitas, sekaligus menciptakan lingkungan rutan yang aman, sehat, harmonis, dan produktif. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti setiap perlombaan dengan penuh semangat, serta menjadikan kompetisi sebagai sarana mempererat silaturahmi, bukan semata-mata untuk mengejar kemenangan. Berbagai cabang perlombaan akan digelar selama beberapa hari ke depan. Selain memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, menanamkan nilai nasionalisme, serta membangun interaksi positif antara petugas dan warga binaan melalui kegiatan yang edukatif dan sportif. Melalui pekan olahraga ini, Rutan Kelas 2B Nganjuk berharap proses pembinaan dapat berlangsung lebih humanis dan menyenangkan. Semangat kebersamaan yang terbangun diharapkan mampu untuk menciptakan suasana rutan yang kondusif sekaligus menjadi bekal positif bagi warga binaan dalam mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

0: Oke, baik Seluruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu update informasi terbaru dari Anda Seluruh Cakra di 0852-9001061. Dan bagaimana untuk kondisi cuaca di wilayah Anda hari ini Seluruh Cakra? Apakah di sana terlihat cerah saja? Atau ada berawan ataupun berangin? Atau justru di sana ada hujan lokal ini ya? Bisa kabari kami saja, kirim foto ataupun video di WhatsApp Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya terima kiriman foto dan video dari sopir ambulans Radio Cakra Krishna terkait dengan kecelakaan di wilayah Kertosono, depan Stadion Kertosono, yang melibatkan kendaraan truk dan juga sepeda motor ya. Dari foto yang kami terima, ada kendaraan truk mengalami kerusakan di bagian depan itu pas bagian sopir kalau nggak salah ya. Kemudian ada seorang ibu-ibu ini mengalami luka-luka seperti itu, sudah dipinggirkan oleh warga. Dan ini tadi dari rekan-rekan Polsek maupun juga Polres Nganjuk sudah merapat ke lokasi. Tadi saya sempat menghubungi Aibtu Eko Haryono, Panit Lantas Polsek Kertosono, namun belum ada balasan. Kemudian saya menghubungi Ibda Wahbi, beliau Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, sudah membalas ya, mohon waktu terkait dengan data lengkap insiden yang ada di wilayah Kertosono tadi. Jadi mungkin kemungkinan yang menangani dari Polres Nganjuk ya. Dari Polres Nganjuk, sehingga ini tadi Ibda Wahbi mohon waktu terkait dengan data lengkap insiden yang ada di wilayah Kertosono Nganjuk siang menuju sore. Kemudian saya terima informasi dari grup Damkar Nganjuk Siaga lagi-lagi terkait dengan adanya kebakaran pohon bambu. Kalau tadi kan di wilayah Kertosono ya. Nah, untuk informasi kebakaran yang kedua terjadi di wilayah Prambon Nganjuk. Yang terbakar pohon bambu, informasi masuk sekitar jam 5:30 sore. Tadi tim damkar yang mendapatkan laporan juga langsung menuju ke lokasi untuk segera melakukan pemadaman ya. Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh rekan-rekan damkar, berawal dari warga sekitar ini ternyata membersihkan rumah, lalu kotorannya dibakar di belakang rumah. Kemudian kena angin, ya cuacanya panas, akhirnya merembetlah ke rumpun bambu yang ada di sekitar lokasi. Sehingga ini tadi api membesar dan bingung untuk memadamkannya seperti apa, karena menggunakan alat seadanya ini tidak bisa padam api yang sudah besar tersebut. Dari warga sekitar kemudian melaporkan kejadian tersebut ke rekan-rekan damkar wilayah Tanjunganom, Regu Pos Tanjunganom. Tadi setelah mendapatkan laporan juga langsung menuju ke lokasi untuk mendapatkan langsung melakukan pemadaman dan juga pembasahan ya. Dan ini tadi selesai pemadaman itu jam 18:00 atau jam 6 petang. Ini sudah berhasil dipadamkan dan pembasahan sudah dilakukan oleh rekan-rekan damkar. Kerugian materi Rp500.000 ya, karena yang terbakar juga lumayan luas. Kemudian ini tadi karena kondisi cuaca berangin sehingga membuat api cepat merembet ke bagian lain. Ima,
0: terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya. pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Sudut Cakra, kami mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jalan ya untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Pasalnya tadi sempat dilaporkan juga ya dari ruang gatekeeper bahwasanya ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah sepeda motor dan truk begitu ya di wilayah Kertosono. Peristiwa ini juga menjadi pengingat kepada kita semua, Sudut Cakra, bahwa agar lebih berhati-hati di jalan, terutama saat berkendara di sore hingga malam hari. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, pastikan lampu kendaraan ini berfungsi dengan baik. Lalu yang terpenting adalah tetap fokus selama berada di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat mengemudi, serta jangan memaksakan diri untuk berkendara ini apabila kondisi tubuh sedang lelah ataupun mengantuk. Dan juga bagi seluruh cakra yang melintas mungkin ya di wilayah Kertosono dan juga sekitarnya ataupun di wilayah manapun, di jalur manapun, tetap waspadai kondisi lalu lintas di depan. Jika melihat adanya kepadatan, kecelakaan atau hambatan di jalan, silakan kabarkan kepada kami melalui WhatsApp di 0852 9001061.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana, dan di ruang gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kirimkan foto ataupun video jika Anda melihat kewaspadaan di perjalanan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran pada hari saya kumat nggak bisa kencing, saya bantu obat dari Herbal Naria CA sama Gester, sehari 3 kali 3 tetes, per minum 3 tetes 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi, sudah mulai lancar pengeluaran kerak, kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat sedulur Cakra yang berada di wilayah Blora ataupun sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Lalu dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter. Tepatnya di utara jalan.

0: Oke, Sudut Cakra, pemerintah Kabupaten Nganjuk ini ya menggelar kerja bakti serentak di seluruh wilayah sebagai bagian ini dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan gotong royong ini melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa dan kelurahan, TNI, Polri, pelajar, serta masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Wakil Bupati yakni Tri Handi Cahyo Saputro turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengikuti sekaligus memantau pelaksanaan kerja bakti di sejumlah titik. Keduanya mengajak seluruh warga menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat bersama pemerintah membersihkan saluran air, memotong rumput liar, memangkas ranting pohon, mengangkut sampah, hingga merapikan fasilitas umum. Langkah ini juga menjadi upaya antisipasi menghadapi musim kemarau dengan menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi potensi banjir saat musim hujan tiba. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap budaya kerja bakti tidak hanya dilakukan menjelang peringatan hari kemerdekaan, tetapi menjadi kebiasaan yang terus dilestarikan oleh masyarakat. Melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri dapat terus terwujud demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Cek informasi ke Gatekeeper, Alvan silakan.
1: Iya, jangan lupa mana nanti jam 8 ya
0: pertandingan.
1: Iya, jangan lupa mana nanti jam 8 ya pertandingan timnas Indonesia melawan Singapura
0: okay.
1: di Piala AFF 2026. Ini tentu nasibnya Indonesia dan Singapura ya.
0: Oh, gitu.
1: Karena siapa yang menang nanti yang akan lolos. Kalau kalah otomatis akan tidak lolos di fase grup atau tidak lolos ke semifinal nanti.
0: Okay.
1: Jadi laga nanti akan berlangsung jam 8. Timnas Indonesia akan bertandang ke Singapura, nanti akan main di kandangnya Singapura, jadi menjadikan tekanan tersendiri ya. Setelah sebelumnya kalah melawan Vietnam 3-0, ini harus bertandang ke Singapura dan diharuskan menorehkan hasil positif, setidaknya membawa 3 poin nanti agar aman lolos ke babak semifinal.
0: Siap.
1: Untuk pertandingan bisa disaksikan di televisi ataupun juga di YouTube juga bisa. Ini untuk pertandingan nanti malam jam 8. Untuk sekarang masih persiapan, masih belum kick off. Kalau kick off-nya jam 8.00 nanti untuk pertandingannya. Kemudian informasi lain, traffic disampaikan oleh Mbak Ica di kawasan Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di simpang 3 Pasar Baron masih lancar, kondisi cuaca juga tidak begitu berangin. Beberapa titik SPBU di Baron, Klinter, kemudian di Ngelawak, Kertosono tadi terpantau masih aman, tidak ada antrian yang panjang untuk malam hari ini.
0: Okay.
1: Mbak Nabil di Nganjuk Kota ke arah Kediri lewat Pace juga masih aman, cuaca bersahabat juga. Kemudian dari Mas Hendro di Kecamatan Gondang ikut menambahkan trafik lalu lintas masih aman.
0: Okay.
1: Untuk yang ramai seputaran Pasar Gondang, jadi lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, buat kalian para pecinta sepak bola tanah air ini ya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini nanti jam 8 malam tepatnya, Timnas Indonesia ini akan dijadwalkan menghadapi Singapura dalam lanjutan fase grup ASEAN Championship. Yang dimana laga ini bakal jadi pertandingan yang paling penting buat skuad Garuda. Yang dimana Indonesia butuh hasil yang maksimal ya, tadi minimal 3 poin ya, untuk menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya. Sementara Singapura ini juga pastinya ingin mempertahankan ya posisi mereka di papan atas grup. Jadi bisa dipastikan pertandingan nanti bakal berlangsung sengit sejak menit pertama.

Seru Cakra yang sudah siap mendukung timnas, ya ramaikan dengan doa dan juga dukungan positif ya. Kalau nobar tetap jaga ketertiban, kalau nonton di rumah jangan lupa untuk siapkan camilan favorit kalian ini ya, dan nikmati pertandingannya bersama keluarga ataupun teman-teman kalian. Kira-kira menurut Seru Cakra berapa ini ya skor akhir Indonesia melawan Singapura malam ini? Kirimkan pesan kalian ya di 0852 9001061.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah Cakra, masih kami menunggu update informasi terbaru dari Anda. Jika menemui kewaspadaan di jalan, kirim foto ataupun video di WhatsApp Radio Cakra Krishna 0852 9001061. Cek informasi ke gatekeeper Erika, silahkan.
1: Ya, ini terkait dengan pengalihan arus lalu lintas di Jalan PB Sudirman, Kota Kediri ya, okay. Yang akan dilaksanakan pada 8 hingga 18 Agustus 2026. Mm-hmm. Saya terus komunikasi dengan Ibtu Murnianto, okay. Ini selaku KBO Lantas Polres Kediri Kota. Ini beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya terkait dengan pengalihan arus lalu lintas tersebut, namun mohon waktu ya. Hari ini kabarnya banyak sekali giat ya di Kota Kediri,
0: oh gitu.
1: Sehingga
0: jadi repot ya beliau.
1: Bisa mengabari malam hari ini terkait dengan pengalihan arus lalu lintas di Jalan PB Sudirman, karena kan ada pembangunan drainase dan lain-lain ya di sana, sehingga nanti bisa ditanyakan untuk pengalihan arus lalu lintasnya seperti apa. Kemudian jelang pengalihan ya H-1 ini persiapan yang sudah dilakukan apa saja. Kemudian beralih ke informasi lain, saya terima ini tadi dikabarkan oleh Bapak Saputra, perjalanan ini tadi dari wilayah Kertosono menuju ke wilayah Bagor sudah sampai di wilayah Ngerajek Sukomoro Nganjuk ya, okay. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini kabarnya juga ramai, namun masih lancar saja, tidak ada hambatan. Mungkin tadi sempat ada antrian di beberapa perlintasan rel kereta api saja, okay. Cuaca masih bersahabat, angin juga lumayan kencang. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh BBD Kabupaten Trenggalek ya, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan milik warga yang ada di wilayah tersebut. Kabarnya ada 1,5 hektar hutan dan lahan warga di Trenggalek ini ludes terbakar. Bapak Stefanus Triadiatmono selaku Kepala BBD Kabupaten Trenggalek menyampaikan bahwa karhutla itu terjadi pada Kamis 6 Agustus 2026 malam. Okay. Nah, kobaran api tiba-tiba membesar dan merembet dari lahan warga ke kawasan hutan. Jadi dapat laporan karhutla. Kemudian tim terpadu langsung diterjunkan ke lokasi yang ada di sekitar lereng Gunung Sawe, masuk dusun Ngegong, Desa Jati Prahu, Kecamatan Karangan. Kondisi hutan yang kering membuat api dengan cepat kemudian membesar dan juga menjalar kemana-mana. Akhirnya dengan alas adanya, petugas gabungan berusaha melokalisasi api agar tidak terus membesar ya. Jadi alhamdulillah api bisa dikendalikan dan tidak sampai meluas. Wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan semalam diperkirakan mencapai 1,5 hektar. Rinciannya 1 hektar lahan milik warga, 1,5 hektar hutan yang dikelola oleh Perhutani. Ini diimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas pembakaran di sekitar kawasan hutan, baik itu sampah maupun lahan olahan, karena bahaya kalau sampai membesar. Nah, insiden karhutla tidak hanya terjadi semalam saja, namun ternyata telah berulang kali terjadi di Kecamatan Panggul maupun hutan di kawasan kota wilayah Trenggalek, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seluruh Cakra, sementara itu pemerintah Kabupaten Kediri menertibkan pengaturan penggunaan sound system selama perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan Agustusan akan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Melalui surat edaran tersebut, setiap penyelenggara kegiatan yang menggunakan sound system wajib memperoleh rekomendasi dari tim satuan tugas sebelum mengajukan izin keramaian kepada pihak kepolisian. Selain itu, perangkat sound system akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan seluruh ketentuan teknis telah dipenuhi sebelum kegiatan dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Kediri juga menetapkan sejumlah batasan, diantaranya tingkat kebisingan maksimal 70 desibel. Dimensi perangkat sound system, jumlah subwoofer yang diperbolehkan jarak antar kendaraan pengangkut sound system minimal 100 meter, serta seluruh rangkaian pawai harus selesai paling lambat pukul 10 malam. Aturan ini diterapkan untuk mengurangi gangguan terhadap masyarakat sekaligus menjaga keselamatan selama pelaksanaan pawai dan karnaval. Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, mengimbau kepada seluruh panitia dan peserta kegiatan Agustusan agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia tetap berlangsung meriah, namun tetap mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan menghormati hak masyarakat di lingkungan sekitar.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Studio Cakra, seputar di wilayah Anda. Bagaimana hari ini? Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di jalan? Kirim saja di 0852-9001061. Ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini tadi saya coba komunikasi dengan Ibda Wahbi Irfan Izzuddin, Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Kertosono ya, tepatnya depan Stadion Kertosono. Ternyata kejadian sekitar jam 14.50 atau jam 2 siang lewat 50 menit. Ini melibatkan kendaraan truk Isuzu bernomor polisi BM9757EU dengan sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi AG5675VAP. Lokasi kejadian betul seperti informasi awal yang kami terima di depan Stadion Kertosono, masuk Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
0: Okay.
1: Untuk kronologi, ini berawal dari kendaraan truk tersebut yang dikemudikan oleh SG, berinisial SG, melaju dari arah barat ke arah timur dengan kecepatan sedang. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, pengemudi diduga kurang konsentrasi sehingga oleng ke kiri atau di lajur kiri atau lajur lambat. Ini mengenai bagian belakang sepeda motor Honda Supra, karena memang biasanya sepeda motor itu berada di lajur kiri ya, atau di lajur lambat itu. Akhirnya karena oleng ke kiri kemudian menghantam kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan, ini berinisial W. Akhirnya kendaraan truk tersebut ya oleng lagi ke kiri hingga ke arah trotoar dan menghantam rambu lalu lintas serta pohon hingga batangnya pun akhirnya terseret kemudian lalu terhantam.

0: berhenti untuk kendaraan truk tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga ini tadi dari pengendara sepeda motor berinisial W, seorang perempuan mengalami luka-luka, kemudian juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
1: Okay.
0: Kerugian dari kecelakaan tersebut ya, ini tercatat hingga 10 juta rupiah.
1: Oke. Okay.
0: Karena kendaraan truk mengalami kerusakan bagian depan itu cukup parah, kemudian kendaraan sepeda motor pun karena tersenggol tadi ya, kemudian ini tadi juga mengalami kerusakan yang lumayan parah seperti itu. Tadi saat evakuasi juga sempat menghambat arus lalu lintas, namun setelah dilakukan evakuasi oleh rekan-rekan Polres Nganjuk, kini sudah kembali lancar untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Kertosono Nganjuk atau tepatnya di depan Stadion Kertosono, masuk Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Ima.
1: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, seru Cakra, suasana Agustusan itu memang yang selalu identik ya dengan karnaval, pawai budaya hingga hiburan musik yang sangat meriah. Tapi ingat seluruh cakra bahwa kemeriahan itu akan terasa lebih indah jika tetap mengutamakan kenyamanan dan keselamatan bersama. Belajar dari sejumlah daerah yang mulai mengatur penggunaan sound system saat perayaan HUT Republik Indonesia, mari kita gunakan perangkat suara dengan bijak, atur volume sewajarnya, sesuaikan dengan kebutuhan acara, dan yang paling penting hindari penggunaan hingga larut malam agar tidak mengganggu warga yang sedang beristirahat. Selain itu, bagi seluruh cakra yang mengikuti karnaval atau menjadi penonton, tetap berhati-hati saat berada di jalan. Ikuti arahan petugas, jangan berhenti ataupun menyeberang secara tiba-tiba. Dan beri ruang bagi kendaraan yang masih diperbolehkan melintas. Bagi pengendara, kurangi kecepatan saat melintasi lokasi kejadian atau kegiatan. Jangan memaksakan menerobos kerumunan, serta tetap jaga jarak aman dengan kendaraan lain agar tidak terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas. Semangat kemerdekaan bukan hanya tentang meriahnya perayaan, tetapi juga tentang saling menghormati, menjaga ketertiban, dan peduli terhadap keselamatan sesama. Mari kita rayakan bersama-sama Agustusan dengan tertib, aman, dan penuh kebersamaan. Karena perayaan yang paling membanggakan adalah ketika semua bisa pulang ke rumah dengan selamat.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852 9001. Dan Mas Sudut Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa juga di website radiocakrakrishna.com. Seluruh cakra, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Berdasarkan data pasar keuangan, rupiah menguat 26 poin atau sekitar 0,15% sehingga ditutup di level 17.897 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi 17.923 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah dipengaruhi oleh stabilnya posisi cadangan devisa Indonesia pada Juli 2026. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa berada di angka 145,3 miliar dolar Amerika Serikat, hanya turun tipis dibandingkan akhir Juni yang sebesar 145,6 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi tersebut dinilai masih sangat kuat karena setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menjelaskan bahwa rupiah sempat dibuka melemah mengikuti sentimen positif dari data ketenagakerjaan Amerika Serikat. Namun, setelah rilis data cadangan devisa Indonesia yang tetap terjaga, rupiah berbalik menguat di tengah masih adanya ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2026 yang melampaui ekspektasi turut menjadi faktor pendukung penguatan nilai tukar rupiah sepanjang pekan ini. Dan untuk pekan depan, analis memperkirakan pergerakan rupiah masih berpotensi menguat secara terbatas. Investor akan mencermati data ketenagakerjaan Amerika Serikat, perkembangan ekonomi global, serta sejumlah agenda penting di dalam negeri. Rupiah diproyeksikan bergerak pada kisaran 17.825 rupiah hingga 17.925 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menit ke 47 lepas dari jam 7 malam, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini tadi Pak Novianto ya mengabarkan terkait dengan jadwal gerak jalan untuk Kecamatan Pare. Nah, untuk gerak jalan tingkat SDMI ini sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2026 ya. Namun untuk hari Senin ya, Senin depan atau tanggal 10 Agustus akan kembali ada gerak jalan tingkat SMP MTS. Kemudian tanggal 18 Agustus gerak jalan tingkat SMA, lalu tanggal 22 Agustus gerak jalan tingkat TK.
0: Waduh, ini pasti seru-seru kali ini ya.
1: Nah ya, ini kok ada tingkat TK ya. Baru ini loh ini. Kecamatan Nganjung enggak ada soalnya. Kan biasa SD, SMP, SMA gitu. Iya,
0: karnaval
1: gitu ya.
0: Biasanya kalau TK itu ya.
1: Karnaval itu ada yang TK PAUD. Nah, ini gerak jalan ada yang TK PAUD loh.
0: Menarik ini.
1: Menarik sekali. Pasti kostumnya lucu-lucu ya. Apalagi yang gerak jalan umum. Itu sama tanggal 22 Agustus juga. Nah, kalau yang TK PAUD itu jam 7 pagi, tapi kalau yang gerak jalan umum jam 1 siang. Okay. Jadi untuk warga Kecamatan Pare jangan lupa nanti tetap apa ya, ikut nonton gitu ya, meramaikan beberapa agenda yang sudah tersusun rapi saat apa namanya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Sementara itu kami terima informasi, wah ini lokasi ketiga kebakaran di wilayah Nganjuk.
0: Waduh, Nganjuk ini tadi sepanjang hari ini sudah ada tiga ya?
1: Sore ini ya, sore ini betul-betul ada tiga. tiga lokasi. Mm-hmm. Tadi yang pertama saya sampaikan itu ada di Kertosono.
0: Okay.
1: Kemudian lokasi kedua ada di wilayah Prambon.
0: Yeah.
1: Lalu lokasi ketiga ini berada di wilayah Bagor.
0: Oke, ini damkarnya apa ya, bahasa Jawanya itu moncat-mancit gitu loh.
1: Nah, kalau yang Bagor ini dilakukan pemadaman oleh rekan-rekan yang ada di Regu Mako. Itu ya,
0: okay.
1: Dilakukan pemadaman oleh rekan-rekan Regu Mako. Tadi laporan masuk itu sekitar jam 5:30 petang.
0: Mm-hmm.
1: 5:30 petang laporan masuk ke call center Damkar Mat Nganjuk. Kemudian langsung ditindaklanjuti ya oleh rekan-rekan Damkar Siaga yang ada di Mako. Langsung okay. menuju ke lokasi untuk segera melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Lagi-lagi penyebab kebakaran karena adanya pembakaran sampah di sekitar lokasi.
0: Okay.
1: Ini kemudian karena cuacanya berangin gitu ya, cerah berangin, akhirnya apinya cepat merembet ya ke sekitar lokasi. Akibat cuaca yang berangin, pembakaran yang ada di lahan menyebar ke rumpun bambu sebelahnya. Kemudian langsung dilaporkan ke damkar siaga ya,
0: okay.
1: ada di Mako. Ini tadi selesai pemadaman itu sekitar jam 7 malam.
0: Oh, barusan ya berarti?
1: Iya, baru saja selesai, sehingga ini tadi data lengkap baru saja dilaporkan oleh rekan-rekan damkar yang bertugas memadamkan api di wilayah Bagor Nganjuk. Tepatnya Dusun Bagor Kulon, Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dulu Cakra ngomong-ngomong, malam ini kalian lagi menikmati camilan apa ini ya? Apakah kalian lagi di rumah atau lagi di perjalanan, lagi menikmati gorengan atau roti bakar atau pisang goreng, atau lagi makan berat nih ya, mie rebus, atau ada mungkin menu favorit kalian, boleh banget ya kalian berbagi cerita ke WhatsApp Radio Cakra Krishna. Dan kali ini biar suasana ngemil malam kalian ini makin lengkap, Ima punya satu rekomendasi minuman yang wajib untuk seluruh cakra coba ini. Apalagi di wilayah Tulungagung, ini lagi ada event Bernostalgia Fest 2026. Sepertinya untuk minuman ini ada nih di sana. Yap, ini dia Tulungagung Kopi Ijo.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulungagung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulungagung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulungagung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulungagung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulungagung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi hijau juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan Sudut Cakra, waktu sudah merapat di pukul 8 malam. Waktunya saya Ima Lana bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih dan selamat malam Sudut Cakra.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam Seru Cakra, malam hari ini ya kami masih menemani aktivitas Anda. Jadi jangan lupa untuk Anda terus sampaikan kepada kami bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. 0852 9001 061, Anda bisa sertakan foto maupun videonya. Lepas dari jam 8 malam bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alfa Namar serta Imalana. Sedulur Cakra, Herbalnaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalnaria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001 061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ini berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus mengenjot percepatan pembangunan infrastruktur jalan hingga ke wilayah pelosok. Hal itu disampaikan Bupati Nganjuk Kang Maren Jumadi saat meresmikan proyek pembangunan jalan beton di Desa Bajang, Kecamatan Nguyu, Kabupaten Nganjuk. Peresmian jalan beton itu disambut antusias oleh warga setempat. Jalur yang dulunya rusak dan sulit dilalui kini telah bertransformasi menjadi jalan beton yang kokoh dan mulus dan siap mendukung mobilitas serta aktivitas perekonomian warga Nguyu. Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa di Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Takmir Masjid Al-Ikhlas di Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, melaporkan dugaan penipuan setelah tanah seluas 377 meter persegi yang telah dibeli untuk perluasan halaman masjid justru diumumkan akan dilelang oleh bank. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Kasus ini bermula pada 2022 saat Takmir membeli lahan milik seorang warga berinisial W. Pembayaran dilakukan secara bertahap hingga lunas pada 2024 senilai 250 juta rupiah. Namun sertifikat tanah tak kunjung diserahkan. Belakangan diketahui sertifikat tersebut telah dijadikan jaminan kredit di bank dan akhirnya masuk dalam proses lelang akibat kredit macet. Kuasa hukum Takmir Masjid Al-Ikhlas sekaligus ketua LPBH NU Trenggalek, Bekti Hari Suwinto, mengatakan sejak awal pihak Takmir sebenarnya berniat membeli tanah secara tunai. Namun, atas permintaan penjual, pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan. Setelah pelunasan, penjual terus mengulur waktu saat diminta menyerahkan sertifikat asli hingga akhirnya sulit dihubungi. Bekti berharap ada itikad baik dari terlapor untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan mengembalikan sertifikat tanah agar aset yang telah dibeli untuk kepentingan masjid tidak sampai dilelang. Saya Zain Anissa melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah selama periode Mei hingga Juli 2026. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: Dari puluhan perkara tersebut, kasus narkotika menjadi yang paling mendominasi. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu-sabu, telepon seluler, pakaian, timbangan elektronik, dokumen, hingga berbagai perkakas yang digunakan dalam tindak pidana. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan, sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Ahmad Haryanto Mayangkoro mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, barang bukti yang diputus pengadilan untuk dimusnahkan harus segera dieksekusi sebagai bagian dari tugas jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan. Ia menegaskan langkah tersebut juga menjadi wujud kepastian hukum serta komitmen kejari dalam penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Perundungan cyber atau cyberbullying masih menjadi ancaman bagi remaja di wilayah Bojonegoro. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Survei pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah PDPM Bojonegoro terhadap 1.282 siswa SMA dan SMK menunjukkan lebih dari separuh responden pernah menyaksikan cyberbullying. Menyikapi hal tersebut, PDPM bersama Pemkab Bojonegoro, Dinas Kominfo, dan ExxonMobil Cepu Limit menggelar program literasi digital cerdas dan sehat yang diikuti ratusan siswa dan guru dari 20 sekolah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Arif Afandi, mengatakan, pelajar perlu dibekali kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak, aman, dan produktif. Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus mampu memanfaatkan ruang digital secara positif dan bertanggung jawab. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kejaksaan Negeri Wonosobo menggeledah kantor Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
7: Selain kantor dinas, penyidik juga menggeledah dua rumah warga. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan penyaluran bansos PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS di Kecamatan Kalikajar. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wonosobo, Agung Dedi Dwi Handes mengatakan, penggeledahan dilakukan secara serentak oleh 3 tim penyidik di 3 lokasi berbeda. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan mengungkap dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial PKH. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada terdakwa kasus pengeroyokan yang telah menewaskan seorang korban di Desa Ngepung, Kecamatan Pation Rowo, Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya bersama Caca Krishna FM Nganjuk.
8: Putusan tersebut dibacakan dalam sidang vonis yang digelar pada Kamis. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara. Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain pidana penjara selama 9 tahun, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari total hukuman yang dijatuhkan. Atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum berikutnya, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya banding. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena peristiwa pengeroyokan tersebut sempat menggegerkan warga Pation Rowo dan berujung pada proses hukum hingga pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Sebanyak 229 pengurus Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pacitan mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian setempat. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
9: Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas para pengurus agar mampu mengelola koperasi secara profesional, sekaligus menjadi penggerak perekonomian di tingkat desa. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus dibekali materi mengenai tata kelola koperasi, manajemen organisasi, hingga strategi pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pentingnya koperasi sebagai motor penguatan ekonomi masyarakat, sehingga pengurus diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi unggulan di masing-masing desa untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, Dwi Suryono, meminta seluruh pengurus tidak hanya menjalankan administrasi koperasi, tetapi juga aktif berinovasi dalam mengembangkan potensi desa. Menurutnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu membangun usaha sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Hati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna, seru Jakra untuk malam hari ini ya. Arus lalu lintas di beberapa ruas jalur kami terima masih cukup aman dan lancar saja. Ini tadi juga banyak kami terima kabar terkait dengan kegiatan ya, beberapa kegiatan agenda di bulan Agustus 2026. Ini untuk informasi-informasi tersebut juga bisa Anda akses ulang melalui akun Facebook kami, Cakra Krishna. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi masuk info dikirimkan oleh Pak Nurka. Ini sedang nobar Timnas Indonesia katanya. Dikirimkan video nobar di kafe begitu. Ini belum ditambahkan di wilayah mana, tapi terlihat cukup ramai dan antusias dari pengunjung juga. Saya cek skornya masih 0-0. Sekarang di menit ke-22 ya, Singapura lawan Indonesia di Piala AFF 2026. Baru mulai jam 8 tadi, menit ke-22, skor sementara masih 1-0. Ini
0: kok 1-0 tadi
1: 0-0 maksudnya. Masih imbang 0-0, masih belum ada gol tercipta sampai ke menit 22 menjelang 23 ini ya Rika. Kemudian informasi lain, tadi Mbak Rere di kawasan Jombang menuju ke arah Malang, ini lewat Kunjang masih lancar, ke Mbogo Plemahan juga tidak ada hambatan. Beberapa titik ruas jalur yang gelap, lebih hati-hati.
0: Oke.
1: Mbak Imelda di Sukomoro ke arah Madiun lewat arteri menanyakan untuk jalur di perlintasan kereta api Bagor dan juga Wilangan kah? Ini yang arah ke Madiun, bagaimana kondisinya?
0: Terima kasih, Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ada yang nobar juga seru Cakra, malam hari ini Timnas melawan Singapura ya. Bisa Anda kabarkan kira-kira nobarnya di mana, kondisinya seperti apa, apakah semuanya bersemangat untuk menyimak pertandingan kali ini. 0852 9001061, Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya.

0: Ya, Seru Cakra, tetap hati-hati ya untuk Anda yang sedang berkendara malam hari ini, karena pasti kondisinya juga cukup gelap ya. Ada masih beberapa wilayah yang minim penerangan sehingga hanya kita bisa mengandalkan lampu dari kendaraan kita masing-masing. Di jalur yang Anda lalui saat ini, apakah ada kewaspadaan, Seru Cakra? Mungkin antrian kendaraan yang disebabkan adanya kereta api yang melintas atau traffic light ya di beberapa titik yang antriannya cukup panjang karena memang jalur rawan kepadatan ya, Seru Cakra. Jadi bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, silahkan kirim foto maupun juga videonya di 0852-9001-061. Ke Gatekeeper Imang.
1: Satu pesan masuk dari Kanit Gakum Satlantas Polres Trenggalek, Bapak Ibda Miftahul, terkait dengan tadi ada laka ya di depan SMA 1 Durenan tadi. Ini sudah ada laporannya bahwasanya betul di sana terjadi laka lalu lintas yang dimana melibatkan untuk tempatnya di Jalan Raya Trenggalek Tulungagung masuk ke Desa Kendal Rejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Kejadiannya pada hari Jumat hari ini tadi sekitar pukul jam 3 sore. Dan hari Jumat tanggal 7 sekitar pukul 8 malam itu baru selesai dievakuasi begitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi sampai malam hari ini baru selesai ya,
1: iya,
0: tadi jam
1: betul.
0: 8.
1: Makanya tadi kita menghubungi beliau kan katanya tunggu sebentar.
0: Iya, ternyata memang mohon waktu ya.
1: Iya, mohon waktu. Ternyata memang untuk evakuasinya sedikit lama, tidak langsung bisa dievakuasi begitu. Untuk jenis lakanya ini laka tunggal ya. Dan kendaraan yang terlibat, kendaraan penumpang mikrobus Toyota Dina Rino dengan nopol AG7234.
0: Tidak ada infonya ya, ini bus angkutan umum atau pariwisata?
1: Sepertinya belum ada informasinya ya terkait dengan ini bus apa. Dan untuk korban akibat kecelakaan ini nihil, tidak ada korban jiwa alhamdulillahnya, hanya luka-luka saja. Untuk kronologi kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 7 Agustus sekitar pukul 3 sore di Jalan Raya Trenggalek Tulungagung masuk ke Desa Kendal Rejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. TKP dalam keadaan cuaca cerah, sore hari datar lurus, arus lalu lintas pun sedang. Kendaraan penumpang mikrobus Toyota Dina Rino yang dikemudikan oleh Bapak berinisial M bersama beberapa penumpang dari arah timur ke arah barat dikarenakan mengalami kerusakan pada kemudi, kemudian oleng ke kiri menabrak pal jembatan SMA N 1 Durenan. Selanjutnya oleng ke kanan menabrak pagar Balai Desa Kendal Rejo, Kecamatan Durenan. Akibatnya pemudi kendaraan

0: pengemudinya, bagian pengemudinya itu tidak bisa digerakkan begitu, yang apa ya, setirnya itu tidak bisa digerakkan, akhirnya dia oleng ke kanan lalu oleng ke kiri begitu. Untuk kronologi kejadian yang diberikan oleh Bapak Miftahul. Untuk lebih lengkapnya akan kami hubungi kembali jika ada pesan masuk lagi dari Bapak Miftahul. Ini kami juga masih mengkonfirmasi lagi terkait dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya Pak Nur, ini tadi yang menginformasikan nobar gitu ya, nobar Piala AFF ternyata di K16 Jalan Imam Bonjol Nganjuk deket TRSI gitu.
1: Oh, di wilayah Nganjuk Kota ya.
0: Betul, di wilayah Nganjuk Kota ini nobarnya ya. Nah, ini juga lumayan ramai ya.
1: Dikirimkan video nomornya. Ini tadi.
0: Iya, dikirimkan video ini. Nah, ini seluruh cakra nonton di mana ini?
1: Seluruh cakra nonton di mana ini? Iya. Sudah menit 33 ini pasti ya.
0: Karena ini apa ya? Penentu ya, Erika.
1: Penentu,
0: ya?
1: Betul.
0: Penentu apakah Indonesia bisa masuk enggak nih ke semifinal. Nah, kita doakan saja semoga bisa masuk dan untuk skornya bisa pecah telur ya, bisa tembus gitu, bisa mengalahkan Singapura begitu ya untuk skor Indonesia Singapura di hari ini.
1: Sementara masih 0-0 ya.
0: Betul, sementara masih 0-0 ini ya, belum ada yang dapat skor ini ya di menit-menit ke-30-an ini. Semoga saja Indonesia yang duluan ya.
1: Benar.
0: Dan semoga kita bisa bersuka cita di hari Agustusan ini. Bisa jadi hadiah kado ulang tahun juga loh ini. Buat HUT Republik Indonesia ke-81 ya. Jika Indonesia bisa masuk ke babak semifinal begitu. Lalu satu informasi dari Pak Aribowo. Ini apa namanya, ada tarikan uang buat acara 17 Agustusan gitu katanya Pak Aribowo. Memang beberapa daerah kalau kita lagi mau 17 Agustusan kan ada lomba-lomba begitu kan Erika ya. Nah kan kita ngasih sukarela saja terkait dengan lomba yang akan diselenggarakan di RT kita. Kan memang untuk lomba itu dari kita ya, untuk kita juga.
1: Betul.
0: Gitu biasanya kan untuk syukuran ataupun untuk lomba-lomba yang akan diselenggarakan pada saat acara 17 Agustusan dari Pak Aribowo di Trowulan Mojokerto. Erika.
1: Baik, terima kasih Imalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, seru Cakra, Timnas Indonesia menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 malam hari ini. Pertandingan ini menjadi laga penentu bagi Timnas Indonesia. Indonesia wajib menang jika ingin menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Sedangkan

Singapura cukup meraih hasil imbang. Mantan penyerang timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto menilai Indonesia harus tampil menekan sejak awal pertandingan. Karena menurutnya mencetak gol cepat akan membuat permainan timnas lebih percaya diri sekaligus memberi tekanan kepada Singapura. Ia juga mengingatkan agar setiap peluang sekecil apapun ini bisa dimanfaatkan menjadi gol. Selain mengandalkan serangan terbuka, Kurniawan berharap timnas dapat memaksimalkan situasi bola mati. Kehadiran penyerang bertubuh jangkung, Michael Bakker, dinilai bisa menjadi senjata tambahan untuk membobol gawang lawan. Sementara itu, keputusan pelatih John Hartman menurunkan Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang menggantikan Nadio Argawinata dianggap sebagai pilihan yang tepat sesuai kebutuhan tim. Dengan besarnya peluang yang dipertaruhkan, laga Indonesia melawan Singapura diprediksi akan berlangsung sengit. Hingga menit ke 38 seru cakra malam hari ini, bagaimana menurut Anda sepanjang pertandingan di 38 menit awal ini? Bisa Anda sampaikan yang sedang menyimak malam hari ini ya, silahkan di 0852 9000 1061.

0: Jadi untuk pertandingan kali ini akan menjadi penentu nih Sriwijaya, kira-kira timnas akan lolos ke babak semifinal atau tidak. Seperti itu, kita simak saja ya Sriwijaya. Ini sampai menit ke 43 ya. 43 lepas dari jam 8 malam, skor sementara masih 0-0. Belum ada gol yang tercipta di pertandingan malam hari ini, Seru Jagra. Anda nobar di mana? Ini tadi Nganjuk Kota ada nobar loh, Pak Nur. Pak Nur nobar di Jalan Imam Bonjol. Ini tadi di sana juga banyak bapak-bapak yang nonton ya. Ada nonton di Pos Kampling atau mungkin juga di warung kopi atau mungkin juga di balai desa Seru Jagra, bisa disampaikan. Ini kan termasuk pertandingan yang penting. Jadi penentu kira-kira timnas masuk ke semifinal atau tidak. Pasti yang nobar juga ramai sekali. Kabarkan dengan kami ya, silahkan di 0852 9000 1061, kirim foto maupun juga videonya. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, ke menit 44 skornya masih 0-0 ya. Belum ada gol sama sekali sampai sekarang. Ini masih cukup
0: ini,
1: imbang
0: Alvan
1: juga.
0: Nonton gak ini kira-kira?
1: Nonton
0: tiga
1: di YouTube tiba ini sekarang.
0: Oh, di YouTube. Bagaimana ini menurut Alvan mainnya?
1: Kurang ya, karena kan ini bukan pemain utama ya. Ya, pemain lapis kedua begitu. Jadi memang gak sebagus saat kita tampil di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Yang kualifikasi kan memang pemain utamanya. Tapi kalau yang AFF ini kan bukan agenda FIFA. Jadi pemain yang bermain di Liga Eropa itu nggak bisa datang, kah? Jadi bukan agenda resmi begitu.
0: Bukan, iya.
1: Jadi yang mainnya di Liga-Liga Eropa itu nggak bisa datang. Beda timnya sama kayak yang di kualifikasi.
0: Beda tim ya.
1: Jadi memang kualitasnya agak kemarin beda. Jadi ya kurang memuaskan.
0: Tapi banyak peluang yang tercipta atau tidak hingga
1: cukup
0: menit
1: banyak
0: sekarang?
1: Tapi imbang. Jadi Singapura juga sama-sama nyerang, Indonesia juga nyerang. Jadi cukup deg-degan begitu, karena tidak
0: saling serang ya menit-menit ini ya. 40 hingga menit 40 ini.
1: Ini udah 45 perpanjangan 3 menit. Ya. Jadi menit 48 nanti untuk pertandingannya.
0: Sampai untuk babak pertama sampai menit 48 ya.
1: Tapi skornya masih 0-0. Semoga ada gol untuk Indonesia sehingga nanti kita masih bisa nonton terus gitu kan.
0: Iya.
1: Ini finalnya tanggal 20 sekian begitu. Jadi kalau bisa juara nanti juga bisa menjadi kado untuk UTRI yang
0: ke-81. Gitu. Jadi kado ya.
1: Iya, kalau finalnya
0: kita
1: masih
0: lolos
1: bulan
0: ya nanti
1: Agustus
0: malam.
1: Ini.
0: Iya.
1: Semoga lolos kan.
0: Semoga lolos ya.
1: Iya. Ini masih babak pertama sudah mau selesai. Kalau Sri Cakra mau nonton masih ada babak kedua nanti. Kemudian informasi lain masuk disampaikan oleh Pak Irwan di ruas tol naik di Begadung ke arah Juanda. Sampai rest area Melati, Mojokerto masih aman. Kendaraan yang ke arah Surabaya dominasi truk muatan dan juga roda 4 pribadi, Erika.
0: Oke, lanjut ke Imang.
2: Kami informasikan kembali ya kepada seluruh cakra yang akan melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Jalan PB Sudirman, ini ditutup ya sampai nanti di tanggal 18 Agustus 2026. Dan tadi kami juga dapat informasi dari KPO Satlantas Polres Kediri Kota, Bapak Ibtu Murnianto, bahwasannya hari ini, malam ini sudah mulai diberlakukan penutupan jalan di wilayah PB Sudirman. Dan untuk kendaraan roda 4, silakan mengambil jalur alternatif mulai dari alun-alun Kota Kediri, perempatan alun-alun Kota Kediri, karena memang di Jalan Sultan Agung itu kan tidak boleh dilewati oleh kendaraan roda 4 ya Erika. Boleh tapi dari arah timur ke barat. Nah, nanti yang dari arah alun-alun, dari arah barat ke timur itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi harus muter gitu.
0: Harus
2: sampai,
0: agak memutar ya.
2: Iya, harus agak memutar sampai di jalan perempatan, jalan tembus Kaliombo. Nah, dari situ baru bisa lewat untuk mobil. Itu pun harus ke arah barat, tidak boleh ke arah timur. Jadi lumayan agak bingung jika ada beberapa orang yang mungkin tidak pernah ke Kediri begitu ya. Jadi bisa diperhatikan untuk rambu-rambu arus lalu lintasnya biar Sudut Cakra yang akan melintas di wilayah Kediri Kota ini bisa tidak tersesat ataupun tidak melanggar peraturan di perjalanan hari ini sampai dengan tanggal 18 Agustus 2026 mendatang. Karena memang di wilayah Kediri itu banyak jalan-jalan searah ya Erika.
0: Iya
2: ya?
0: Banyak searahnya ini. Jadi harus diperhatikan.
2: Betul
0: ya?
2: Harus diperhatikan dengan betul-betul untuk rambu-rambu arus lalu lintasnya ya, biar enggak salah jalan gitu. Ya.
0: Biar tidak salah jalan nanti malah di ini kena tilang.
2: Iya, kena tilang kan juga kasihan. Padahal kan ada beberapa orang yang tidak tahu, oh ternyata ini jalan satu arah, ternyata jalan dua arah. Nah, jadi bisa diperhatikan dengan betul, dengan saksama untuk rambu-rambunya. Informasi selanjutnya dari Kediri juga, ada event Pasar Rakyat Kota Kediri nih Erika.
0: Besok ya?
2: Besok, mulai besok untuk arus lalu lintasnya ini terpantau tidak ada penutupan jalan, karena memang untuk tempatnya itu di dalam Gor Joyoboyo.
0: Lokasinya ada di dalam Gor ya?
2: Iya, di sekitaran Gor Joyoboyo. Jadi tidak ada penutupan yang berarti.
0: Parkirnya apakah juga di dalam ini Ima?
2: Di dalam, karena memang Gor Joyoboyo itu kan sangat luas ya. Jadi untuk parkir pun tetap di dalam. Semuanya muat ini Erika.
0: Semuanya muat. Mungkin ya, tidak nanti ada melebar. Ini ya, keluar masuk kendaraan yang akan padat.
2: Nah itu, paling akan padat karena memang untuk jalan di depan Gor Joyoboyo itu tidak selebar jalan di simpang lima gumuh.
0: Tidak selebar di sana ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan keluar masuk kendaraan dari Gor Joyoboyo itu.
2: Karena memang akan sedikit meningkat kepadatan juga ya ini. Dan mungkin untuk jalan-jalan di dalam itu nanti yang akan ditutup Erika. Karena memang kan sangat apa ya, untuk eventnya kan sangat besar ya ini. Jadi sepertinya akan menutup jalan-jalan di dekat Gor Joyoboyo yang jalan daerah, bukan yang jalan
0: jalur dalam gitu ya.
2: Iya, yang jalur dalam itu kemungkinan akan ditutup. Nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan teman-teman kepolisian terkait dengan jalur pada saat Pesta Rakyat ini dimulai esok hari. Dan juga pada hari Minggu pun juga ada acara ini ya di Kediri, ada Sunday Ride. Jadi buat seluruh cakra yang melintas di wilayah TMP, terus Taman Brantas, Bundaran Sekartaji, perempatan Mojoroto, terus perempatan Sukorame, Terminal Tamanan, perempatan Muning, dan juga Gor Joyoboyo, diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan karena memang di sana bakal ada banyak pesepeda yang mengikuti event Sunday Ride ini dari jam 6:30 sampai selesai. Ini rutenya
0: pagi ya itu acaranya.
2: Iya, pagi. Rutenya sekitar 10 kilometeran. Jadi yang akan melintas di Kediri Kota pada hari Minggu diperhatikan dengan saksama ya jalurnya.
0: Harus siaga ya, karena banyak pengalihan, ada banyak pengaturan arus lalu lintas ya Kediri Kota.
2: Betul, sepertinya kalau Sunday Ride ini pastinya ada pengalihan arus Erika, karena kan memang untuk eventnya di jalan ya. Jadi pastinya ada pengalihan arus.
0: Ada pengalihan, apalagi sepanjang rute yang dilalui pasti akan dialihkan ya.
2: Iya, karena yang ikut juga banyak dan ramai juga untuk jalur-jalurnya pas hari Minggu lagi, pas weekend. Jadi pastinya banyak orang-orang yang berpergian begitu. Dan Pasar Rakyat, di Pesta Rakyat maksud saya, di wilayah Gor Joyoboyo ini ada satu nih yang bikin saya tertarik juga.
0: Apa ini?
2: Ini ya. Di sana tuh ada dinosaurus show.
0: Ada dinosaurus show. Jadi ini kayak, setiap hari ada ya.
2: Dari tanggal 8 sampai 15 Agustus untuk Pasar Rakyatnya kan. Nah, itu setiap hari ada dan gratis juga untuk dinosaurus show. Nanti seperti di Jatim Park 3.
0: Oh, seperti gitu. Di Jatim Park 3.
2: Jadi mereka mendatangkan ada T-Rex, ada dinosaurus.
0: Wah, anak-anak gitu kecil pasti senang sekali
2: betul
0: nih ya.
2: Betul. Jadi bisa banget untuk langsung saja datang ke Gor Joyoboyo di tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Erika.
0: Baik, terima kasih informasinya Imalana. Sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Seduja kera kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali meluas. Titik api baru muncul di wilayah Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan data sementara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, luas kawasan yang terbakar hingga Jumat sore mencapai 127 hektar. Nah, angka ini masih bisa bertambah. Api dilaporkan terus merembet ke arah utara Bromo. Kondisi angin yang cukup kencang, suhu udara yang panas, serta vegetasi yang mengering membuat kobaran api dengan cepat menjalar ke kawasan savana dan juga semak belukar. Berbagai upaya pemadaman dilakukan di lapangan, mulai dari penyiraman menggunakan mobil pemadam kebakaran dan juga truk tangki air hingga pemadaman manual menggunakan gebiok untuk memutus jalur rambatan api. Namun proses pemadaman menghadapi tantangan berat. Medan berupa tebing curam dan juga lereng pegunungan menyebabkan banyak titik api tidak dapat dijangkau oleh petugas darat. Untuk mempercepat penanganan, BPBD Provinsi Jawa Timur mengerahkan drone water spray berkapasitas 150 liter air. Selain itu, sebuah helikopter waterbombing, ini juga berkapasitas 1 ton, disiagakan untuk membantu proses pemadaman dari udara. Sejumlah kawasan wisata termasuk Lembah Watangan dan Padang Savana masih ditutup sementara demi mendukung proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan wisatawan. Hari ini operasi helikopter waterbombing direncanakan difokuskan untuk memadamkan titik api yang berada di atas tebing serta lokasi yang sulit dijangkau petugas darat. Meski demikian, pemadaman melalui jalur udara masih terkendala cuaca. Angin kencang di kawasan Ranupani, Kabupaten Lumajang, yang menjadi lokasi pengambilan air membuat operasi helikopter belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk informasi lainnya, bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya kembali mengingatkan ya, Seru Cakra besok akan ada Sabtu Bersyukur yang kami mulai dari jam 5:30 pagi hingga selesai di halaman studio Radio Cakra Krisna. Sabtu Bersyukur adalah sarapan pagi bersama, terbuka untuk umum, siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung. Gratis ya, Seru Cakra tidak ada syarat maupun juga ketentuan. Anda berasal dari luar wilayah Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk juga bisa mampir ya di Sabtu Bersyukur sarapan bersama dengan konsep prasmanan. Jadi bisa Anda ambil sesuai dengan selera Anda. Selain itu juga besok akan ada talkshow hukum ya Seru Cakra yang bisa Anda simak jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Akan ada narasumber dosen hukum Universitas Kauripan Kediri, ada Dr. Gunawan Haryanto, SHMH, membahas terkait upaya hukum pemilik jaminan atau debitur menghadapi lelang eksekusi hak tanggungan. Anda bisa ikut berdiskusi atau menanyakan apabila mungkin memiliki kasus yang seperti kami bahas besok. Sampaikan di 0852 9001061.

Sudah masuk di jam 9 malam, Seru Cakra, saya Rika, serta rekan gatekeeper Alvan Amar dan Ima Lana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sehat selalu.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata kata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara Cui Mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa Cui Mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu Cui Mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan Cui Mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat Cui Mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui Mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada Cui Mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui Mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati Cui Mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Lor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum naria, alhamdulillah nggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah nggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Nduwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kelawan bupe.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Gulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama air terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak pesannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Bolu klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gaza.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi, Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartanegara,

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darin amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan.

musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita. Allah tidak perlu dengan orang tua kita. Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya. Mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, ya ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar enggak telat bisnya nanti.

0: Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat, tenang-tenang saja, na'udzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya. Yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah, itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian, yaitu dalam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia. Sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya enggak senang. Dia tidak berpikir. Kalau sudah sakit, ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit. Enggak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah subhanahu. Di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang faham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah faham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini, ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif. Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biarpun kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakitnya. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga dan neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas. Kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar. Bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar. Sabar itu harus ada landasannya. Sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain. Maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat, nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul di Disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Suami nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, ya. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu, mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan bala bencana. Ini saja insyaallah, Allah a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

semangat pagi untuk kali ini ya, edisi 8 Agustus 2026 hari Sabtu. Kami hadir lebih awal untuk menemani aktivitas Anda kali ini bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alfa Namar Ima Lana. Kami siap menerima informasi dari Anda. Sampaikan terus dengan kami ya, bagaimana kondisi

0: Di wilayah Anda pagi hari ini sedang olahraga pagi atau aktivitas apa kira-kira untuk mengawali hari Sabtu kali ini? Jangan lupa Seru Cakra setengah 6 pagi ini terselenggara Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna, sehingga untuk Anda yang hari ini belum ada agenda kemanapun ya, bisa langsung mampir saja sarapan ke studio Radio Cakra Krishna bersama keluarga maupun juga teman-teman Anda. Ada komunitas goes atau jalan pagi hari ini kebetulan juga sedang kumpul semuanya. Silakan mampir sarapan di sini. Tidak ada syarat dan ketentuan ya. Jadi sarapan pagi hari ini ya di Sabtu Bersyukur ini tidak ada syarat dan ketentuan. Siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung. Terbuka untuk umum ya. Tempat parkir yang kami sediakan juga cukup luas. Tempat makan yang kami sediakan juga cukup nyaman untuk Anda sarapan bersama. Konsepnya prasmanan Seru Cakra, jadi Anda bisa ambil lauk sesuai dengan keinginan Anda. Kami tunggu di sini ya sampai selesai untuk porsi yang sudah kami sediakan, ada lebih dari 350 porsi. Jadi cukup banyak sekali Seru Cakra, yang jauh mendekat, yang dekat semakin dekat ya. Silakan, lokasi kami di depan Balai Desa Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Sunarti. Alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak. Dan bagian leher belakang itu terasa berat, dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Nariah jenis CA dan Gester. Pertama, saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut. Itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol. Baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Apabila Anda berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Peserta Sabtu Bersyukur untuk pagi hari ini ya, menit ke-48 lepas dari jam 5 pagi sepertinya juga sudah mulai berdatangan. Seru Cakra, saya intip dari kaca jendela ya, ini sudah mulai ada yang menunggu persiapan. Jadi kita masih persiapan pagi hari ini agar nanti Seru Cakra yang sampai bisa langsung sarapan. Biasanya kalaupun ada antrian, antriannya itu juga tertib kok Seru Cakra ya. Tertib, kemudian juga dilayani sesuai kedatangan, siapa yang datang duluan, siapa yang ngantri duluan. Sehingga tidak usah khawatir ya Seru Cakra apabila Anda nanti datang baru pertama kali di Sabtu Bersyukur. Tidak usah takut bingung atau kira-kira nanti seperti apa ya di sana itu ya. Nanti di sini sudah ada petugas Sabtu Bersyukur juga yang akan mengarahkan Anda kira-kira parkirnya di mana, kemudian juga nanti antrenya seperti apa, kemudian juga nanti makannya di mana, itu sudah ada yang mengarahkan. Jadi tidak usah khawatir bingung di sininya bagaimana ya Seru Cakra. Silakan Anda bisa mampir untuk kita sarapan bersama di halaman studio Radio Cakra Krisna yang rumahnya mungkin kebetulan agak jauh ya, belum persiapan untuk datang atau mungkin berkunjung ke sini, bisa diagendakan di Sabtu depan, karena insya Allah kami setiap hari Sabtu hadir untuk program Sabtu Bersyukur ini. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya kan, ini masih kita siapkan untuk program sosial Sabtu Bersyukur. Jadi yang mau merapat silakan langsung datang di halaman studio Radio Cakra Krisna. Seperti biasa, lebih dari 300 porsi sarapan kita siapkan untuk kita bagikan secara gratis kepada masyarakat di program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi ini. Lalu ke informasi kah, tadi malam atau kemarin, ini ada kebakaran rumah di wilayah Desa Bangsongan, Kabupaten Kediri masuknya. Informasi yang kita terima ini kebakaran rumah dan juga kendaraan di dalamnya. Ada satu mobil yang juga ikut terbakar. Oh, ada dua minibus, kemudian satu truk dan juga dua sepeda motor yang ikut terbakar, Kak. Sehingga kerugian juga ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Kebakaran terjadi kemarin malam sekitar jam 8:30. Ini untuk penyebab dan juga data lengkap kita masih komunikasi dengan Bapak Kalip Untung, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Penanganan informasi awal yang kita terima selesai jam 10 kemarin, tapi data lengkap untuk korban kemudian penyebab kebakaran ini sampai menghanguskan satu rumah dan juga beberapa kendaraan seperti apa masih coba kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Lagi sama Pak Roni nih, betul Pak Roni ya?
2: Yeah.
1: Pak Roni rumahnya mana Pak?
2: Kalianyar Pak.
1: Kalianyar Ngeronggot. Ini tadi bersama keluarga atau sendirian?
2: Bersama putranya Pak.
1: Nanya kelas berapa Pak putranya?
2: Tuh SMP.
1: Ya nih setiap hari Sabtu jenengan selalu hadir ikut di sini ya Pak ya?
2: Alhamdulillah ya hadir.
1: Oke, okay. Menurut Anda kalau program seperti ini seperti apa kalau menurut jenengan Pak?
2: Ya cukup membantu ini Pak.
1: Cukup membantu. Nah, acara ini kan keseluruhan itu disponsori oleh Herbal Nariah. Dan jenengan sendiri sudah tahu Herbal Nariah?
2: Ya, tahu.
1: Sudah pernah konsumsi juga?
2: Ya, ya.
1: Alhamdulillah. Ya, siap. Pak Roni, terima kasih. Selamat menikmati hidangan dari kami di program Sabtu Bersyukur, nggih.
2: Sama-sama, Mbak.

Ya, Seru Cakra, menu di Sabtu bersyukur. Setiap hari Sabtu juga bervariasi sekali ya. Ada sayur, ada olahan mie, olahan ayam, sehingga bisa Anda pilih kira-kira hari ini pengen makan sama apa. Bisa dipilih, kemudian juga jangan lupa nanti dihabiskan. Apabila Anda mungkin ingin mampir namun tidak bawa alat makan, tidak usah khawatir ya, Seru Cakra sudah kami sediakan semuanya di sini, dari tempat cuci tangan, kemudian juga piringnya, ini sudah kami sediakan, termasuk juga minum ya, tidak usah khawatir. Minum pun ini sudah ada ya, Seru Cakra kami siapkan di lokasi. Kalau memang Anda tidak bawa karena pagi hari ini juga terburu-buru berangkat pagi-pagi, meruput biar arus lalu lintas lancar dan lengang saja. Untuk Seru Cakra akan melintas di depan studio Radio Cakra Krishna, harap waspada dan hati-hati karena cukup ramai oleh masyarakat yang keluar masuk ya di studio Radio Cakra Krishna. Cukup ramai juga pagi hari ini arus lalu lintas di sana, jadi harap diperhatikan.

Ya, seru cakra pagi hari ini aktivitas Anda apa? Sudah akhir pekan ya, pasti ada dari sebagian Anda sudah mulai istirahat di rumah. Kemudian sudah mulai bingung ya, kali ini mau ada acara apa gitu, masih awal bulan pasti cari-cari agenda. Kalau akhir bulan kan kadang ya udahlah istirahat di rumah, libur ya udah istirahat di rumah, tapi ini masih awal bulan pasti pada bingung juga ya. Aktivitas apa enaknya akhir pekan kali ini? Kalau memang belum ada agenda, monggo Seru Cakra berada di wilayah Ngeronggot bisa langsung mampir ke Sabtu Bersyukur. Kalau yang lokasinya agak jauh mungkin ya, membutuhkan waktu lebih dari 30 menit untuk sampai di studio Radio Cakra Krishna, bisa gabung di Sabtu depan. Karena insya Allah setiap hari Sabtu kami adakan Sabtu Bersyukur, sarapan gratis untuk umum. Tidak ada syarat dan ketentuan, siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung ya Seru Cakra. Jadi kami tunggu kedatangan Anda. Terselenggaranya Sabtu Bersyukur pagi hari ini dan setiap hari Sabtu pagi lainnya ini berkat dukungan dari Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama. Ada banyak agenda sosial yang kami selenggarakan setiap bulannya dari sebagian penjualan Herbal Naria tersebut. Selain Sabtu Bersyukur, sarapan gratis untuk umum, kami juga ada bagi-bagi sembako, kemudian juga ada bedah rumah Seru Cakra, lalu ambulans Radio Cakra Krishna. Jadi bagi yang membutuhkan ambulans, itu bisa langsung saja untuk chat gatekeeper Radio Cakra Krishna, nanti kami arahkan kepada sopir ambulans Radio Cakra Krishna. Nanti mungkin perlu dijemput dia dari rumah sakit, kemudian pulang, atau dari rumah menuju ke rumah sakit, itu bisa kami layani seperti itu ya. Sehingga apabila Anda salah satu konsumen Herbal Naria, terima kasih banyak sudah ikut, tidak dirasa sudah ikut juga ya, terlibat dalam kegiatan sosial yang kami selenggarakan setiap bulan. Karena sebagian dari penjualan Herbal Naria kami salurkan kepada yang membutuhkan. Jadi untuk Anda yang mungkin juga ingin sehat, ingin berbagi juga, silahkan Anda konsumsi Herbal Naria. Herbal Naria bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria terdekat dari lokasi Anda. Kami juga ada layanan pesan antar Seru Cakra. Untuk kontak pesan antar ya, atau nomor pesan antar, bisa Anda dapatkan dengan chat gatekeeper dulu di 0852 9001. Nanti kami arahkan kepada nomor layanan pesan antar. Ini bisa dibayar di tempat. Jadi Herbal Naria sampai rumah Anda, Anda bisa langsung bayar. Sistemnya COD. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut ya, nanti gak sampai gimana untuk Herbal Naria ya, pasti sampai. Dan nanti kalau sudah sampai, Anda bisa langsung bayar saja di tempat, seperti itu ya. Jadi mau ke Wiata Herbal Naria, mau pesan antar, kami siap melayani Anda, seperti itu. Atau mungkin ingin ke Wiata, kira-kira lokasi saya di Pare, lokasi terdekat di wilayah Pare mana ya, kira-kira itu juga bisa langsung tanya ke gatekeeper ya Seru Cakra, akan kami arahkan untuk lokasinya di mana, kemudian ancer-ancernya mana, yang nanti akan kami berikan seperti itu. Silakan Seru Cakra, Anda merapat ya ke gatekeeper Radio Cakra Krishna 0852 9001061.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Lepas dari jam 6 pagi ya, seru cakram direkan di Sabtu Bersyukur lumayan panjang. Sehingga untuk Anda yang berada di wilayah Ngeronggo dan sekitarnya, bisa langsung saja merapat ya di halaman studio Radio Cakra Krishna. Kita sarapan bersama pagi hari ini. Ada kerupuk favorit semua orang yang ada, yang tersedia di Sabtu Bersyukur ya. Sehingga untuk Anda yang datang di Sabtu Bersyukur, jangan lupa nyicip kerupuknya, karena ini yang paling favorit seru cakra. Mau ambil dua, silakan, yang penting dihabiskan. Pagi hari ini masih bersama dengan saya, Erika Dwi, ditemani Alvan Amar serta Imalana. Sehingga untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami juga bisa bergabung melalui WhatsApp ya. Kabarkan di wilayah Anda untuk pagi hari ini kondisinya seperti apa. 0852 9001. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061.

0: Bagaimana kondisi di Sabtu Bersyukur pagi hari ini hingga menit ke-12 lepas dari jam 6 pagi sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Ima Lana. Selamat pagi, Ima.
1: Halo, selamat pagi Erika dan Studio Cakra. Pagi ini saya Ima berada di halaman studio Radio Cakra Krisna ya. Dalam program rutinan kita, yakni program Sabtu Bersyukur yang berada di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Dan hari ini lumayan ramai Erika untuk situasinya sebelum jam 6 tadi aja udah lumayan ngantri ya untuk program Sabtu Bersyukur ini. Dan program Sabtu Bersyukur ini diselenggarakan setiap Sabtu pagi jam 6:30 pagi sampai dengan persediaan habis. Ada sekitar 300 porsi yang kami sediakan, jadi buat para sedulur cakra bisa merapat langsung ke lokasi ya. Dan pagi ini saya juga sedang bersama dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur. Halo, selamat pagi Ibu.
2: Sugeng, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah baik-baik saja. Senantiasa dan sehat walafiat.
1: Dengan sering datang ke Sabtu Bersyukur.
2: Ya, insya Allah menang betul-betul halangan. Ya, insya Allah.
1: Terus ini sendiri. Apa kalian
2: sendiri kadang-kadang ya kata konaan pulor ya kadang-kadang berdua sama keponakan saya.
1: Oke. Untuk kesan ataupun pendapat Ibu terkait dengan pelaksanaan Sabtu Bersyukur ini
2: ya dalam nyatakan alhamdulillah satu Radio Krisna ngawonten akan acara ngoten dalam sebagai orang ekonomi lemah matur suwun sakit bantu betul sakit olahlah ya mbak ya bersama-sama katanya banyak orang atau sosialisasi katanya masyarakat teman kalau Radio Krisna ngawon tanahkan acara ngapain
1: ya pesan yang ingin Ibu sampaikan buat program Sabtu Bersyukur niki
2: ya semoga program Sabtu Bersyukur tetap jaya tetap bersemangat mengudara dan setiap saat, setiap minggu berjalan terus.
1: Oke, siap. Nah, itu pernah konsumsi dari Bang Arya, Boten?
2: Dereng nape, ya. Dalam karena Gusti Allah, insya Allah diparingi kesehatan. Sehat walafiat alamnya.
1: Oke, siap. Kalau cerita sedikit, nge, untuk herbal nariah niki ada tiga varian, nge, kalau satu ada sesuatu, niku ada herbal nariah CA, gester, kale, DE. Okay. Yes. Terima kasih Ibu atas
2: belum sakit numpang salam.
1: Monggo.
2: Ngaturaken Mbah Putri wonten dhateng Radio Cakra Krisna. Monggo astagfirullah namine Chandra Putra Arjuna dateng desa Balong Gebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sinantiasa dalam sehat sekadaan sehat walafiat. Ngelam dalam ngaturaken sungkem salam silaturahmi dateng desa kula Bapak Juminta kalian Endang Purwati ya datang menikah lan mugi-mugi anak kula lan menantu kula Heni Rosida kalian putra putra Eka Putra Purnawan kapuntenan kalian sehat walafiat dalam matur suwun Cakra Krisna ngawonten memberi kesempatan kepada saya untuk mengudara amin alhamdulillah semoga Radio Krisna jaya di udara sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka salam Radio Krisna.
1: Iya itu tadi Erika perbincangan saya dengan salah satu pengunjung Sabtu Bersyukur dan untuk program Sabtu Bersyukur ini juga didukung penuh oleh Naria Herbal Naria PT Bagus Pratama Jaya dan PT Bagus Pratama. Di mana dari hasil penjualan ketiga perusahaan tersebut, sebagian hasilnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial yang pastinya diselenggarakan oleh Radio Cakra Krisna dan Krisna FM Group. Selain program Sabtu Bersyukur ini, kita juga mempunyai berbagai program sosial lain seperti halnya berbagi sembako, donasi ke yayasan yang terpilih, bedah rumah, dan layanan ambulans yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sekian Erika untuk informasi pada pagi hari ini untuk program Sabtu Bersyukur di agenda 8 Agustus 2026 kembali ke studio Erika.
0: Baik, terima kasih Malana, jurnalis Radio Cakra Krisna terkait dengan agenda Sabtu Bersyukur pagi hari ini yang terselenggara di halaman studio Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Luar biasa ya antusias masyarakat untuk hadir di Sabtu Bersyukur setiap hari Sabtu. Ini tetap cukup tinggi ya antusiasnya. Karena setiap hari Sabtu alhamdulillah antrian selalu panjang, seru cakra. Sehingga apabila Anda mungkin ada rencana datang di Sabtu Bersyukur, usahakan jam 6 pagi sudah sampai di lokasi agar kebagian porsi yang sudah kami sediakan. Ke Gatekeeper dulu, Alvan silahkan.
1: Ya, ramai sekali kan untuk program Sabtu Bersyukur pagi ini ya. Antrian juga cukup panjang. Ini masih ada beberapa yang mengantri dan beberapa yang masih menghabiskan porsi makanan yang dibagikan tadi. Untuk sedulur cakra yang belum sempat merapat hari Sabtu ini bisa datang di hari Sabtu depan ya. Karena untuk program Sabtu Bersyukur juga rutin kita gelar setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Lalu pagi ini Pak Yitno juga menambahkan wilayah Jombang Kota. Pagi ini cukup cerah, suhu udara masih lumayan dingin di 22 derajat Celcius. Jam 6 tadi diinformasikan untuk wilayah Jombang Kota masih aman akhir pekan ini. Kemudian informasi lain, kita juga terima kabar kemarin malam kecelakaan di kawasan Bandar Kedung Mulyo Jombang. Kecelakaan tunggal informasi yang kita terima ini melibatkan sepeda motor Honda Vario jam 8 malam kemarin. Kita masih komunikasi dengan Ibda Nurul Iman, Kanjgakum Satlantas Polres Jombang. Informasi awal yang kita terima tidak ada korban. Satu pengendara kemarin mengalami luka dan langsung mendapatkan perawatan di RSUD Jombang. Tidak ada korban meninggal dan tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Satu korban atas nama inisial AN, ini perempuan, belum kita ketahui warga mana, masih kita komunikasikan dengan Ibda Nurul Iman, nanti akan kita update kembali. Kemudian informasi lain masuk tadi disampaikan oleh Mbak Rizka di Kediri Kota menuju Karanganyar, ini lewat Merican masih lancar. Jalur Mojoroto tadi yang ramai dan dalam kota Kediri, tapi lepas itu simpang Wat Merican ke arah Banyakan, ke arah Paceh masih aman dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga mobil pribadi. Erika.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi hari ini seru cakra, kami juga terima kabar semalam ada kebakaran di wilayah Bangsongan Kediri ya. Ada kebakaran rumah, informasi yang kami terima. Ada kendaraan roda 4 yang ada di garasi rumah, ini pun ludes terbakar. Jadi tidak hanya rumah, ada kendaraan, dua kendaraan minibus, ada satu jeep, satu truk, dan juga ada dua sepeda motor. Jadi kerugian pun cukup banyak dalam kebakaran yang terjadi di wilayah Bangsongan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kediri. Informasi semalam kami terima dari Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Semalam juga untuk proses pemadamannya sepertinya juga cukup lama karena kategori kebakaran besar ya, seru jakra, yang terjadi di wilayah Bangsongan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kediri. Anda berlokasi di sekitar lokasi kebakaran seru cakra, semalam kondisinya seperti apa di sekitar lokasi juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria, hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Cakra, kemarin kami juga terima informasi ada pemadaman listrik sementara ya di Kecamatan Nganjuk jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian ada juga jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi ada dua sesi, Seru Cakra. Sesi pertama jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Sesi kedua itu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Sama-sama dimulai jam 10 pagi, namun berakhirnya di jam yang berbeda. Ada yang jam 2, ada juga yang jam 4 sore. Harap diperhatikan ya, Seru Cakra, karena informasi yang kami terima dari PLN WLP Nganjuk, ada banyak lokasi ataupun wilayah yang terdampak pemadaman tersebut. Pemadaman ini karena adanya pemeliharaan jaringan distribusi, sehingga untuk Anda yang berada di Kecamatan Nganjuk jam 10 pagi nanti harap diperhatikan ya. Untuk jam 10 sampai jam 2 siang itu berada di sekitar Polres Nganjuk, Terminal Nganjuk, Kelurahan Ringin Nanom, kemudian Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Begadung, dan sekitarnya. Jadi satu jalur gitu, Seru Cakra ya. Nah, di jam 10 sampai jam 4 sore itu juga masih berada di jalur tersebut, seperti di Kelurahan Begadung, Jalan Musi, Jalan Barito, kemudian SMK PGRI 1 Nganjuk, ada di Krianjuk Ladang 3, Gor Bung Karno, Alkautsar. Jadi Jalan Barito itu ke utara ya, itu sebagian besar nanti akan padam listriknya. Hati-hati, takutnya pemadaman listrik ini juga berdampak pada traffic light di sekitar lokasi. Biasanya kan berdampak ya, jadi padam untuk traffic light yang ada di beberapa lokasi yang dilalui oleh jaringan tersebut. Harap diperhatikan, apabila Anda melintas di kawasan tersebut juga bisa Anda sampaikan kepada kami. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, untuk informasi masuk tadi Bu Yulia juga mengirimkan informasi untuk pemadaman listrik hari ini di wilayah Kecamatan Kabupaten Nganjuk, beberapa wilayah. Mulai dari di Desa Ngrengket, Desa Kedung Dowo, kemudian Desa Bukrep dan sekitarnya. Lanjut lokasi lain di Kauman, kemudian Jalan Kartini, kemudian di Jalan Jaksa Agung, kantor Pemkab Nganjuk dan sekitarnya juga akan padam. Pemadaman terjadi dua kali, jam 10 pagi sampai jam setengah 11, kemudian jam 2 sampai jam setengah 3 sore. Ini akan padam. Untuk lebih lengkapnya, flyernya sudah kita posting juga, jadi bisa dicek di media sosialnya Radio Cakra Krishna untuk informasi lengkap. Tadi juga dikirimkan Bu Yulia lewat WA. Kemudian Mas Hari, perjalanan pagi ini Ngawi ke Kediri, tapi istirahat dulu di Terminal Lama Nganjuk sambil sarapan nasi pecel pagi ini menunya.
0: Oke.
1: Nasi pecel tumpang. Uniknya minumnya malah kopi hitam cangkir kah? Jadi enggak minum air tapi minum minumnya ayam. Kopi hitam. Gelas kecil warna putih begitu. Ini gelas legend termasuknya. Karena kalau gelas seperti ini kebanyakan itu kah apa gagangnya sudah pasti copot kah? Jadi pasti gagangnya sudah enggak ada.
0: Sudah enggak ada ya.
1: Sudah enggak ada, sudah copot juga. Ini dikirimkan Mas Hari di wilayah Terminal Lama Nganjuk. Menu sarapan nasi pecel pagi ini. Tadi juga informasi Pak Sujit Miko, Nganjuk ke Kediri ini sampai di kawasan Merican masih lancar. Kondisi lalu lintas dengan dominasi roda 2 masih aman, tidak ada titik-titik kepadatan atau kemacetan. Nganjuk ke arah Kediri Kota masih aman sejauh ini. Kemudian dari Mbak Oktavia di Jombang Kota menuju ke arah Mojokerto sampai

0: Mbak Siska, dari Ngetos menuju Kertosono melaporkan kondisi arus lalu lintas di Ramelah Warujeyeng ramai lancar. Lalu ada Mas Bima dari Ngantru menuju ke Kertosono sudah melintas di kawasan Simpang 3 Semampir, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga cerah. Lalu ada pantauan arus lalu lintas dari Kayan Bantar Kedung Mulyo. Banyak kendaraan yang keluar dari gerbang tol Jombang. Mohon untuk pengendara yang melintasi di kawasan tersebut hati-hati dan ikuti arahan dari petugas yang mengatur jalan. Dan juga di kawasan kawasan Bandar Kedung Mulia terpantau ramai lancar, Rika.
1: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, Anda melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda sampaikan kepada kami ya. Saya ke penelpon dulu. Seru Cakra, sudah ada Pak Sujat Miko. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah, sehat Bapak. Jangan beribon, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan belum Mbak?
0: Wah, sudah sarapan Sabtu, bersyukur.
1: Luar biasa. Ada waktu ya.
0: Iya. Monggo ini jenengan kalau mungkin ada ini agenda ke arah Ngeronggot bisa mampir kalau hari Sabtu wajah Miko. Oke.
1: Mau mampir ke sana ternyata ada kegiatan pagi di kantor. Oh. Terus mau ke mampir. Mau ke Blitar Mbak Erika?
0: Hari ini?
1: Iya, mau ke Blitar pagi ini.
0: Ini ya Pak, Sabtu-Sabtu tetap produktif ya.
1: Oke Mbak, karena kita mencerdaskan anak bangsa yang kesehatan. Jadi yang mau jadi dokter umum, jadi dokter gigi, jadi perawat, jadi bidan, jadi farmasi, jadi analis, jadi apoteker Mbak ya. Pagi-pagi di sini.
0: Iya, hari Sabtu pagi sudah perjalanan saja ini Pak Sujat Miko. Nganjuk ke Kediri.
1: Iya Mbak, dari Nganjuk ke Ika Bakti Yata. Pagi tadi padahal saya sampai rumah semalam itu jam 1.
0: Dari Lumajang?
1: Enggak, saya kemarin itu ada kegiatan dengan tim asesor dari pusat, saya ajak ke Tulungagung Mbak kemarin. Oh. Cari ada satenya enak Mbak, satenya Pak Kuat itu, waduh ada sate buntelnya gede-gede.
0: Oh, kemarin baru pulang jam 1, ini sudah on the way lagi.
1: Nah, ya, ini mau ke Blitar.
0: Oh, ini mau
1: agenda
0: ke Blitar.
1: Agenda saya pagi ini mau ke Gunung Kelut, agenda pagi ini.
0: Oh, mau ke Gunung Kelut dulu?
1: Iya, mau ke Kelut dulu terus lanjut ke Blitar, Pak, agenda pagi hari ini.
0: Ke Kelut sampai sebenarnya puncak apa enggak biasanya, Pak?
1: Kayaknya nggak sampai puncak ini, awalnya panas gini, Pak.
0: Di sana kan dingin, Pak. Di sana mungkin lebih dingin gitu. Ini sudah sampai mana jenengan?
1: Ini baru mau keluar kampus, Pak. Ini pakai enak, pakai mobil listrik ini, Pak. Jadi pakai mobil listriknya kampus itu.
0: Nggih, rombongan.
1: Enggak, bertiga aja saya, Mbak.
0: Oh, bertiga saja.
1: Ini mataharinya sudah mulai keluar, ya kan?
0: Enggak.
1: Kendaraannya itu macet karena pagi hari, banyak orang-orang olahraga, Mbak. Di Kediri ini banyak yang jalan kaki.
0: Banyak yang jalan kaki.
1: Anu ini banyak di ini hari mungkin libur ya, tapi kalau saya di kampus enggak pernah libur, liburnya minggu aja ya.
0: Liburnya minggu saja, saya kira Pak Sujat Miko itu liburnya juga Sabtu Minggu, ternyata minggu saja.
1: Ya karena Sabtu malah banyak teman-teman dosen dari UNER Mbak yang memberikan kuliah di sini ya.
0: Oh, sehingga tidak bisa libur ya Pak ya.
1: Jadi malah beberapa teman-teman kepakaran sub-sub spesialis dari UNER itu malah hari
0: Sabtu
1: itu banyak ya. Kalau di UNER kan Sabtu kita emang nggak libur dan udah terbiasa memang ritmenya seperti itu Mbak ya. Nanti kalau kita bulu tangkis di lantai 6 Mbak, di lantai 6 ada bulu tangkisnya sama fit.
0: Bulu tangkis bareng.
1: Yang nggak ngajar ya, karena hari Sabtu ini longgar Mbak di kampus juga.
0: Oh, meskipun longgar, masuk tapi longgar ya.
1: Oh, longgar, nggak seperti Senin Selasa itu Mbak ya.
0: Kalau Senin Selasa padat full padat.
1: Full padat.
0: Siap. Ini ditunggu update-nya nanti ya Pak Sujat Miko, kondisinya seperti apa?
1: Nanti kalau saya sudah nyampe di berita, nanti saya update Mbak.
0: Terus baik.
1: Ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Rika.
0: Terima kasih Pak Sujatmiko. Hati-hati. Anggap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru Cakra, baru saja ada Pak Sujatmiko ya. Tadi sempat perjalanan juga dari Nganjuk ke Kediri, lancar. Kemudian ini dari Kediri menuju ke wilayah Blitar. Wilayah Kediri juga cuacanya sudah mulai panas ya. Arus lalu lintas belum terlalu padat karena mungkin hari Sabtu ada yang libur sekolahnya, ada yang libur kerjanya. Jadi tidak seperti hari-hari biasa di hari Senin hingga hari Jumat. Anda sudah beraktivitas juga pagi hari ini, ada agenda perjalanan, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852-9001-061. Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan pagi.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
0: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis, dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

Ya, seru Cakra, sudah sampai mana untuk perjalanan Anda pagi hari ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kondisinya seperti apa di 0852 9001061. Harap diperhatikan untuk hari ini ada pemadaman listrik di beberapa wilayah ya, tidak hanya di Kecamatan Nganjuk, tapi juga ada di wilayah lainnya, seru Cakra. Selengkapnya Anda juga bisa cek ya akun Facebook kami, Cakra Krisna. Kira-kira wilayah Anda masuk dalam pemadaman listrik hari ini atau tidak seperti itu? Karena beberapa wilayah akan ada pemadaman listrik. Tadi di Kecamatan Nganjuk terutamanya banyak pemadaman listrik ya di beberapa wilayah. Ada dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore nanti. Seru Cakra, nanti kalau wilayah Anda mungkin sudah mulai padam listriknya, jangan lupa untuk terus update kepada kami ya di 0852 9001061.